0: siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra, lepas dari jam 7 pagi. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Isatin, menemani aktivitas Anda di hari Selasa 12 Mei 2026. Pagi ini Seru Cakra sudah kami terima informasi ada insiden lalu lintas. Ini tadi di wilayah Sukomoro Nganjuk, tepatnya di jembatan Kedung Suko sisi barat arah ke Kertosono, antara kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan truk ya. Sudah ada petugas di lokasi kejadian. Kami juga sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan Polsek Sukomoro terkait dengan insiden tersebut. Hati-hati Seru Cakra saat berkendara di pagi hari karena arus lalu lintas cenderung padat ya. Kemudian juga kalau dirasa mengantuk karena sudah berkendara, sedari malam istirahat dulu sebentar untuk sarapan pagi. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal Nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal Nariah, nah, terus saya coba pakai herbal Nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal Nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal Nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal Nariah habis 3 paket. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda ini berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: menjumpai insiden lalu lintas seluruh cakra, kemudian belum ada petugas, bisa Anda sampaikan kepada kami. Sudah ada petugas, namun arus lalu lintas cukup terhambat akibat insiden tersebut. Anda juga bisa berkabar, kirimkan foto maupun juga videonya di 0852 9001 061. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan Bu Yuli. Ini tadi di Pasar Kandangan Kediri. Info untuk lalu lintas pagi ini ramai lancar, cuacanya juga sangat cerah. Saya lihat dari video yang beliau kirimkan, ini untuk para pedagang yang di tepi-tepi jalan itu, ini harus hati-hati Suruh Cakra kalau melintas di sana, jangan terlalu kemepetan begitu ya, sehingga bisa nyenggol. Untuk yang mendominasi kebanyakan anak-anak sekolah, anak SMP, SMA yang lewat di jalur tersebut. Kemudian terkait dengan insiden lalu lintas yang di jalur Sukomoro Nganjuk tadi, tepatnya di jembatan Gedung Sungko ya Kak, sudah berhasil terevakuasi, jadi di lokasi sudah bersih begitu. Infonya dari Kapolsek Sukomoro, ada truk dan juga ada sepeda motor yang terlibat. Kemudian Bapak Nugraha ini juga menyampaikan insiden di jembatan Kedung Suko tadi. Ini kalau beliau pantauannya tadi sambil berkendara, ada truk muat ayam yang berhenti di jembatan, truk searah ke Kertosono juga, karena sepeda motor juga arah ke Kertosono. Saya kurang tahu bagaimana untuk kronologi dari insiden tersebut, karena memang dari Kapolsek Sukomoro belum menyampaikan data lengkapnya ya, dan kondisi korban bagaimana juga kami belum mengetahui. Hanya saja tadi disampaikan bahwasannya korban itu tergeletak di tengah jalan. Lalu ada pesan masuk Pak Aribowo, sudah menyapa pagi hari ini, sepertinya ada acara di kawasan Mojokerto tempatnya Pak Ari. Ada para pegawai ini, entah olahraga saja atau ada komunitas yang sedang mengadakan acara. Kemudian info masuk kembali disampaikan oleh Bu Nita, ini tadi ada di jalur Papar yang arah ke Gampeng Rejo, lalu lintasnya ramai sekali, mohon hati-hati, cuacanya cerah. Erika,
0: terima kasih. Hi Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, tadi ada terlihat kendaraan truk muat ayam yang berhenti di dekat jembatan Kedung Suko, Sukomoro, Nganjuk. Kendaraan truk muat ayam itu juga searah ke wilayah Kertosono. Nah, ini apakah kendaraan truk tersebut yang terlibat kecelakaan? Ini masih kami komunikasikan dengan Kapolsek Sukomoro, Polres Nganjuk. Kendaraan truk yang terlibat ini kendaraan truk muat apa? Kemudian juga kondisi korban seperti apa? Hingga di menit ke-11 lepas dari jam 7 pagi belum kami terima untuk data lengkap terkait insiden pagi ini. Anda melintas di jembatan Kedung Suko, Sukomoro, Nganjuk pagi ini, bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Saya ke penelpon, sudah ada Ibu Yuli. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Erika.
0: Waalaikumsalam. Ibu Yuli tadi posisinya di sekitar Pasar Kandangan.
4: Iya, betul. Seperti biasa hari ini, tadi pasnya jam 6.04 saya jalan kaki, istilahnya jalan sehat lah, minimal 30 menit, Mbak.
0: Olahraga.
4: Terus terakhirnya melintas di pasar. Iya.
0: Sekalian belanja atau enggak, Bu Yuli? Jalan pagi sekalian
4: tadi
0: belanja.
4: Tadi belanja. Iya, betul, belanja gula jawa sama cabai.
0: Oh, berapa ini harganya?
4: Kalau gula jawanya memang naik, Mbak. Biasanya di warung sebelah rumah itu 1/4 sudah harga 5.000. Lah ini di pasar 6.000, berarti kan naik ya.
0: Berarti naik untuk harganya ya. Biasanya 1/4 5.000, ini jadi 6.000 gitu ya.
4: 5.000 itu sudah di warung.
0: Sudah
4: kalau
0: di
4: pasar kan. Nah betul. Terus kalau cabenya 1 kilonya tadi cabe yang kecil itu 76.000.
0: 76.000. Ini termasuk mahal ya Bu Yulia, 70.000 ini.
4: Ya masih mahal termasuk.
0: Termasuk masih mahal. Oke, okay. Kondisi pasar juga ramai Bu Yuli.
4: Tadi masih ramai. Jadi sama orang yang berangkat aktivitas kerja sama anak sekolah itu masih lalu lalang, Mbak.
0: Tapi semuanya tertib ya, Bu Yuli.
4: Nggak tertib, nggak tertib.
0: Saling serobot biasa kalau pagi-pagi.
4: Iya, harusnya itu kalau di pasar tumpah ya istilahnya, kalau di jalan itu. Itu harusnya jam 6 itu kan sudah rapi gitu ya, tapi ini sampai jam 7:30 kadang gitu masih ada.
0: Oh, jadi sampai jam 7:30 pagi pasti ya, ramai ya. Yang di dekat-dekat jalan raya itu harusnya kan jam 6 pagi sudah bersih ya, Bu Yulia. Tapi sampai ya, jam
4: enggak bersamaan itu. Enggak bersamaan, Mbak. Ada yang jam 6 sudah kukut, ada yang jam 7, ada yang masih ada di situ sampai 7:30.
0: Oke, padahal arus lalu lintas di sana juga ramai ya. Ramai kendaraan besar, anak-anak sekolah ya.
4: Nah, pokoknya kalau di titik pasar itu harus ekstra hati-hati karena banyak yang meskipun ada lampu merah ya, ada lampu merah di situ hati-hati karena ada yang nyabrang orang itu kadang-kadang nyerobot gitu waktunya.
0: Iya, padahal padahal kita kenceng tetap aja nyerobot untuk nyebrang, nanti kalau ketabrak kita yang naik kendaraan yang salah.
4: Iya betul, karena kan mungkin apa buru-buru gitu ya.
0: Tapi kan tetap harus mengutamakan keselamatan punya lima buru-buru mah.
4: Benar.
0: Nah iya, cuacanya bagaimana Bu Yuli?
4: Sangat-sangat cerah.
0: Sangat cerah. Ini berarti sudah sampai rumah jenengan?
4: Sudah, langsung muter radio.
0: Muter radio. Habis olahraga langsung pulang muter radio. Sarapan paginya apa terus? Habis olahraga.
4: Ini belum sarapan, Mbak. Nanti habis ini mandi lah gitu.
0: Sarapannya nanti gitu ya.
4: Minum aja yang rebus sama telur rebus.
0: Hidup sehat di sarapan telur rebus, nanti makan nasinya agak siang ya Bu Yulia.
4: Betul. Enggak melar, Mbak. Langsung kayak Mbak Erika gitu.
0: Waduh. Saya selalu nggih Bu Yuli, terima kasih informasinya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Sebentar, kalau boleh studionya Cakra itu di jalan mana ya?
0: Jalan Panglima Sudirman nomor 1.
4: Mudah
0: ini depan depan Balai Desa ya Bu Yuli. Di Maps ada, di Maps ada nanti Radio Cakra Krisna. Monggo mampir Bu Yuli kalau ada arah ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Luar biasa ya semua pendengar Radio Cakra Krishna, produktif di pagi hari. Ada yang sebelum aktivitas bekerja ini diawali dulu olahraga pagi. Jalan pagi 30 menit ya, sambil belanja, sambil ya lihat-lihat situasi kondisi di sekitar lingkungannya seperti apa. Kemudian juga sudah perjalanan pagi hingga berkabar kondisi arus lalu lintas di jalur yang dilalui seperti apa. Apa luar biasa. Kalau seru Cakra pagi ini aktivitasnya apa? Sudah olahraga atau belum? Kemudian sudah belanja belum? Sudah perjalanan ke tempat aktivitas atau masih perjalanan pagi hari ini? Tetap hati-hati. Ketika berangkat untuk aktivitas jangan mepet-mepet ya, takutnya nanti buru-buru kemudian tidak memperhatikan situasi sekitar, nyelonong-nyelonong aja. Ada kereta api yang melintas, palang pintu sudah mau nutup, tetap aja nyelonong. Ada traffic light yang sudah merah, tetap aja nyelonong. Ada yang putar balik, kita pun tetap nyelonong saja, tidak langsung memelankan laju kendaraan. Nah itu ya, jadi pastikan Anda ketika berangkat ke tempat kerja atau mengantarkan anaknya sekolah atau ada janjian, berangkat terlebih awal agar tidak terburu-buru di jalan ya, karena bahaya nanti kalau kebut-kebutan di jalan, apalagi Anda melintas di jalur utama yang notabene banyak kendaraan besar yang melintas juga. Saya coba cek informasi dulu ke Iis.
1: Saya sudah dapat info terkait dengan identitas korban kecelakaan di Sukomoro Nganjuk ya, jembatan Lundo tadi. Ini disampaikan oleh AKP Mujianto, Kapolsek Sukomoro. Korban ini atas nama Eki Sarasanti, warga Mungkung Rejoso Nganjuk, usianya 25 tahun. Korban ini mengalami luka jari-jari tangan kanannya itu terluka dan mukanya pun atau wajahnya itu juga memar begitu. Sepeda motor Beat yang dikendarainya ini dari arah barat ternyata hendak nyalip ke arah timur ya, nyalip truk dari sisi kiri. Nah saat nyalip ternyata kesenggol sama spion kirinya begitu. Akibatnya terjadilah laka lantas tersebut. Dan untuk
0: senggolan ya berarti.
1: Iya betul, senggolan. Ini untuk korban wanita sudah dibawa ke rumah sakit Erika. Ini juga saya lihat sepertinya hendak berangkat kerja kalau dari
0: pakaiannya rapi gitu ya.
1: Rapi begitu ke arah timur. Jadi dari barat ke arah timur insiden itu terjadi. Waktu kejadian tadi memang sempat macet ya, karena TKP-nya kan di jembatan Kedung Suko. Jadi karena jembatan itu kan menyempit, akhirnya di sana macet, tapi untuk saat ini sudah lancar kembali. Kemudian untuk informasi selanjutnya tadi dari Bapak Abdul, ini sudah nyampe di jalur jembatan Sukomoro juga. Memang betul sudah bersih di sana, tidak ada serpihan dari kendaraan. Karena memang untuk sepeda motor saya amati tadi ya, tidak terlalu itu rusak ya Kak. Hanya saja untuk pengemudinya, wanita usia 25 tahun itu mengalami luka di bagian tangan dan juga di bagian wajahnya, Erika.
0: Baik, terima kasih Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat, untuk sel tubuh Anda.

Meskipun tadi arus lalu lintas di Jalan Raya Sukomoro Nganjuk, lokasi kejadian kecelakaan pagi ini, untuk arus lalu lintas sudah kembali lancar dan aman karena untuk kendaraan juga sudah terevakuasi, baik kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan truknya. Tadi lokasi pas tepat di jembatan Kedung Sukonya. Nah, jembatan Kedung Suko kan lebih sempit ya, Sri Wijakra, dibanding dengan jalan rayanya. Dan memang kalau jembatan kan cenderung jalannya menyempit, jadi tidak bisa digunakan untuk berpapasan dengan kendaraan besar, jadi harus gantian tadi. Namun untuk saat ini kondisi arus lalu lintas sudah kembali aman dan lancar. Korban sudah terevakuasi juga, dibawa ke rumah sakit terdekat untuk bisa segera mendapatkan penanganan medis.

0: break my heart.
1: Ya, jadi untuk keterangan yang disampaikan oleh Kapolsek Sukomoro Polres Nganjuk untuk kecelakaan di Jembatan Kedung Suko Sukomoro Nganjuk ini, karena dari pengendara sepeda motor ini akan mendahului kendaraan truk tersebut dari sisi kiri. Nah, saat akan menyalip ini atau saat menyalip ini terjadi senggolan. Jadi spion kiri truk tersenggol kendaraan sepeda motor tersebut. Akhirnya terjadi laka lantas pagi ini, membuat pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan ini tadi sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Seperti itu. Ini tadi dikirimkan fotonya juga ya, terkait kondisi di lokasi setelah kejadian. Terlihat arus lalu lintas memang sedikit terhambat ya. Namun saat ini setelah terevakuasi baik korban maupun kendaraan, arus lalu lintas sudah kembali lancar di kedua arahnya. Jadi pembelajaran ya untuk semuanya saja yang melintas di jalur utama, banyak kendaraan besar yang melintas, saat akan mendahului kendaraan yang ada di depan Anda, termasuk juga mendahului kendaraan besar, ini harap diperhatikan, pastikan cukup ruang ya agar tidak terjadi senggolan dengan kendaraan tersebut. Takutnya nanti terjadi senggolan kemudian Anda bisa terjatuh, nah ini kan juga bisa merugikan Anda sendiri maupun juga pengemudi truk tersebut, karena pengemudi truknya pun juga tidak bisa langsung melanjutkan perjalanan dengan lancar, harus berurusan dengan polisi dan lain sebagainya. Jadi hati-hati Seru Cakra ketika berangkat perjalanan, pastikan tidak terlalu mepet dengan jam yang sudah ditentukan. Saya cek informasi ke Iis.
2: Ya, ini tadi ada imbauan dari Bid Humas Polda Jawa Timur untuk tetap waspada Seru Cakra dengan modus baru peredaran narkoba. Jadi kini narkoba itu disamarkan dalam bentuk liquid vape, atau yang biasanya merokoknya itu pakai rokok portable itu ya. Dan sulit dibedakan dari produk biasa begitu. Jadi jangan asal mencoba vape tanpa asal usul yang jelas. Saya juga ingin menyampaikan ciri-ciri vape yang mengandung narkoba, seperti kemasannya itu tidak berlabel atau palsu, rasanya tidak wajar atau terlalu kuat, harganya jauh lebih murah dari pasaran, lalu liquid terlalu kental atau tidak normal, kemudian tidak jelas kandungan dan asal usulnya. Jadi mohon untuk dihindari, gunakan produk yang resmi saja ya. Pastikan vape yang digunakan ini memiliki izin edar resmi. Hindari juga vape ilegal. Vape ilegal itu beresiko tinggi mengandung zat berbahaya dan bisa jadi sampai narkoba. Laporkan apabila Anda menemukan hal yang mencurigakan tersebut. Laporkan kepada pihak berwenang jika menemukan peredaran vape yang mencurigakan ya, Seru Cakra. Informasi ini bahkan langsung disampaikan oleh Bid Humas Polda Jawa Timur, Erika.
1: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kabar baik untuk sedulur cakram SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Selain harus waspada dengan peredaran narkoba, Seru Cakra juga harus waspada dengan jaringan judi online. Kami terima informasi ada sebanyak 321 warga negara asing ini diamankan dalam kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, dan juga langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pendalaman kasus sekaligus koordinasi antara kepolisian dan pihak imigrasi dalam penanganan perkara judi online lintas negara. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo menyampaikan pemindahan ratusan warga negara asing dilakukan ke beberapa lokasi yang berbeda. Hal itu digunakan untuk mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian. Dijelaskan sebanyak 150 orang ditempatkan di rumah detensi imigrasi, kemudian 150 lainnya dibawa ke Direktorat Imigrasi Pusat. Sementara 21 orang sisanya menjalani pemeriksaan di kantor imigrasi Jakarta Barat. Proses hukum terhadap para warga negara asing itu masih terus berlangsung dan dilakukan secara simultan bersama stakeholder terkait. Koordinasi dengan pihak imigrasi juga terus dilakukan untuk mendalami status serta keterlibatan masing-masing individu dalam perjudian online internasional tersebut. Sebelumnya, Bareskrim Polri ini telah mengungkap praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di kawasan Jakarta Barat. Dalam pengungkapan itu, aparat berhasil mengamankan 321 warga negara asing. Warga negara asing tersebut dari berbagai negara saat diduga sedang menjalankan aktivitas perjudian daring. Informasi menarik lainnya bisa Anda kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com.

0: Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Dapat info dari Pak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kabupaten Kediri, bahwasannya untuk golongan darah A, stoknya ada 156 kantong, B 202 kantong, O 236 kantong, dan AB ada 99 kantong. Untuk jadwal donor darah pagi hari ini tadi bertempat di kantor Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, jam 7 pagi. Tapi kalau semisal Anda lokasinya ini jauh dari kantor Kecamatan Kandat, nanti bisa langsung ke UTD PMI Kabupaten Kediri saja. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan dari Bapak Santoso, sudah nyampe di jalur Sukomoro Nganjuk, jalur utama lancar, tidak ada hambatan, cuaca sudah mulai cerah. Lalu tadi info masuk dari Bapak Wihandoko menuju ke arah Ngorojombang, ini sudah nyampe di Bandar Kedung Mulyo. Untuk lalu lintas cenderung ramai, banyak kendaraan pribadi dan juga truk muatan barang. Kemudian dari pos Bantu Lengkong, rekan-rekan damkar siaga, ini tadi juga menyampaikan bahwasannya jam 7.33 rekan-rekan sudah siap untuk menerima informasi yang perlu dibantu oleh rekan-rekan damkar Lengkong Nganjuk. Ini sudah siap siaga. Dalam piketnya ada 4 orang dengan Pak Andi, Pak Febri, Pak Arif, dan Pak Septian. Kemudian dari Mbak Laila sudah nyampe di jalur Kediri, tepatnya Jalan Veteran Kota Kediri yang arah ke Jalan Kawi. Ini disampaikan lalu lintas ramai. Erika,
0: terima kasih. Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

pendalaman nanti akan dikoordinasikan baik dengan PPATK maupun juga stakeholder terkait lainnya. Wira menambahkan lewat penelusuran aliran dana itu juga dapat terungkap sosok yang menjadi pemodal atau penyokong dana hingga penyewa gedung untuk sindikat itu. Sebelumnya dari Bareskrim Polri ini menggerebek markah judi online yang dioperasikan ratusan warga negara asing dari berbagai negara di gedung perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, dari penggerebekan itu polisi menangkap 321 warga negara asing dari berbagai negara. Rinciannya ada 57 warga negara Cina, 57 warga negara Cina, 228 warga negara Vietnam, 11 warga negara Laos, 13 warga negara Myanmar, 3 warga negara Malaysia, 5 warga negara Thailand, dan 3 warga negara Kamboja. Dari total yang ditangkap sebanyak 275 orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, para tersangka dijerat pasal 426 atau pasal 607 Jungto, pasal 20 dan pasal atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Seperti itu. Jadi Bareskrim Polri hingga saat ini masih mencari aliran dana hasil sindikat judi online jaringan internasional untuk mengungkap siapa dari bos mereka atau dalang dari jaringan internasional tersebut. Jadi yang menyewa gedung, kemudian juga yang berkaitan di belakangnya tersebut, penyokong ya, pemodal dari sindikat jaringan online, judi online tersebut. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa baca ulang melalui akun website kami ya, cakrakrisna.com.

0: Pagi ini sudah melintas di mana, Sri Cakra? Kondisinya seperti apa? Bisa terus Anda sampaikan kepada kami ya, agar jadi kewaspadaan untuk Sri Cakra lainnya. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya, di kandangan Kediri ada Bapak Anwari ini tadi menuju ke arah Pujon. Disampaikan lumayan lancar saja. Para pedagang di tepi jalan ini masih banyak ya, termasuk juga yang tadi videonya sempat dikirimkan oleh Bu Yuli. Ini masih lokasinya sama begitu. Lancar, tidak ada hambatan, tapi sudah cerah sekali di sana. Jadi panas begitu. Kemudian tadi dari Ibu Latifa melintas di Simpang 5 Gumul Kediri, arus lalu lintas tidak terlalu ramai. Beliau yang dari arah Ngasem mau menuju ke arah Nganjuk. Kemudian dari Bapak Wagito ini tadi, beliau melintas di Jalan Raya Pagu Ngasem. Ini menyampaikan cuaca hari ini sangat cerah sedulur Cakra, dan untuk arus lalu lintasnya juga masih lancar saja. Lalu menanggapi informasi dari Bu Anggraini tadi terkait dengan Museum Sutomo, ini yang bertempat di kawasan Locaret Nganjuk ya Kak ya. Ini kabarnya tadi kan ada video yang dikirimkan, banyak sampah berserakan seperti tidak terurus begitu. Selain itu untuk di sana juga tidak terlalu ramai. Apakah peminat ini tidak terlalu banyak karena mungkin ya bukan akhir pekan juga, dan yang sangat disayangkan adalah perawatannya yang kurang. Jadi pas di pendoponya itu ya Kak ya, itu juga terlihat lantainya itu kotor, kemudian banyak berserakan sampah-sampah serta guguran dari daun-daun yang ada di pepohonan samping-sampingnya. Kemudian dari Bapak Munir, mulai Gurah Kediri sampai dengan jalur Pagu, ini disampaikan lumayan ramai, banyak kendaraan roda 2, roda 4. Lalu dari Mas Anwar, ada di jalur Gondang Nganjuk ramai sekali pagi tadi, banyak kendaraan roda 2 yang lebih mendominasi, baik kendaraan roda 2 yang mengarah ke pabrik maupun anak-anak berangkat sekolah tadi cukup lumayan ramai. Lalu untuk cuaca di Gondang saat ini juga sudah cerah, Erika.
0: Terima kasih, Hi Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terakhir ke Monumen Dr. Sutomo, kapan ini Seru Cakra? Saat Anda ke sana kondisinya seperti apa? Pagi ini kami terima informasi ternyata di sekitar Monumen Dr. Sutomo ini kondisinya kotor ya, banyak sampah di sekitar monumen. Di pendoponya sana juga terlihat ini untuk lantainya kotor, Seru Jagra. Ini apakah saat Anda ke sana kondisinya juga seperti itu ya? Atau mungkin malah berbanding terbalik, saat Anda ke sana kondisinya ini bersih-bersih saja seperti itu? Bisa Anda kabarkan juga ya, Seru Jagra, ceritakan pengalaman Anda kepada kami di 0852 9001 061. Anda juga bisa langsung ke Facebook kami ya, terkait dengan kondisi Museum Dr. Sutomo seperti apa, karena tadi kami terima informasi itu turut disampaikan videonya juga, jadi nanti bisa terlihat situasinya seperti apa. Kalau pagi ini memang belum ramai ya di sekitar Monumen Dr. Sutomo. Di sana ini hanya ada beberapa pengunjung yang olahraga pagi seperti itu. Cuaca juga masih belum terlalu panas terik ya, masih cerah berawan saja. Bagikan pengalaman Anda yang sudah berkunjung ke sana, terlebih di waktu-waktu dekat ini, Seru Cakra. Apabila ada foto, video, atau dokumentasi lainnya, bisa Anda sampaikan di 0852 9001 061.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Isatin. Anda bisa terus kabarkan dengan kami ya, seru cakra, cuaca, maupun arus lalu lintas di wilayah Anda seperti apa. 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Kester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Tetap hati-hati, Seru Cakra saat ini sudah lepas dari jam 8 pagi, pasti sudah mulai berkurang ya untuk kepadatan di sejumlah titik, baik kawasan sekolah maupun juga kawasan perkantoran. Kalau kawasan sekolah kan anak-anak sudah mulai pembelajaran ya, kawasan perkantoran ini rata-rata juga sudah masuk kantor jam 8 pagi. Namun perlu Anda perhatikan, ini masih ada beberapa yang memiliki aktivitas di luar rumah, masih dalam perjalanan seperti itu, apalagi Anda melintas di jalur utama ya, banyak kendaraan besar yang melintas pagi hari ini. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada info dari Pak Rinaldi, ini sudah nyampe di jalur Pujon arah ke Ngantang, disampaikan lancar saja, tidak ada hambatan untuk pagi hari ini, cenderung cerah juga ya di sana. Padahal pagi hari tadi sekitar jam 6 pagi itu masih berkabut. Kemudian ada Ibu Siti Masito, ini mendengarkan Radio Cakra Krisna via aplikasi streaming. Beliau sekarang sedang berada di kawasan Surabaya Kota. Untuk saat ini sudah sangat cerah, menyapa saja, tetap bersemangat mendengarkan 106,1. Lalu tadi dari Pak Imron, ini persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 Amerika. Kabarnya di kawasan Prambon Nganjuk sudah banyak sekali tepi-tepi jalan para penjual hewan kurban. Ini ada di tepi-tepi jalan mulai dari jalur Worje Nganjuk sampai dengan Tanjung Tani Prambon. Sudah ada beberapa begitu. Terlihat berarti untuk semangat warga Nganjuk untuk melakukan ibadah kurban ini juga mulai terasa begitu. Kemudian tadi Mbak Lutfiana itu sedang berada di jalur Sukomoro, tepatnya di Ngelundo ya. Untuk di Ngelundo Sukomoro lancar, tidak ada hambatan. Hanya saja sebelumnya tadi pas di perlintasan kereta api Baron itu yang perlu waspada karena mulai rame begitu. Lalu dari Bapak Arif, ini sudah nyampe di jalur Wilangan Nganjuk, waspada juga banyak kendaraan truk muatan barang yang mendominasi untuk di pagi hari ini. Erika.
0: Terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pagi ini juga melintas di kawasan pasar Seru Cakra, cenderung ramai ya kawasan pasar karena banyak aktivitas warga di sana, jadi harap hati-hati dan juga waspada saja. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan jalur tol, ini juga bisa ditambahkan bagaimana kondisi di gate tol maupun juga exit tolnya, apakah ada antrian kendaraan di Selasa pagi, kemudian sepanjang jalur tol apakah aman menemui kejadian menonjol atau masih cenderung lancar, tidak ada kendala apapun. Sampaikan pengalaman perjalanan Anda kepada kami di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Untuk di Jalan Raya Sukomoro Nganjuk pagi hari ini lancar, seru cakra, termasuk juga di lokasi kecelakaan tadi pagi, Jembatan Kedung Suko Sukomoro Nganjuk, tidak ada hambatan setelah kendaraan maupun korban terevakuasi. Hati-hati untuk jembatan di Jalan Raya Sukomoro Nganjuk, ini sudah diperbaiki semuanya untuk sambungannya, jadi sudah mulus ya, jadi harap diperhatikan. Meskipun jalannya sudah enak ya, batas kecepatan berkendara tetap harus terkontrol. Saya cek informasi ke Iis.
1: Ada Bapak Lukman, ini tadi sudah nyampe di Pasar Ngeronggo Kediri. Tadi ya, disampaikan sepanjang perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah kota itu lumayan ramai juga, termasuk juga banyak kendaraan roda 2 yang mendominasi begitu. Lalu tadi Bu Julaikah itu sudah melintas di jalur Jalan Mastrip Nganjuk ya. Pas dekatnya bundaran itu disampaikan lumayan ramai. Jalan Panglima Sudirman juga begitu, yang arah ke Nganjuk dan arah ke Kertosono sama-sama ramai, banyak roda 2, roda 4 yang melintas di sana. Kemudian dari Pak Wahab, ini sudah di Jalan Barito, sudah mulai lancar, tidak ada hambatan, mau mengarah ke gerbang tol Begadung Nganjuk. Ini untuk cuaca juga sangat cerah, Sudu Cakra. Kemudian tadi dari Ibu Dwi Rahayu, ini menuju ke arah Nganjuk, tepatnya di Bagor, sudah nyampe di depannya Pasar Bagor, lancar, dan ini sudah mendekati Masjid Ridho Ilahi. Kemudian dari Ibu Muslika, ini sudah nyampe di ruas tol Ngawi Kertosono, menyampaikan saja untuk saat ini tidak ada hambatan, juga tidak menemui titik kemacetan, hanya saja tadi sempat ada kendaraan yang sepertinya itu mogok begitu sehingga ada di tepi, sudah ada petugas juga di sana. Dan cuaca juga sangat cerah, nanti mau turun di ruas tol Solo begitu. Sekarang di kilometer 629 ruas tol Ngawi Solo. Kemudian dari Bapak Arif, ini sudah mulai perjalanan, depannya Pasar Grogol juga lancar, tidak ada hambatan. Lalu kemarin itu di hari Senin ada insiden yang menimpa warga Pagu Kediri, jadi kaca rumahnya itu pecah begitu, yang diduga terkena peluru senapan angin sekitar jam 7:30 pagi. Kejadiannya menimbulkan dentuman keras yang membuat penghuni rumah ini panik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, karena memang dari kaca pintunya rumah beliau itu pecahnya ya sedikit, tapi ada seperti bekas peluru begitu ya. Ini disampaikan, menurutnya saat kejadian itu sang suami baru saja berjalan sekitar 3 hingga 4 langkah dari depan pintu rumah untuk berangkat kerja, sementara dirinya itu berada di dalam kamar bersama dengan anaknya yang paling kecil, ini atas nama Bu Umi ya. Lalu mendengar ada dentuman keras itu, sehingga bagian belakang rumah ini juga kabarnya sampai kedengaran begitu. Lalu Bu langsung berlari melihat itu tadi sumber suaranya dari mana. Ia mengatakan proyektil yang diduga berasal dari senapan angin itu belum ditemukan, atau pelurunya begitu ya, itu belum ditemukan. Namun pihak kepolisian yang datang ke lokasi menduga lubang pada kaca mengarah pada tembakan senapan angin begitu. Saat ini juga dari kepolisian menyelidiki begitu ya, dari mana asalnya dan siapa pelakunya. Lalu satu lagi nih dari Ibu Warni, arah ke Surabaya sudah nyampe di Mojoagung, simpang 4 Mojoagung ramai sekali, apalagi yang arah ke Surabaya. Erika.
0: Terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas. Saat ini hadir Xprem, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus teretris dan Kaffi Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, Xprem juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan Anda bisa menghubungi Krisna FM Group dan Wiyata Herbal Nariah terdekat. Xprem, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Sementara itu Seru Cakra masih terkait dengan sindikat judi online internasional yang berhasil diamankan oleh Bareskrim Polri. Dari Bareskrim Polri juga memastikan ratusan warga negara asing dalam sindikat judi online internasional akan disidang di Indonesia. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya, menegaskan ratusan warga negara asing yang telah ditetapkan jadi tersangka akan menjalani proses hukum di Indonesia. Jadi, penyidik juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mencari aliran dana untuk mengungkap sosok bos atau dalang dari jaringan internasional itu. Lewat penelusuran aliran dana itu juga dapat terungkap sosok yang menjadi pemodal atau penyokong dana hingga penyewa gedung untuk sindikat itu. Jadi untuk melakukan penelusuran baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau pelaku yang mendatangkan mereka ke Indonesia, ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi penelusuran terhadap siapa yang menyewa, sponsor, dan menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku. Informasi Seru Cakra sebelumnya, Bareskrim Polri ini menggerebek markas judi online yang dioperasikan ratusan warga negara asing dari berbagai negara di gedung perkantoran Hayamuruk Plaza Tower, Taman Sari, Jakarta Barat. Totalnya ada 320 warga negara asing dari berbagai wilayah atau berbagai negara. Dan saat ini sudah ada sekitar 275 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

0: Seru Cakra, Anda bisa dengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi streaming yang bisa Anda download di Google Play Store atau juga di App Store. Mendengarkan melalui website juga bisa ya, nanti sambil scroll ini info menarik dari berbagai wilayah, tidak hanya Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya, tapi juga informasi nasional, internasional bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website tersebut. Selalu update dengan mengunjungi website ya, cakrakrisna.com, di tengah aktivitas maupun juga kegiatan Anda. Cek informasi ke IIS.
1: Iya, dua satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Nganjuk ini kabarnya dihentikan sementara operasionalnya atau disuspend oleh Badan Gizi Nasional. Dua SPPG itu, yakni SPPG Baron dan SPPG Lengkong Nganjuk. Anggota Satgas MBG Kabupaten Nganjuk, Judi Ernanto, membenarkan informasi bahwa SPPG Baron dan Lengkong kena suspend dari BGN. Judi mengatakan bahwa evaluasi seluruh SPPG dilakukan langsung oleh BGN melalui mekanisme penilaian dan pengawasan berkala. Menurutnya, apabila ditemukan fasilitas yang tidak memenuhi standar, maka BGN ini dapat menjatuhkan sanksi berupa suspend sementara operasional, termasuk yang sekarang terjadi di SPPG Baron dan juga di SPPG Lengkong. Judi juga menambahkan, suspend dapat dicabut apabila pihak SPPG telah melakukan perbaikan dan hasil verifikasi ulang BGN dinyatakan memenuhi standar. Nah, sebagian besar SPPG di Kabupaten Nganjuk itu masih tergolong baru beroperasi ya.
0: Masih baru-baru iya, semuanya.
1: Betul,
0: ya.
1: Maka dari itu untuk kelengkapan dan juga mungkin apabila memenuhi syarat, itu masih dalam proses begitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, seperti di SPPG Baron, menurutnya ini telah berjalan sekitar 2 bulan saja ini.
0: Baru
1: 2 bulan terakhir
0: bulan ya.
1: Iya begitu. Sementara kalau kata kepala SPPG-nya Baron, bahwasannya penghentian sementara itu berlaku mulai hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Nah, sanksi itu dijatuhkan setelah muncul laporan dari masyarakat terkait pengelolaan limbah yang dinilai tidak layak dan mengganggu lingkungan sekitar. Jadi untuk pengolahan limbah dan pembuangannya memang belum sepenuhnya sempurna,
0: belum memenuhi standar ya.
1: Betul, makanya warga yang dekat dengan SPPG Baron ini membuat laporan begitu.
0: Jadi dari laporan warga ya?
1: Iya, dari laporan warga awalnya. Dari hasil sidak yang dilakukan oleh tim BGN ya, ditemukan pengelolaan limbah itu tidak sesuai standarnya BGN. Selain itu, petugas juga menemukan fasilitas mes atau tempat tinggal pekerjanya yang dinilai juga belum memenuhi standar operasional. Jadi memang belum sepenuhnya 100% siap untuk beroperasi. Alvin sebagai kepala SPPG mengaku persoalan itu sebenarnya sudah disampaikan sejak bulan Desember lalu, namun hingga kini itu tidak ada tindak lanjut dari mitra penyedia sarana. Dia juga menyampaikan untuk SPPG Baron dikelola dua mitra, yakni CV Semi dan juga PT NJM. Nah, ini bertugas menyediakan tempat serta peralatan, sedangkan yang NJM itu menangani operasional SPPG sehari-harinya. Saat ini untuk SPPG Baron mendistribusikan program makan bergizi gratis itu kurang lebih 2.000 penerima manfaat. Operasionalnya juga melibatkan 43 tenaga kerja. Namun untuk dimulai hari ini ditutup terlebih dahulu begitu. Namun untuk waktunya juga belum bisa ditentukan ya sampai kapan begitu. Karena nanti yang bisa menentukan adalah pihak dari BGN apabila SPPG tersebut sudah memenuhi syarat, disidak lagi sudah memenuhi syarat, nah maka nanti akan dibuka kembali. Erika.
0: Baik, terima kasih Hi Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Kamu Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, seru Cakra. Jadi program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi program gagasan dari Presiden Prabowo Subianto di wilayah Nganjuk hingga Mei 2026, ada belasan SPPG yang tercatat mengalami pembekuan operasional sementara atau suspend oleh Badan Gizi Nasional. Perwakilan Satgas SPPG Kabupaten Nganjuk, Judi Ernanto, mengatakan bahwa tindakan suspend tersebut murni merupakan kewenangan BGN Pusat sebagai bentuk peringatan keras bagi pengelola yang tidak memenuhi standar operasional. Status suspend muncul karena adanya evaluasi yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak SPPG. Nah, berdasarkan data, rentetan masalah ini dimulai pada 4 Maret 2026 di SPPG Cangkringan terkait kelengkapan administrasi. Disusul pada 11 Maret 2026, ada sebanyak 10 SPPG di 6 kecamatan, yakni Nganjuk Kota, Loceret, Sawahan, Tanjunganom, Bagor, dan Ngeronggot di stop karena belum mengantongi sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Terbaru, pada 11 Mei 2026 ada 2 SPPG yakni Dimbaron dan Lengkong ini juga disuspend akibat masalah pengelolaan limbah. Jadi suspend ini adalah peringatan sementara. Sebenarnya sudah ada evaluasi untuk perbaikan, namun mungkin tenggat waktunya sudah habis dan tidak ada progres, maka diambil tindakan tegas oleh BGN. Judi menekankan pentingnya instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL dan sertifikasi operasional. Instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL bukan sekedar syarat administratif, melainkan krusial untuk menjaga mutu produksi dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Mengingat banyak lokasi SPPG ini berada di tengah pemukiman warga. Jadi kalau kualitas pengelolaan limbahnya ini bagus, mutu produksinya bagus, lingkungannya juga terjaga. Nah, ini dari Satgas sebenarnya sudah merencanakan penguatan pengelolaan air limbah ini bersama Dinas Lingkungan Hidup. Bahkan berencana mengumpulkan kepala SPPG dan mitra dalam beberapa kloter. Terkait polemik lokasi SPPG yang berada di pemukiman, disampaikan bahwa pemerintah daerah tidak terlibat dalam penentuan lokasi maupun pemberian izin operasional awal. Semua akses dan koordinasi kelayakan dilakukan langsung oleh BGN Pusat. Jadi penentuan lokasi itu langsung konfirmasi dengan BGN Pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memindah lokasi. Jadi hanya ditekankan dan juga disampaikan kepada kepala SPPG agar menjalin komunikasi yang baik dengan kepala desa, camat, hingga Babinkamtibmas. Pihak Satgas juga terus mendorong agar seluruh SPPG di Nganjuk segera melengkapi syarat mutlak seperti SLHS ya, sertifikat layak higien sanitasi, kemudian juga terkait dengan IPAL yang sesuai standar, sertifikasi halal dan sertifikasi CPPB. Itu cara produksi pangan yang baik. Jadi selalu diingatkan setiap ada kesempatan. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program MBG merupakan prioritas nasional, standar keamanan pangan dan dampak lingkungan ini juga tetap menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar dalam operasionalnya di daerah. Jadi totalnya ada 11 SPPG Seru Cakra ya. Kira-kira ada 11 SPPG di Nganjuk yang terkena suspend hingga saat ini. Sebenarnya sudah ada peringatan-peringatan sebelumnya, namun karena sudah tenggat waktu, akhirnya dilakukan suspend. Ini hanya penghentian sementara ya, Seru Cakra. Nantinya juga akan beroperasional lagi, namun dalam waktu yang belum ditentukan. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Salah satu jenis tanaman toga yang sangat familiar dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

calon jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ya, disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Calon jemaah dilarang membawa gunting ke tanah suci karena gunting termasuk benda yang dilarang. Nah, nanti bagaimana kalau mau tahalul ya? Ini kan juga penting sekali. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, Bapak Zainal Abidin Hanif, menyampaikan bahwa jemaah haji yang mau tahalul dengan memotong rambut tidak perlu khawatir karena di Arab Saudi banyak pedagang gunting, sehingga jemaah haji bisa membeli gunting di sana. Jadi banyak yang jual gunting dan ada tukang potong rambut juga di sana, tidak usah khawatir. Hanif menegaskan larangan tersebut sekaligus untuk

0: mengingatkan jemaah agar mematuhi aturan barang bawaan yang telah ditetapkan. Sebab gunting, alat cukur, pemotong kuku, dan benda tajam lainnya termasuk barang yang tidak diperbolehkan masuk ke koper bagasi. Jika tetap nekat membawa barang terlarang tersebut, petugas berwenang dipastikan akan melakukan penyitaan saat pemeriksaan barang di bandara. Karena itu, diminta seluruh jemaah lebih selektif saat menyiapkan perlengkapan pribadi. Tidak semua kebutuhan harus dibawa dari rumah, karena sebagian besar dapat diperoleh dengan mudah di tanah suci. Jangan sampai koper terlalu penuh atau malah membawa barang yang dilarang. Selain soal barang terlarang, pihaknya juga terus mengingatkan ketentuan berat koper yang harus dipatuhi jemaah. Koper besar itu maksimal 32 kg, sedangkan tas kabin dibatasi maksimal 7 kg. Dan diharapkan seluruh calon jemaah haji dapat mempersiapkan keberangkatan dengan baik dan mematuhi seluruh aturan yang ada. Dengan begitu, proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci bisa berjalan lebih lancar tanpa kendala administrasi maupun pemeriksaan barang bawaan. Baik, di menit ke-54 terlepas dari jam 8 pagi, saya cek informasi, Iis.
1: Ya, ini Satres Narkoba Polres Lamongan itu berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika golongan 1, ini yang bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi ya. Dalam pengungkapan itu, petugas berhasil mengungkap seorang tersangka berinisial BK, usianya 28 tahun, warga Lamongan. Jadi kasus itu terungkap pada hari Kamis lalu sekitar jam 8:30 di depan rumah kontrakan tersangka yang ada di Jalan Raya Babat Bojonegoro, masuknya itu Babat Lamongan. Nah, penangkapan dilakukan setelah petugas Satres Narkoba melakukan serangkaian penyelidikan terkait dengan dugaan peredaran narkotika di wilayah tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Adapun untuk barang bukti yang berhasil diamankan, yakni 15 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor total sekitar 50,79 gram. Tak hanya itu ya, petugas turut menyita 1 unit timbangan digital, 1 skrup dari sedotan plastik, 1 kotak warna hitam, 5 bendel plastik klip kosong, 1 tas lempang warna hijau, 1 tas warna hitam, serta 1 unit handphone yang diduga ini digunakan sang pelaku untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika tersebut. Untuk perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terkait tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan 1. Untuk saat ini, petugas juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan maupun pelaku yang terlibat pada peredaran narkotika tersebut. Erika.
0: Terima kasih, Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Seru Cakra, kabar dari Anda masih terus kami tunggu di sini 0852 9001 061. Baik, sudah hampir masuk di jam 9 pagi. Saya Erika Dwi bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat pagi, Sri Jakra. Saya Iis yang akan menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini. Silakan Anda berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taberno. Alamat saya Tempel Sari RT4 RW1 Madreklo Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum Herbal Nariah. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 140. Karena saya sudah habis 4 botol Herbal Nariah. Saya mengkonsumsi Nariah varian CA dan Gester. Cara saya minum Nariah 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali belum makan setiap pagi, siang dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak ada perubahan setelah minum Nariah 1 paket Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Nah, kalau Anda dekat dengan kawasan Jombang, boleh dapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Tembelang Jombang. Alamatnya, Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Peloso, Anda ke timur, kurang lebih 50 meter.

0: Bagaimana pantauan lalu lintas serta cuaca di jalur-jalur yang masuk di daerah Nganjuk ya, seperti perbatasan dengan daerah Madiun, yakni di Wilangan, kemudian kalau yang dari arah timur di Kertosono, ini boleh diupdate ya. Jalur utama Surabaya Madiun seperti apa, Sri Cakra? Monggo boleh disampaikan lewat 0852 9001061. Saya update informasi dulu ke Danti, silahkan.
1: Pagi hari ini kita terima tambahan informasi Bapak Ibrahim. Sebelumnya beliau itu mengirimkan sebuah informasi lampu traffic light atau Bang Jo ya, Abang Ijo, di wilayah Pace. Ini dari Jalan Pasar Pace mau menuju ke arah barat Nganjuk atau ke arah selatan ke Kediri, lampunya off, mohon disampaikan ke dinas yang bersangkutan. Iya, okay. Terima kasih. Ada fotonya juga. Enggak nyala, merah, kuning, hijaunya enggak kelihatan.
0: Oh,
1: ya.
0: Yang dari arah Pace, siap-siap.
1: Betul. Ini beliau dari Jalan Pasar Pace mau ke arah barat, arah Nganjuk kota arah kayaknya Nganjuk, ya. Iya, terima kasih Bapak Ibrahim. Mohon maaf beliau belum bisa on air karena ini masih dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya, Bapak. Terima kasih informasinya. Mohon waktu nanti kami sampaikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi pagi hari ini Bapak Yitno ya. Nyimak dari pagi sambil masak pentol. Cuaca Jombang cerah pagi hari ini. Beliau ini kayaknya produktif ya, Is ya. Biasanya gowes pagi, kemudian ternak burung labet, dan pagi hari ini buat pentol. Iya, terima kasih Bapak Yitno, semangat beraktivitas juga ya. Kemudian kita juga terima info BMKG kabarnya jam 9 pagi lewat 3 menit sempat ada gempa bumi. Magnitudonya itu 3,1 is. Lokasinya ada di 97 km selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur dengan kedalaman 5 km. Sampai di menit ke-13, 10 menit lepas dari gempa, belum ada laporan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan Iis.
0: Oke, baik, lanjut ke Erika.
2: Pak Yitno, ini tadi juga berkabar ya, Is. Ini sedang buat bakso, rutinitas ya. Jadi Pak Yitno ini pedagang bakso. Owner ya.
0: Owner ini.
2: Dagang bakso pagi-pagi ya, bikin bakso ya. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Yang besar ini ada isinya enggak ya kira-kira ya?
0: Nah, ini.
2: Mungkin ada isinya telur puyuh kan bisa aja.
0: Biasanya
2: ya,
0: gitu ya.
2: Kemudian juga ada yang isinya itu daging cincang gitu ya, Yus. Ini kan biasanya pecinta bakso itu tidak hanya pentol biasa gitu loh. Carinya yang ada daging cincang, kalau enggak gitu ada apa? Babatnya gitu ya, juga ya.
0: Yang isiannya banyak,
2: isiannya banyak, betul. Ini sambil masak pentol mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Kabar juga untuk wilayah Jombang Kota, cuacanya cerah is untuk pagi hari ini dari Pak Yitno di Jombang Kota. Kemudian saya terima informasi juga turut disampaikan Bu Ayu. Ini tadi di wilayah Babat Lamongan sedang streaming Radio Cakra Krisna. Ini streamingnya juga berfungsi baik ya. Ini siaran bisa didengarkan jelas di Babat Lamongan melalui aplikasi streaming. Jadi Bu Ayu ini sebenarnya asli Nganjuk ya. Kemudian ikut suaminya di wilayah Babat Lamongan. Ini sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna, menyimak sedari pagi. Ini tadi juga akhirnya tahu ada kecelakaan di Sukomoro juga ya. Dulu itu sempat melintas, atau bahkan bukan hanya sempat lagi, sering kali melintas di sana saat masih aktif bekerja di wilayah Nganjuk ya. Sekarang sudah pindah ke Babat Lamongan. Ini mendengarkan Radio Cakra Krisna melalui streaming, mengabarkan cuaca dari wilayah Babat Lamongan. Cerah, harus lalu lintas lancar. Kemudian ada info stok darah is dari PMI Kota Blitar. Mm-hmm. Hari ini Selasa 12 Mei 2026 untuk stok darah golongan A 13 kantong darah, B 11 kantong darah, O 19 dan AB 8 kantong darah. Hingga jumlahnya untuk hari ini ada 51 kantong darah. Ini stok dapat berubah setiap saat ya. Jadi untuk Anda yang membutuhkan layanan permintaan darah bisa langsung ke PMI Kota Blitar, buka setiap hari 24 jam. Mm-hmm. Sementara yang ingin donor darah juga bisa langsung ke sana. Namun bukanya di jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Buka setiap hari, hari Minggu atau tanggal merah pun tetap buka. Sementara itu dari Mas Azril, ini tadi juga sudah update untuk di wilayah Jombang ya. Ringin Contong, Jombang ya. Ini tadi kondisinya lengang is, harus lalu lintas di Ringin Contong Jombang, cuacanya cerah. Mengarah kemana Mas Azril untuk pagi ini ya? Kok sudah jalan ya pagi ini? Biasanya kan agak siangan ya is ya. Jam 10 berarti muatnya sudah selesai, kemudian langsung berangkat cus, ini ke arah mana? Ini bisa on air ya, kondisinya seperti apa is?
0: Terima kasih Erika dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Sudra Cakra, monggo dikabarkan suasana di sekitaran Anda seperti apa, termasuk juga mungkin ada informasi yang menarik ya yang bisa kita bahas bersama lewat 0852 9001061.

0: Ya, berdasarkan info yang kita terima ada 11 dapur MBK yang disuspend di kawasan Nganjuk ya, Surujakra. Salah satunya di Baron. Di Baron itu disebabkan karena laporan warga sekitar yang dekat dengan SPPG yang mengeluhkan adanya pembuangan limbah serta pengolahannya itu kurang benar atau kurang madai begitu. Akhirnya dari pihak BGN langsung menelusuri ke SPPG tersebut dan hasilnya per hari ini 12 Mei 2026 ditutup sementara. Ke gatekeeper Danti.
1: Pagi hari ini Bapak Yitno juga menambahkan sebuah informasi kalau sebelumnya tadi aktivitas buat pentol ya Jombang Kota. Kemudian foto yang kedua ini sarapan is sarapan pagi. Kenapa diberikan keterangan pagi? Soalnya beliau itu biasanya sarapan pagi, sarapan siang, sarapan sore. Iya, sarapannya berkali-kali ya. Kalau untuk yang pagi ini ternyata beliau sarapan getuk lindri. Getuk yang itu loh kayak ada warna kuning, warna pink, warnanya itu warna-warni. Kemudian di bagian atasnya diberikan kelapa parut. Jadi biasanya kalau getuk itu kan ada yang itu ya, apa namanya, nggak dibentuk. Tapi kalau getuk lindri itu di sini tuh yang dibentuk. Ini selamat menikmati sarapan pagi Bapak Yitno, sehat selalu di wilayah Jombang Kota. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari Mas Azril. Pagi-pagi kan sudah selesai ya tadi persiapan untuk kirimnya. Ternyata Mas Kopeng itu masih ambil DO. Kalau Mas Azril tadi dibuatkan DO-nya duluan. Semangat beraktivitas ya. Ini beliau juga menanyakan, Pak Yitno lapak baksonya sebelah mana ya kak ya, siapa tahu bisa kumpul sambil ngopi sedulur cakra. Baik, kita tanyakan ya Mas Azril. Bapak Yitno monitor, Mas Azril tanya ini lokasi lapaknya ada di mana. Kemudian Bapak Yitno ini juga menanggapi terkait dengan dapur MBG ini, harapan beliau bisa operasional 100% siap.
0: Oke,
1: ya, terima kasih. Harapannya sama juga ya, Bapak Yitno. Kemudian Is, masih ingatkah kemarin kita sedang mengawal kasus dugaan pungli di tingkat jenjang sekolah dasar atau SD? Kabarnya ada dugaan pungli di salah satu SD negeri yang ada di Gondanganjuk ya. Biaya perpisahan dibebankan kepada wali murid siswa. Ini masih terus kita kawal, kita juga mencoba mencari info kontak dari sekolah yang bersangkutan. Kemudian kita juga terus komunikasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan kasus ini, di mana sudah jelas terkait dengan larangan pembebanan biaya perpisahan ya. SE Bupati sudah ditandatangani di tahun 2025 lalu. Sedulur cakra mungkin yang merasa mengalami hal yang sama, sangat boleh menambahkan info ya, nanti biar sekalian kita sampaikan kepada dinas terkait Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suri Cakra, mungkin Anda juga warga Baron Nganjuk dekat dengan SPPG yang sekarang sedang diberhentikan terlebih dahulu ya, sambil menunggu adanya perbaikan, yakni perbaikan di peralatan, lalu juga cara mengolah limbah, serta kabarnya ada mes yang masih kurang ya, kurang, jadi belum pantas atau belum cukup untuk dilakukan operasional begitu. Anda boleh tambahkan lewat 0852 9000 1061.

Tradisi Selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa.

0: Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup? Menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zulujagra, ini tadi ada informasi bahwasannya untuk traffic light di Simpang 4 Pacinganjuk padam ya dari arah pasar Pace. Jadi kalau Anda mau lewat dari mungkin Loceret mau menuju ke arah Pace atau mau menuju ke Sukomoro, biasanya lewat jalur tersebut ya, langsung belok kiri begitu. Nah, untuk Anda yang lewat di sana mohon untuk hati-hati, termasuk juga yang dari arah Kediri mohon dipelankan laju kendaraannya. Nanti bisa diupdate kembali ya. Untuk saat ini bagaimana? Apakah ada yang membantu mengatur lalu lintas? Karena tadi dari Bapak Ibrahim ya, yang sudah mengirimkan foto begitu, kami akan segera untuk meneruskan info tersebut ke Dishub Nganjuk ya. Sambil sudah ada yang bergabung, saya sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Ie.
0: Iya, sehat Pak Nyoman, sehat selalu juga.
1: Pak Danti, Mas Anan, Mas Alvan, Pak Erika, Lilin, Intan, dan selainnya. Semoga juga tetap sehat selalu bersama keluarganya dan Mbak. Wih, siangku, senangi suaranya.
0: Terima kasih. Gimana Pak, sarapan apa hari ini?
1: Pagi-pagi ini saya sarapan nasi putih sama sayur bening.
0: Wah,
1: tidak seger. Ada apa-apanya, tidak ada sambal, tidak apa.
0: Loh, ini nggak doyan sambal, dah?
1: Doyan sambal tapi enggak, belum matang ya sambalnya.
0: Oh gitu, akhirnya...
1: Saya orang-orang bilang gimana, bebas lah.
0: Oh.
1: Apapun ada, sudah pagi ada nasi, tanpa ada pun tak kasih uyah sama minyak kelentik. Dikit sudah makan saya. Kadang-kadang makan nasi kan dikit-dikit Mbak Is.
0: Oke, ya. Penting ada yang dimakan untuk sarapan pagi ya Pak ya, biar enggak telat ya.
1: Ya, pagi-pagi kan minum pil ini.
0: Siap-siap. Nggih, bagaimana kita untuk suasana di Pare?
1: Nggih, terima kasih Mbak Is waktunya. Selamat pagi, sehat selalu pendengar semua Cakra Krishna dimanapun berada di Pare di Nganjuk dan di sekeliling juga, agar tetap semangat sehat selalu sama keluarga semua dan bisa bekerja untuk mencari sesuap nasi untuk keluarga. Kota Pare hari ini adalah cuacanya katanya ibu-ibu panas mencar membahana. Panas banget sudah 2 hari ini. Tepat minggu malam pulang dari Kediri itu kan malamnya hujan deras sekali di kampung. Dan kedua arah lalu lintas di tepatnya di Jalan PK Bangsa dari pagi sampai detik ini kok tidak ada sepinya, apalagi yang kesansak itu membayar pajak, tidak ada sepinya Mbak Is. Tetapi tetap kondusif, aman terkendali. Kota Pare, pasar juga rame. Salam kepada Kotoni dan semua krunya, tetap semangat, sehat selalu, jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita aja Maes, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali, sehat selalu.
0: Sehat selalu juga Pak Nyoman. Terima kasih sudah bergabung.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, update informasi ke Danti.
1: Ini tadi sudah dikirimkan alamat oleh Bapak Yitno ya. Mm-hmm. Tadi Mas Azril yang tanya lapak baksonya itu ada di mana, Bapak? Pengen mampir kapan-kapan.
0: Oh gitu. Iya. Sama-sama Jombang ya, Dan.
1: Sama-sama Jombang. Ini kata Bapak Yitno ada di Jalan Empu Gandring, belakangnya Pemda Jombang.
0: Oke. Okay.
1: Mudah ya, ancar-ancarnya monggo Mas Azril kalau mau mampir ya. Lokasi sudah kita kirimkan juga via pesan WhatsApp. Ada Bapak Riono menyapa, selamat pagi. Dari wilayah Pujon Malang, cerah indah banget pemandangannya. Ih, saya jadi pengen main ke Malang.
0: Wah, ini rindu ke Malang,
1: rindu
0: ini
1: ke Malang ya. Ini informasinya tidak hujan, cerah. Kemudian kalau dari foto ini kayaknya ada pohon itu ya, jeruk ya, kebun jeruk miliknya Bapak Riono. Kira-kira hari ini panen seberapa banyak, Bapak? Kemudian mungkin bisa ditambahkan ya, kalau di tengah cuaca yang seperti ini yang jadi tantangan paling gede untuk berkebun itu apa kira-kira, hama atau mungkin pengairan? Karena kabarnya kemarin itu beliau sudah mulai membuat pipa pengairan. Pipa pengairan untuk antisipasi juga musim kemarau, Is. Kalau nggak ada hujan, nanti bisa melakukan pengairan secara mandiri. Itu informasi dari Bapak Riono. Terima kasih, semangat, sukses selalu, Bapak. Ada Bapak Utomo menambahkan dari seputaran Tanjung Anom Nganjuk, cuacanya cerah. Pagi hari ini sarapannya jajanan pasar, Mbak Iis. Ini banyak, ada mochi kearifan lokal. Iis tahu
0: apa
1: gak?
0: Itu? Belum tahu ini.
1: Klepon.
0: Oh, klepon.
1: Mochi kearifan lokal itu.
0: Oh, iya,
1: kan
0: iya.
1: Kan teksturnya sama ya, tapi dalamnya kan gula merah.
0: Gula
1: kemudian
0: merah.
1: Bagian luar dari klepon ini ada taburan kelapanya.
0: Kelapa parut ya.
1: Kelapa parut, iya. Iya, mirip-mirip lah rasanya kayak mochi atau Dubai Chiwi Cookie. Yang sedang viral belakangan terakhir ya. Terima kasih Bapak Utomo, selamat makan pagi. Sarapan pagi sehat selalu. Satu info lainnya ditambahkan Mbak Leni, Kota Kediri, cuaca cerah semampir tepatnya beliau berada. Arus lalu lintas ditambahkan lancar, belum ada hambatan, Iis.
0: Ya baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper. Ya, Sri Jakra, barangkali Anda masih bingung untuk menentukan sekolah terbaik ya bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027. Nah, kini saatnya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspian IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026 dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Dan yang paling menarik, pendaftaran ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftarannya, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau bisa mengunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.sch.id. Dan untuk kontak WhatsApp-nya di 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat pagi yang sudah bergabung.
1: Selamat pagi, Mbak Is.
0: Apa kabar, Bapak?
1: Baik-baik saja, Mbak Is. Ini
0: Monggo
1: infonya baru persiapan
0: infonya.
1: ini mau.
0: Persiapan apa?
1: Ya, ini mau bapak dengan mesin loh, Mbak Is. Mesinnya sudah lama gak dipakai ya, Kak. Agak ya, apa ya, agak porik gitu loh, Mbak Is.
0: Oh,
1: Saya senang.
0: ini yang babat itu tah, apa pak yang di
1: Mesin gendong loh, Mbak
0: pinggir-pinggir
1: Is.
0: itu?
1: Ya, seperti di jalan kan ada loh, Mbak Is. Saya akan punya itu.
0: Gengge, mesin
1: Kelihatan agak
0: pembabat rumput.
1: sendiri ya. Infonya kalau nggak dibantu gini nggak
0: Gak
1: kualan,
0: selesai
1: Mbak
0: ya.
1: Is. Ya, tenaga kayak sendiri nggak dibantu mesin.
0: Oh, ya. Jadi harus ada bantuan mesin biar semuanya bisa
1: Iya.
0: selesai.
1: Iya, lah kan berlipat lah kerjanya, Mbak Isi, punya.
0: Ya. Oke, baik. Ada informasi tambahan, Bapak?
1: Ya, infonya cuaca cerah, agak menyengat, Mbak Is, di sini.
0: Agak menyengat, oke.
1: Ya, saya belum berangkat tadi di jalan ya rame, Mbak Is, yang di situ banyak sekolah, Mbak Is, seperti pasar kalau siang. Ya. Iya, seperti pasar. Itu, Mbak Is, infonya.
0: Baik, terima kasih Pak sudah
1: Ya.
0: bergabung, Ge.
1: Oke,
0: Oke,
1: sama-sama, Mbak Is.
0: monggo. Selamat pagi, Pak Riono.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, apakah mungkin karena belum siapnya gedung tersebut ya, sehingga membuat mangkrak dan sampai dilelang oleh bank swasta begitu. Tapi kalau kita perhatikan, sebetulnya kalau sampai beroperasi mungkin juga akan ramai ya. Karena di wilayah Warujahing sendiri, daerahnya itu daerah yang ramai, cocok untuk spot untuk belanja, spot-spot seperti itu cocok sekali. Karena Warujahing itu termasuk daerah yang maju dan kecamatannya kan sebetulnya Tanjung Anom ya, tapi Warujahing memiliki semua fasilitas ada, baik dari bank-bank ya, itu fasilitas di sana.

0: juga begitu. Ya, mungkin kalau Anda punya cerita boleh ya. Ada Bu Lena ini tadi. Ya, betul. Gedung megah seperti mall. Dulu di lantai bawah itu mainan anak-anak, ada kafe, baju, aksesoris, makanan kecil, tapi yang lantai atas itu belum dipergunakan. Katanya masih perbaikan. Padahal dulu itu ramai, cuacanya ramai begitu. Siap, Mbak Lena ini juga salah satu warga Tanjunganom ya, tepatnya di Sidoharjo. Beliau juga tahu ternyata kalau di gedung tersebut sempat beroperasi di bagian bawah atau lantai bawah itu ada tempat mainan anak. Ini hampir sama seperti yang di Nganjuk ya, Seru Jakra. Kalau dari arah sini ya berarti kanan jalan. Itu yang di sampingnya lagi setelah satu gedung yang di Nganjuk, masuknya mana ya? Sukomoro kayaknya ya. Luas ya. Nah, itu kan bawah juga ada tempat mainan anak kecil. Tapi yang sisi baratnya sepertinya masih buka, tidak terlalu itu ya diminati atau bagaimana? Karena memang di situ sebenarnya juga luas sekali, sangat luas, lebih besar dari yang bangunan timurnya ya. Seperti yang kita sampaikan, kita bicara yang di Warujaeng itu, kata Mbak Lina begitu ya, bahasannya sayang ya, ini nggak digunakan lagi atau sudah mangkrak. Tapi ya bagaimana, mungkin pemilik atau ownernya sedang mengalami hal-hal di luar dugaan ya, sehingga gedung tersebut tidak bisa dijalankan.
1: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek, hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap, dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus, langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smkmutu-prambon-2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Oke, baik Sri Cakra, karena sudah hampir masuk di jam 11 siang, berarti saya harus geser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti dilanjut oleh Erika Dwi, Anda yang akan bercerita terkait dengan hal yang saya sampaikan tadi. Boleh nanti disambung kembali ya. Tetap hati-hati di perjalanan. Saya Iis geser dulu. Selamat siang.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Ya, selamat siang Seru Jagra. Lepas dari jam 11 siang, kami masih terus menemani aktivitas Anda di hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Berbagai informasi sudah kami terima di hari ini. Sebagian sudah kami unggah melalui akun Facebook Radio Jagra Krishna. Bisa Anda cek kembali ya, siapa tahu ada dari beberapa wilayah tersebut akan Anda lalui sehingga Anda bisa cari jalur alternatif lainnya. Bersama saya, Erika, dibantu gatekeeper Isatin serta Danti Danila. Kirim foto, video, situasi di wilayah Anda. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Ya baik, Seru Jakra, saya langsung ke penelpon terlebih dahulu. Sudah ada Mas Kopeng. Selamat siang, Mas Kopeng.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Bagaimana kabarnya, Mas Kopeng?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Rute kemana hari ini?
1: Rute kali ini di Tuban, Rengel.
0: Waduh, ke Tuban. Sendiri ini? Atau sama Mas Azril?
1: Sendiri, Mas Azril kirim Surabaya.
0: Mas Azril kirim Surabaya. Ini sudah sampai mana, Mas Kopeng?
1: Ini nyampe Kabu.
0: Kabu Jombang.
1: Kabu Jombang.
0: Panas ya. Sudah mulai kerasa ya, Mas Kopeng ya, menyengat.
1: Iya.
0: Oke, sudah bawa bekal apa aja ini jadinya?
1: Bekalnya ini tadi dikasih Mas Azril legen, Mbak.
0: Legen?
1: Iya, legen. Wah,
0: legennya dikasih es apa enggak atau langsung minum?
1: Langsung minum, Mbak.
0: Oh, dingin. Ganti ya, jangan es teh terus ya, Mas Kopeng ya, es legen ya, sekali-kali ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, arus lalu lintas bagaimana, Mas Azril?
1: Kok Mas Azril?
0: Mas Kopeng. Waduh. Arus lalu lintasnya bagaimana, Mas Kopeng?
1: Lancar, Mbak.
0: Lancar.
1: Penyiarnya
0: kurang minum air putih ini ya. Seperti Upin dan Ipin, Mas Kopeng, Mas Azril. Oke, hati-hati ya, Mas Kopeng, ditunggu update-nya.
1: Siap, Mbak.
0: Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Mas Kopeng ya, ini tadi sudah mulai berangkat kirim. Untuk bekalnya biasa kan es teh ya. Ini legen. Legen ini Seru Cakra, minuman yang disadap dari ujung pohon siwalan atau lontar. Jadi jenis perempuan dengan bunga berbentuk sulur. Sulur bunga tersebut kemudian dipotong sedikit demi sedikit untuk disadap getahnya. Legen, minuman legen. Ada yang suka minuman legen atau tidak, Seru Jagra? Ini minuman tradisional yang sebenarnya banyak kita temui juga di sini ya, namun tidak semua orang suka legen. Tidak semua suka legen, tapi sebenarnya juga seger ini diminum ketika cuaca sedang panas terik. Jadi untuk Anda yang mungkin juga pernah nyicipi legen ya, ini juga bisa disampaikan. Silahkan untuk Anda pengalaman pertama nyicip legen seperti apa. 0852 9001 061.

0: Baik, di menit ke-17 lepas dari jam 11 siang saya cek informasi ke Danti.
1: Mas Taufik tadi update ya, cuaca cerah wilayah Ngawi, Erika, ada videonya juga. Tetap aktivitas pagi sampai dengan siang masih di rumah mendengarkan Cakra Krisna melalui radio yang disambungkan dengan sound system. Di sana cerah, halaman rumahnya Mas Taufik juga terasnya tersinari matahari dengan baik ya. Banyak pepohonan, ini semuanya subur kah? Karena kecukupan air dan juga sinar matahari.
0: Ini cocok. Meskipun jarang hujan, disiram terus berarti
1: disiram
0: ya?
1: Disiram terus sama Mas Taufik.
0: Rajin siram tanaman ya?
1: Rajin siram-siram. Apalagi ini sudah mulai kemarau.
0: Sudah mulai kemarau.
1: Tiap hari ya kah?
0: Tiap hari, iya. Kemarin hari. Itu tanaman di depan rumah sudah hampir mati. Tapi ada musim hujan, akhirnya subur lagi.
1: Subur lagi.
0: Ini musim kemarau katanya lebih panjang, takut tanaman depan rumah mati lagi nih ya.
1: Iya, betul. Semangat Mas Taufik ya, siram-siramnya sudah mulai memasuki musim kemarau. Kemudian ada informasi lainnya yang disampaikan tadi oleh Bapak Handoko, ada di Mengkreng, tambah ramai siang hari ini, ada waspada dan juga hati-hati ya. Kondisi arus lalu lintas khususnya di Jalan Nasional Madiun Surabaya yang dari arah timur dan juga dari arah barat ini banyak kendaraan besar. Bis angkutan umum juga banyak yang mendominasi. Kemudian informasi lainnya ada Ibu Heni yang menambahkan dari wilayah Branggahan Kediri, cuacanya juga panas di sana. Cerah, arus lalu lintasnya dominasi kendaraan pribadi saja, Erika.
0: Baik, lanjut ke Iis.
2: Ya, Pak Chandra Budi menginformasikan bahwasannya ada truk yang terprosok ini di jalur Kertosono Nganjuk, pas di depannya RSU Kertosono, RSD Kertosono, mohon maaf. Nah, ini untuk truk tersebut terprosok pengangkut material aspal yang digunakan untuk pengaspalan di jalur Kertosono, Erika. Jadi pas di depannya RSD itu ada seperti saluran air begitu ya. Mungkin yang tidak kuat menampung beban dari truk yang agak minggir tadi, akhirnya terprosok begitu. Saat ini belum ada proses evakuasi, mungkin nanti akan diturunkan dulu muatan atau materialnya itu, baru akan dilakukan proses evakuasi. Seluruh Cakra yang lewat di jalur Kertosono juga mohon untuk waspada karena sekarang sedang ada proses pengaspalan jalan. Selain itu ditambah dengan adanya truk yang terprosok tersebut, Erika.
0: Baik, terima kasih Is dan Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Perjalanan Anda akan terhambat apabila melintas di depan RSUD Kertosono Nganjuk, Seru Cakra. Terjadi kemacetan di sana sebab ada perbaikan jalan. Ya, jadi kemudian juga ada truk pengangkut aspal yang terprosok. Jadi untuk Anda yang melintas di sana harap diperhatikan, tetap hati-hati dan juga waspada saja. Yang melintas di sana untuk saat ini bisa menambahkan ya kondisi arus lalu lintas saat Anda melintas seperti apa. 0852 9000 1061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Melintas di mana Seru Cakra siang hari ini? Apakah melintas di depan RSUD Kertosono Nganjuk? Harap hati-hati ya, bisa disampaikan kembali bagaimana kondisi di sana. Terakhir kami terima informasi ada perbaikan jalan Seru Cakra. Truk pengangkut aspal juga terperosok di depan RSUD Kertosono Nganjuk. Ini untuk Anda yang sedang melintas di jalur tersebut bisa disampaikan kembali seperti apa. 0852 9001061. Cek informasi ke Danti.
1: Bapak Ayi, ini beliau menyampaikan ya, beliau tertarik membahas tentang pungli atau pungutan liar yang diduga terjadi di beberapa jenjang sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Beliau ini menyampaikan tiap ada pembayaran namun sekolah itu tidak pernah berani memberi kwitansi. Anak beliau dahulu juga seperti itu. Setiap ada pembayaran, tapi dari sekolah nggak dapat kwitansi.
0: Masa nggak ada kwitansinya?
1: Nggak diberikan. Kalau kita dulu kan dapat kwitansi ya, Kak ya? Iya, kalau
0: dulu zamannya Erika masih ada kwitansi.
1: Ada
0: meskipun kwitansi biasa, korekan gitu ya.
1: Iya, tetap ada. Sampai saya kuliah kayaknya setiap pembayaran selalu ada kwitansi.
0: Karena orang tua pun juga menanyakan ya, dan kwitansinya mana
1: gitu. Bukti pembayarannya mana. Itu dulu saya ingat itu sampai ngelumpuk. Sampai ngumpul.
0: Karena kita simpan takutnya kalau ada apa-apa gitu ya.
1: Biasanya kan ada cross check ulang sewaktu pengambilan ijazah, raport, itu kan ada cross check ulang ya.
0: Iya.
1: Ini kok enggak ada di sekolahnya putra atau putrinya Bapak Ayi?
0: Mungkin hilang kali Pak Ayi, atau memang benar enggak ada ini ya.
1: Ini kita belum tahu sekolahnya di mana ya, Kak.
0: Sekolahnya di mana? Di Nganjuk atau di mana gitu ya.
1: Di Nganjuk atau di mana? Ini ada tangkapan layar sebuah percakapan pesan. Sepertinya Bapak Ayi ini sedang komunikasi dengan putra atau putri beliau ya. Dan ada keterangan bahwa sewaktu meminta kwitansi dari pihak sekolah, justru pihak sekolah itu menyampaikan, mohon maaf tidak menerima kwitansi. Kalau orang tua tidak percaya langsung datang ke sekolah. Kenapa kok ada keterangan tidak menerima kwitansi padahal harusnya sekolah yang memberikan kwitansi? Karena dari rumah putra atau putrinya Bapak Ayi ini dibawakan kwitansi kosong. Diminta pihak sekolah yang mengisi. Bapak Ayi kan antisipasi, masa atau sekolah gak punya kwitansi, siapa tahu gak ada kwitansi ya. Ini dibawakan tapi tetap tidak mau menuliskan.
0: Tidak mau menuliskan.
1: Tidak mau menuliskan ya. Bayarnya Erika tahu berapa?
0: Berapa?
1: 600 ribu.
0: Buat apa itu bayar 600 ribu? Banyak loh, untuk apa kira-kira itu? Rinciannya buat apa saja itu ya?
1: Itu belum jelas. Ini beliau masih masih kita mintai keterangan lebih lanjut juga ya, kayak kira-kira ini 600 ribu.
0: Kemarin perpisahan 300 ribu itu udah besar
1: ribu.
0: Sekali ya.
1: Udah besar, ini 600 ribu.
0: Tapi sebenarnya kalau perpisahan seperti itu ya Danti, memang sebenarnya kan ada pembayaran gitu ya. Meskipun ada beberapa sekolah itu agar meringankan beban orang tua, jadi bayarnya kayak setiap satu bulan sekali.
1: Betul.
0: Gitu loh, 30 ribu
1: dicicil.
0: Nah mungkin orang tua ini juga kaget kok langsung 300 ribu, apalagi anak kelas 3 itu kan pelunasan ini pelunasan itu, mau ujian betul,
1: tambahan itu ya, biasanya kan ada tambahan les ya,
0: tambahan lesnya juga. Nah ini pengeluaran kan pasti banyak sekali, jadi
1: banyak
0: kaget
1: banget,
0: kali ya, seperti Pak Wisnu kemarin kan pasti kaget gitu.
1: Soalnya tidak berkala, tapi tiba-tiba sewaktu rapat disampaikan biaya perpisahan dan juga perlengkapan ijazah 500 ribu.
0: Nah ya, ini
1: kaget
0: langsung ya. Tapi kalau sebenarnya dibayar sebulan sekali 30 ribu atau gimana, nanti kalau waktu mau perpisahan kan tidak usah bayar apa-apa. Karena dandannya juga itu nanti berapa ya kan. Meskipun sekarang apa katanya kemarin dilarang untuk wisuda perpisahan ya,
1: tapi yang mengadakan dari
0: sampai
1: pihak,
0: saat ini masih ada yang dandan di salon pakai kebaya
1: masih banyak
0: gitu, masih banyak ya.
1: Betul. Ini monggo Seduluh Cakra mungkin yang punya pengalaman atau mungkin juga pernah menjumpai ya. Ini boleh cerita ke Cakra Krisna. Nanti kita bantu kawal juga ya, Kak. Karena yang kita tekankan di sini terkait dengan pembebanan biaya perpisahan yang memberatkan wali murid itu dilarang. Ya. Kalau wali murid tidak masalah dengan adanya perpisahan yang sederhana dan atau mungkin memang yang menghendaki wali murid itu fine-fine saja.
0: Iya, seperti Pak Wisnu kan sebenarnya yang setuju kan banyak mungkin
1: iya.
0: ya.
1: Ini beliau keberatan kalau untuk beliau. Ini monggo sedulur Cakra nanti bisa ditambahkan. Sementara itu Kak, kita sampaikan dahulu stok darah hari ini dari unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk. Golongan darah A ada 66 kantong, golongan darah B ada 85 kantong, golongan darah AB ada 19 kantong dan golongan darah O ada 110 kantong. Untuk hari ini ya, di hari Selasa masih belum ada jadwal donor darah keliling Erika.
0: Baik, terima kasih Danti dan Dila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Di sekolah ya, di kawasan sekolah ini ramai kembali di wilayah Nganjuk Seru Jagrah. Mungkin juga Anda pernah ada pengalaman yang sama, bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Silahkan di 0852 9001061. Ke penelpon dulu ada Mas Azril. Selamat siang Mas Azril.
1: Selamat siang.
0: Ini saya sudah kebayang-bayang Mas Azril dari tadi loh. Telepon Mas Kopeng yang kusebut Mas Azril. Karena belum naik ini di mana Mas Azril tadi ngabarin masih mau ini loading ya. Kok enggak muncul-muncul lagi? Iya. Sekarang di mana, Mas?
1: Tadi ini sekitaran Mertek. Mampir rumah tadi, Mbak.
0: Oh, mampir rumah, ambil bekal atau gimana?
1: Ya. Mampir rumah. Ini ambil nyonyanya ini ikut.
0: Lo ikut? Kirim kali ini ikut?
1: Iya pas libur.
0: Oh.
1: Pas libur. Jadi warnanya mau apa? Cari sensasi luar kota gitu.
0: Oh.
1: Cuci mata.
0: Cuci mata.
1: Suruh ngasih rinso sama sunlight sedikit. Gitu.
0: Biar celing keset gitu ya, Mas Azril. Ikut ke Surabaya, mampir kemana gitu atau hanya kirim aja terus pulang ya, Mas Azril?
1: Enggak pernah sih, kalau istri enggak pernah minta mampir kemana-kemana, enggak pernah, cuma sekedar pengen ikut gitu aja.
0: Oh,
1: pengen
0: lihat jalan.
1: Apa ya, pengen cuci mata itu tadi.
0: Cuci mata, lihat jalan ya. Yang penting terus ikut, di kendaraan tidur, enggak ya?
1: Enggak. Ya, cuma lihat-lihat jalan gitu toh. Cuma susahnya kan jajannya double, Mbak Malik.
0: Wah, ini. Ini beli jajan dulu sekresek ya kan, baru perjalanan minumnya berapa varian gitu ya, Mas Azril ya. Anak juga ikut ini berarti?
1: Enggak, tadi masih sekolah.
0: Tadi masih
1: biasanya
0: sekolah.
1: Nanti pulang ngambek dianya biasanya.
0: Karena enggak diajak.
1: Ya, diajak
0: mama,
1: cuma mama enggak diajak gitu biasanya.
0: aduh. Nah, kamu enggak libur sekolah ya, ditinggal gitu.
1: Ya, kalau libur soalnya biasanya ikut, Pak.
0: Kalau libur biasanya juga ikut. Ini jalur bawah ya, Mas Azril?
1: Jalur bawah ini sekitaran Mertek, lumayan padat, dominasi truk besar-besar dan roda 4 juga.
0: Volume kendaraan yang
1: dua arah
0: tinggi
1: masih
0: aja
1: ramai
0: ya,
1: lancar.
0: Ramai lancar, padat.
1: Iya, ramai lancar.
0: Okay.
1: Untuk panasnya 33 derajat.
0: Sampai Surabaya makin ini ya, makin panas ya, Mas Azril ya.
1: Makin celekit-celekit kayaknya.
0: Makin celekit-celekit di badan ini ya. Oke, hati-hati Mas Azril, ditunggu update-nya ya.
1: Baik. Siap, ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Seru Jagra untuk Anda saat ini melintas di mana? Bebas Mojokerto, ramai, cenderung padat untuk siang hari ini. Banyak kendaraan pribadi maupun kendaraan muatan yang melintas di jalur tersebut. Cuaca juga cerah ya, rata ini Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Surabaya, tidak ada redup-redupnya. Jadi pastikan Anda menggunakan pakaian yang nyaman ya, untuk aktivitas perjalanan atau aktivitas apapun, pastikan nyaman. Takutnya kalau nggak nyaman kan mengganggu aktivitas ya. Minum air putih yang banyak agar tubuh tetap terhidrasi, pun kita jadi konsentrasi ya. Kalau kurang cairan kan tidak bisa konsentrasi. Jadi minum air putih yang banyak, kurangi minum-minuman yang manis. Ya, kabarkan ya Seru Jagra, sementara itu Anda saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, kirim foto videonya di 0852 9001061.
3: Kabar baik untuk sedulur cakra SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Ayi di Nganjuk. Selamat siang Pak Ayi.
1: Halo, selamat siang Sobat Cakra.
0: Angge, Pak Ayi ini tadi menanggapi soal pungli jenengan.
1: Iya, saya menyayangkan sekali yang katanya pendidikan itu gratis yang ya negeri ya. Kalau swasta kan sah-sah aja, kalau ada tarian, ada pungutan sah-sah aja. Kalau yang negeri itu saya rasa kok sangat kebacut ya. Kebacutnya itu dulu anak saya sekolah di yang enggak sebutkan sekolahnya mana. Itu saya enggak masalah bayar berapa, itu bagi saya enggak masalah, wong sekolah itu jermowo beyo ya. Soalnya yo dulu itu saya super nakal, sekolah saya di Surabaya sering nilap duit SPP istilahnya. Nah, saya kan kepikiran, wah kok anakku nilap duit SPP. Bahkan dulu saya pernah juga merasakan saya sudah bayar SPP, tapi pada saat itu blankonya itu habis, saya dicatat, tapi suatu saat saya waktu mau ujian nomor saya itu nggak dikasih, alasannya belum bayar, padahal ada saksi, ada teman-teman itu saya sudah bayar, tapi belum dicatat, gitu loh. Akhirnya bayar double, makanya dari pembelajaran itu tiap pembayaran anak saya mintakan kwitansi. Gitu loh. Nah ini anak saya dulu sekolah di salah satu SMP ya.
0: Nganjuk itu, Pak.
1: Itu ya nggak tak bilang lah, nanti nggak enak sama oknum ya.
0: Di wilayah Nganjuk tapi punya, Pak.
1: Wes aku nggak tak bilang ya. Nggak enak sama oknum-oknumnya, nggak enak, saya kenal semua ya. Nah suatu saat itu 2016 ya, sebelum pandemi. Nah itu anak saya itu tak kena pungutan perpisahan itu loh, kan ya banyak saat itu sekitar hampir 1 juta itu. Nah tak mintakan kwitansi ya, tak bayar cash tapi minta kwitansi ke sekolah ya. Nah itu tadi tak screenshot anak saya WA, gak dikasih kwitansi. Sekolahan gak berani kasih kwitansi. Dan kan saya saat itu kan lagi event, lagi full. Saya kan sound engineer juga ya, gak pernah pulang ke rumah ya. Ya jadi via telepon loh, kok gak berani kasih kwitansi. Rinciannya untuk apa aja itu. Kalau ya, pokoknya perpisahan bayarnya segini.
0: Oh, itu perpisahan, bayar perpisahan. Hampir sejuta, ya. Pak.
1: Hampir sejuta ya. Yo wis gak apa-apa wong anakku wis lulus, wis duwe nggon enak saiki wis.
0: Yo
1: wis
0: aku enggak mempermasalahkan,
1: tapi yang
0: tahun berapa itu? Tahun berapa itu?
1: 2016 2017 lah saat itu.
0: Wah, bayar bayar segitu banyak Pak kalau tahun-tahun segitu ya.
1: Iya, saat itu hanya untuk perpisahan katanya untuk sewa.

0: ini sewa ini lah. Saya ini kalau hampir 1 juta tarik notalnya aja berapa jumlah siswa di situ.
1: Nah, satu angkatan semua bayar ya Pak ya?
0: Iya.
1: Enggak hanya satu kelas.
0: Itu gini, itu bayar itu kayak mereman. Jadi kalau yang belum bayar itu apa nomor ujian itu enggak dikasih, itu sebelum ujian itu.
1: Sebelum ujian, jadi anak-anak kan akhirnya ujian, desak iya. Semuanya orang tuanya untuk segera bayar, takutnya nanti nggak dapat nomor ya.
0: Terus sementara yang tak tanya ikut rapat komite-komite itu, itu katanya itu langsung besok itu perpisahan harus bayar segini harus menyetujui itu seperti dipaksa gitu. Kasihan juga ada yang nggak mampu. Yang juga aku kasihan yo gak nyacat ya, memang sekolah itu butuh biaya, wong guru aja mau jadi guru ya bukan rahasia umum lagi ya Mbak ya. Gak masalah lah bagi saya, tapi yang saya mempersalahkan kenapa enggak berani ngasih kwitansi kok sepengecut itu, wong kwitansi gitu aja.
1: Kenapa tidak diberikan kwitansi? Jadi 600.000 itu kan
0: lebih.
1: Oh, jadi kan kalau ada kwitansi jelas ini loh Pak ya, ini uangnya buat apa aja gitu ya.
0: Buat apa? Kita kan orang tua ayam kita, kwitansinya
1: terima aja gitu loh ya Pak ya. Kalau ada kwitansinya jelas buat bayar apa.
0: Tapi itu enggak berani kasih kwitansi. Kenapa? Kok katanya udah dicatat.
1: Dari orang tua saat itu juga tidak ada protes-protesnya ya Pak ya, bayar-bayar gitu ya.
0: Bayar-bayar lah, timbangannya anak aja entuk nomor ujian, ngono loh.
1: Ini yaudah. Oke.
0: Ya, aku sen gak habis pikir kan ada yang mampu, ada yang enggak, mungkin ada yang
1: tidak sama kondisinya,
0: bukan apa-apa, enggak sama kondisinya, gitu loh. Yo kasihan yang nggak sama kondisinya itu. Pasti siswa itu pasti nanti anaknya diperlakukan beda ya dengan yang suceng-suceng yang wis manut pokoknya bayar gitu. Pasti diperlakukan beda itu pasti. Soalnya aku yo ngalami sekolah saat itu
1: dan merasakan ketidak ratanya itu ya Pak ya.
0: Benar. Oke, siap. Kalau dulu zaman saya kan saya pernah dapat itu Mbak ya, di salah satu sekolah, memang sekolah saya memang sekolah seni di Surabaya. Kalau orang tahu itu SMKI SMSR itu, SMSR-nya seni rupanya itu dulu dapat beasiswa Super Semar dulu saya. Selama 3 semester itu ya tahu-tahu beasiswa nggak turun. Ya itu akhirnya kan bayar SPP. Iya, terus lupa nggak dicatat udah bayar, lupa nggak dicatat. Terus akhirnya waktu mau ujian nomor nggak dikasih gitu.
1: Waktu ujian.
0: Ya makanya sama anak saya kan tiap bayar, Yos minta aku kwitansi tiap bayar untuk jagani itu loh Mbak. Untuk jagani nanti kalau udah bayar dibilang belum bayar. Boleh duit meneh.
1: Nah, ya betul.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Boleh duit meneh.
1: Double bayarnya
0: Double. Ya, makanya tak anu harus kwitansi. Kalau ada kwitansi itu kan orang tua kan ayem enggak?
1: Ayem. Betul.
0: Ayem wis tak bayar, wis kok golek duit geliane. Ngono. Tapi ini enggak berani nih. Enggak berani kasih kwitansi. Mungkin sampai sekarang wali murid semua itu diam aja, enggak berani ngomong soalnya anaknya masih sekolah di situ, takut nanti gini itu pasti itu.
1: Tapi nanti kalau sudah lulus baru nanti ya.
0: Baru ngomong.
1: Karena kalau masih di situ anaknya juga masih di situ.
0: Wah,
1: ya.
0: Pasti di kuyo-kuyo itu yakin aku. Alah katanya ada KPAI apa? Eskus.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ayi nggih pengalamannya.
0: Iya, sama-sama.
1: Nggih, ya, sehat selalu Pak Ayi dan juga keluarga. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Seru Cakra, lepas dari jam 12 siang. Perjalanan Anda sudah sampai mana? Kami masih setia menemani aktivitas Anda di hari Selasa ini ya. Kira-kira sudah sempat beristirahat atau belum beristirahat sama sekali? Biar cepat sampai tujuan, jangan sampai dipaksakan ya. Harus tetap istirahat Seru Cakra agar bisa nyaman, kemudian upaya kita untuk selamat sampai tujuan. Karena kalau kita ngantuk, tidak konsen, kan bahaya ya. Bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau juga bisa menghubungi gatekeeper ya di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, ini juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiyata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Baik, di menit ke-10 lepas dari jam 12 siang, saya cek informasi Danti.
1: Kita juga terima informasi Erika dari Surabaya. Erika, beberapa hari terakhir kalau scroll media sosial sudah dengar dugaan, mohon maaf, pencabulan di wilayah Surabaya belum?
0: Di sekolah bukan?
1: Di sebuah yayasan keagamaan.
0: Yayasan, iya ya.
1: Itu kan beberapa hari terakhir sedang ramai dibahas juga ya Kak. Ini sudah ada info lebih lanjutnya, kabarnya dari Sareskrim Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur melalui unit perlindungan perempuan dan anak PPA sudah menetapkan dan mengamankan seorang tersangka berinisial MZ, usianya baru 22 tahun, terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 7 orang anak didiknya. Jadi tersangka MZ berstatus sebagai mahasiswa sekaligus pengajar ngaji di salah satu yayasan pendidikan keagamaan yang berlokasi di Jalan Genteng Kali, Surabaya. Jadi masih mahasiswa sebenarnya Kak, tapi di sana sebagai pengajar ngaji informasinya.
0: Sebagai pengajar ngaji ya.
1: Usianya masih 22 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, tindakan itu diduga berlangsung sejak awal tahun 2025 sampai dengan April 2026. Satu tahun namanya.
0: Satu tahun ya itu
1: satu
0: berlangsung.
1: Iya. Dan ketujuh korban ini merupakan santri asuh tersangka yang masih di bawah umur dengan rincian usia antara 10 sampai dengan 15 tahun ya. Jadi ceritanya para korban ini biasanya memang rutin menginap di yayasan setiap akhir pekan. Dan di sana mereka itu tidur bersama di kamar tersangka. Dan
0: oh, kok
1: pelaku,
0: gitu ya, tidur bersama karena, di kamar tersangka?
1: Karena korbannya ini laki-laki, Kak.
0: Oh, korbannya laki-laki.
1: Korbannya laki-laki, tersangka juga laki-laki. Jadi, mereka tidur di kamar yang sama ya. Dan pelaku ini diduga melakukan perbuatan asusila tanpa persetujuan korban. Akhirnya, tersangka MZ ditahan di Mapolrestabes Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi, keterangan korban, dan barang bukti berupa sejumlah pakaian yang kini dalam proses uji laboratorium forensik. Atas perbuatannya, tersangka MZ ini dijerat dengan pasal ketentuan pidana yang berlapis, mengingat korban adalah anak di bawah umur dan pelaku menyalahgunakan relasi kuasa atau kepercayaan, mengingat pelaku kan di sana sebagai pihak pengajar ya, pihak pengajar yang ternyata melakukan tindak pidana kepada anak asuhnya. Kemudian Polrestabes Surabaya saat ini juga masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan tidak ada korban lain. Dari unit PPA juga telah memberikan pendampingan psikologis secara intensif kepada seluruh korban sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan trauma. Disampaikan juga Kak, khususnya untuk orang tua santri di yayasan tersebut, apabila mengetahui anaknya mengalami tindak serupa, harap segera lapor. Iya, segera lapor. Karena untuk sementara korban yang terdata itu ada 7 orang, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada dugaan korban lainnya yang belum melaporkan. Maka dari itu, peran aktif orang tua, komunikasi dengan putra maupun putrinya ini juga amat sangat diperlukan ya, demi menambah keterangan saksi dan juga bukti-bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, informasi lainnya, Bapak Riono, hujan Malang siang hari ini sudah mulai redup. Sudah redup, agak dingin juga suhunya. Harapan hujan atau tidak Bapak, ini kan sedang berkebun, nanti boleh disampaikan Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

106,1 Radio Jakra Krishna Seru Jakra Ali Ahmad, anggota Komisi 2 DPR RI pada Senin 11 Mei 2026 mendesak Kementerian Dalam Negeri mempercepat digitalisasi layanan kependudukan. Ali menilai kebiasaan fotokopi KTP elektronik atau EKTP di berbagai layanan administrasi sudah tidak relevan dan justru berisiko menyebabkan kebocoran data pribadi masyarakat. Ali menyayangkan syarat fotokopi EKTP yang masih menjamur dan menilai digitalisasi belum optimal karena fungsi chip EKTP tidak dimanfaatkan di lapangan. Karena itu, Ali mendorong pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD melalui ponsel pintar. Sebelumnya, Teguh Setiabudi, Direktorat Jenderal atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menegaskan, EKTP sebenarnya tidak perlu lagi difotokopi karena sudah dilengkapi chip dan sudah pembacaan digital, sistem pembacaan digital. Menurut Teguh, syarat fotokopi EKTP sebenarnya adalah bentuk pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Pemerintah kini mendorong integrasi data antar instansi agar layanan kependudukan bisa dilakukan secara digital dan lebih aman. Untuk informasi lainnya ya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrishna.com atau kunjungi sosial media kami, Facebook Radio Cakra Krishna. Sementara itu, Seru Cakra untuk Anda yang masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka untuk gelombang 2 mulai tanggal 1 April hingga 30 Mei 2026. Gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa langsung datang ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.ech.id atau WhatsAppnya di 0851 7155 0909.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Jakra Krisna. Cek informasi dulu ke Iis.
1: Ada Pak Mamat ini tadi menyampaikan hati-hati pengaspalan di Kertosono Nganjuk ini sudah dimulai dan arus lalu lintas diatur bergantian baik depannya, dari timur.
0: Depannya RSUD ya tadi?
1: Ya betul, untuk depannya RSUD itu selain ada pengaspalan itu juga ada truk pengangkut aspal yang terprosok begitu.
0: Wah ini aba-abanya yang kebablasan atau gimana ya sih ya?
1: Nah iya, jadi pas di atasnya saluran drainase itu kan ditutup dengan beton begitu ya kak ya. Mm-hmm. Tapi karena itu sebetulnya di pinggir dan tidak harus dilewati oleh kendaraan yang muatannya berat, itu mungkin atret gitu ya, akhirnya yang ban belakangnya sisi kanan itu terprosok.
0: Begitu. Aduh, iya.
1: Itu sepertinya nanti sulit untuk evakuasi kalau
0: muatannya nggak dipindah dulu
1: gitu ya. Jadi harus dipindah dulu atau diturunkan dulu untuk proses pengaspalan juga, baru nanti bisa dievakuasi truknya. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Bagus.
0: Okay.
1: Sudah nyampe di kawasan Terminal Caruban Madiun. Beliau yang mengarah ke Nganjuk atau mengarah ke timur, mohon hati-hati banyak kendaraan truk muatan barang, lalu juga kendaraan pribadi yang melintas, cuacanya sama cerahnya. Bulina Latifa, mohon info jalur Begadung Nganjuk mau ke Surabaya via jalur tol apakah ada hambatan? Kalau untuk hambatan nihil Bu, ini sepanjang dari Simpang Peserut lalu mengarah ke gerbang tol Begadung masih aman saja. Kami juga belum dapat info terkait kendala untuk di ruas tol Jombang Mojokerto. Erika.
0: Terima kasih Hii Satin Ketibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pas pada Seru Cakra ada pengaspalan jalan ya di depan RSUD Kertosono Nganjuk. Selain ada pengaspalan jalan, di sana juga ada kendaraan truk yang terprosok, truk pengangkut aspal ya. Ini info yang kami terima. Harap hati-hati, mungkin Seru Cakra saat ini juga melintas di sana. Bisa disampaikan ya kondisinya seperti apa.
3: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Kalau anggaran untuk pembelian rutin setiap kan dinas PUPR ada 5 UPTD
0: ekspedisinya.
4: Anggaran untuk pembelian rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pembelian rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
0: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
4: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Sehingga kemarin ada request itu dari jalan desa.
0: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
4: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah, jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun untuk kita bisa menangani.
0: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke dinas PUPR ya Bapak?
4: Ya,
0: Oke, dilampirkan foto share lokasi atau tidak itu nanti Pak?
4: Jadi sebaiknya lah dilampirkan foto dan share lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
0: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari dinas PUPR ya?
4: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4 yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil yaitu poros antar desa.
0: Oh,
5: begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri. Ya. Oke.
4: Okay. Saya cuma menyampaikan, alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3, beban maksimal beban gandanya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering-sering menyirami jalan ini. Mungkin tujuan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan jalan atau luasan terlalu besar, mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
0: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di Dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sajak informasi ke Iis.
1: Ada yang menyapa ini, ada Akung ya, yang di Probenganjuk. Siang Mbak Erika dan juga Mbak Iis dan Mbak Danti. Siang ini bagaimana di Brebek ini belum ditambahkan, jadi hanya menyapa saja begitu. Lalu tadi dari Ibu Desi itu menambahkan, siang ini lewat di Terminal Mojokerto, Simpang 4 Terminal, arah ke Surabaya dan arah ke Jombang sama-sama ramai ya. Jadi mohon untuk hati-hati. Pak Laksono di Mojoagung Jombang arah Surabaya, ramai lancar, banyak truk muatan barang yang mendominasi. Bapak Chandra Budi kirim video, ini untuk di jalan baratnya RS Sudikertosono yang sisi selatan, ini jalan ke barat banyak alat berat dan di badan jalan tadi bikin crowded dari arah barat dan timur, apalagi dengan cuaca yang sangat panas. Yang dimaksud oleh Pak Chandra dalam proses pengaspalan ulang di kawasan Kertosono ya Kak ya, jadi mohon hati-hati yang melintas di sana. Kemudian insiden kecelakaan pagi hari tadi yang di jembatan Kedung Suko, Sukomoro Nganjuk, banyak yang menanggapi Erika, salah satunya ada Mbak Uci, ini mohon untuk sedulur cakra yang lewat di jalur tersebut untuk lebih berhati-hati atau jalur Sukomoro Nganjuk karena memang kan habis diperbaiki ya, jadi cenderung lebih mulus dan juga enak lah ya, luas begitu. Tapi ketika masuk di jembatannya itu, lewat di jembatan, pasti menyempit untuk jalurnya. Maka harus hati-hati. Mbak Uci ini juga jalannya dari mulai Sukomoro itu sampai Kertosono itu adalah jalur setiap hari yang dilalui karena berangkat kerjanya lewat di jalur tersebut. Ternyata untuk insiden itu sudut cakra yang di Kedung Suko, Sukomoro Nganjuk, info dari Kapolsek Sukomoro ini tadi bahwasannya untuk pengendara roda 2 ini nekat mau mendahului kendaraan di depannya tapi lewat sisi kiri. Iya, padahal kan itu jembatan. Ya.
2: Sempit ya.
1: Sempit ya. Betul sekali, sempit tapi dia masih nekat untuk nyalip. Iya, betul sekali. Akhirnya bersenggolan kena spion begitu ya, spionnya kendaraan truk dan akhirnya jatuh. Untung saja tidak sampai terjadi luka yang serius ya. Hanya jari jemarinya itu yang luka, bagian tangan kanan, lalu wajahnya ada luka juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Kalau untuk saat ini sudah bersih di lokasi, sudah tidak terhambat lagi, hanya saja hati-hati karena jalur tersebut ini sudah banyak yang diperbaiki mulai dari Baron sampai dengan Sukomoro itu semuanya halus. Nah sekarang malah ganti yang di Kertosono juga diperhalus, ini mohon untuk dipelankan laju kendaraannya. Kemudian ada pesan maksud, ini tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi, menambahkan di Ngelundo Sukomoro, ini dari video yang beliau kirimkan, ada banyak tenda yang dipasang di sana. Ini sepertinya tenda dari aparat ya Erika, mungkin persiapan ya, persiapan dalam peresmian Museum Lundo Sukomoro atau musimnya Marsina. Jadi pas di taman, pas di sisinya taman. Ya, itu kan luas sekali ya, luas dan juga panjang. Nah di situ didirikan tenda begitu, mungkin nanti untuk penyambutan dari yang insya Allah RI 1 akan hadir langsung di Nganjuk untuk melakukan peresmian Museum Marsina. Ya semoga saja nanti kita bisa pantau terus ya, kalaupun hadir langsung di sini nanti apabila lancar itu akan lewat jalur udara saja, jadi naik heli dari Juanda sampai dengan Stadion Anjuk Ladang begitu. Tapi apabila tidak bisa lewat udara nanti via jalur tol Surabaya, Mojokerto, Jombang dan turun di Bandar Kedung Mulia untuk mengarah ke Ngelundo Sukomoro. Erika.
2: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan

0: Bukan sekedar cerita, ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain, seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, cek informasi ke Danti.
1: Ibu Ida mengirimkan sebuah informasi ya, Erika. Ini kabarnya macet panjang. Jadi macet sebelumnya, panjang. Iya, beliau itu menyampaikan macet di timur stasiun Baron Nganjuk. Dan ada pengawalan, tidak tahu siapa yang dikawal kalau kata beliau ya. Semua kendaraan diberhentikan, kemudian lumayan macet panjang. Kemudian selain itu Erika, ternyata juga ada perbaikan jalan, pengaspalan jalan. Kemudian ditambah ada truk mogok di perlintasan kereta api. Jadi tambah jadi penyebab macet dan juga panjangnya antrian kendaraan.
0: Ini harus gantian gitu berarti?
1: Iya betul, harus bergantian ya, buka tutup bergantian. Selain Ibu Ida, sebelumnya tadi juga ada Bapak Samsudin yang memberikan informasi ada kontainer mogok di perlintasan rel kereta api Baron Nganjuk. Harap waspada, hati-hati, sedulur cakra antrian kendaraan cukup panjang.

0: Untuk arus lalu lintas diatur buka tutup bergantian, cuaca juga panas. Kemudian informasi lainnya, Agung Resi Brebes Nganjuk, cuaca cerah ditambahkan lalu lintas aman lancar sejauh ini, Erika.
1: Baik, terima kasih Danti Danila Kecipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Untuk siang hari ini, sementara waktu hindari Jalan Raya Baron Nganjuk Seru Cakra. Ada kemacetan di sana, tepatnya di timur stasiun Baron. Untuk informasi yang kami terima dari pendengar Radio Cakra Krishna, terlihat ada kawalan, namun tidak tahu siapa yang dikawal. Pada siang hari ini semua kendaraan diberhentikan. Kemudian ini tadi disampaikan juga ada kendaraan truk mogok di dekat perlintasan rel kereta api ya, Seru Cakra. Jadi harap hati-hati dan juga waspada apabila Anda melintas di Jalan Raya Baron Nganjuk, terutamanya di sekitar stasiun Baron Nganjuk. Bisa cari jalur alternatif lain saja agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar pastinya. Cuaca di sana juga panas terik ya, jadi takutnya tambah emosi nanti kalau lama-lama terjebak di sana ya. Cuacanya panas, kemudian juga antrian kendaraan hingga saat ini cukup panjang. Harap waspada dan hati-hati Seru Cakra. Ini sepertinya arus lalu lintas belum bisa jalan sama sekali ya di Jalan Raya Baron Nganjuk. Untuk Anda saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Baik, Seru Cakra sudah hampir masuk di jam 1 siang. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat siang dan semangat aktivitas.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Seru Jakra. Sebentar, Anda harus waspada dulu yang lewat di jalur Surabaya Madiun karena ada beberapa kewaspadaan seperti di jalur Kertosono ya. Kalau Kertosono ini yang pertama ada truk terperosok, lalu juga ada pengaspalan. Lanjut lagi ke arah Baron, ada truk yang mogok, Seru Jakra, di dekatnya perlintasan kereta api Baron Nganjuk. Nah, ini kalau Anda lanjut lurus nanti di kawasan Lundo Sukomoro di tamannya Marsina, mohon untuk hati-hati juga karena banyak pengawalan di sana. Karena hari ini itu ada kunjungan Wakil Panglima TNI Dirut Agrinas, Menteri Koperasi dan sejumlah pejabat tinggi negara. Tadi memang awalnya itu di KDMP Ngelawak Kertosono untuk kunjungan tersebut. Nah, sekarang sudah bergeser di Ngelundo Sukomoro untuk melihat langsung progres dan juga proses persiapan untuk nanti dikunjungi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Ada yang melintas jalur utama Surabaya Madiun, saya imbau untuk hati-hati, yang terburu-buru mungkin bisa hindari yang arahnya ke Nganjuk tapi mau turun di Bandar Gedung Mulyo, di exit bandar, kalau bisa langsung turun di Nganjuk saja, hindari dulu jalur Surabaya Madiun. Bersama dengan saya hari ini, Isat ini akan menemani aktivitas Anda selama 1 jam ke depan. Ya, Seru Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Saya Latiani, Desa Keramat, Tira, RT3, RW3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit, gimana ya Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Naria itu.
3: Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA.
2: Pas sembuh, gak merasakan nyeri lagi di dada. Naria, obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Kalau Anda berada di kawasan Kediri dan dekat dengan Wates, Anda ini bisa dapatkan Herbal Nariyah di Yata Herbal Nariyah Wates Kediri di Ruko Merah Bondo Wates, alamatnya Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, ada di sisi selatan jalan.

0: Oke, Sri Jakra, sudah makan siang atau mungkin sudah istirahat siang untuk hari ini? Jangan lupa untuk makan siang ya, agar energi Anda ini tidak terbuang sia-sia dan nantinya malah menjadi penyakit ya. Kalau bisa, Anda hindari dulu jalur Surabaya Madiun, tepatnya mulai dari Kertosono sampai dengan Glundo Sukomoro. Tapi apabila tidak terburu-buru, monggo boleh melintas di sana. Sambil ditambahkan untuk perkembangan dan juga kewaspadaannya apa, lewat 0852 9001061. Update informasi ke Erika.
1: Pak Chandra Budi ya, ini tadi menambahkan informasi dari Simpang 3 Ngerajek. Ngerajek ini ikut Tanjunganom apa Sukomoro ya? Tanjunganom. Iya, Simpang 3 Ngerajek timur jembatan itu ada perbaikan jalan juga, Yes.
0: Oh, berarti dua titik ini ya.
1: Iya, jadi ada di Kertosono dan juga di wilayah sekitar Tanjunganom ya ini ya. Mm-hmm. Berarti masuknya Simpang Barat Simpang 3 Ngerajek timur jembatan. Ini titik okay. Lokasinya ya. Mm-hmm. Ada perbaikan jalan di bahu jalan arah barat. Ya, jadi yang mengarah ke barat ini diperbaiki jalannya. Harap bersabar yang melintas di sana karena cuacanya pun juga panas sekali. Mm-hmm. Di wilayah Tanjunganom dan sekitarnya. Update okay. Dari Pak Chandra Budi. Berarti Pak Chandra Budi tadi kan dari wilayah Kertosono ya, sudah balik ini ya ke arah Nganjuk ya.
0: Sudah balik ke Nganjuk.
1: Sepertinya
0: ternyata
1: sudah balik ke arah Nganjuk. Jadi untuk seluruh Cakra yang melintas di jalur utama Surabaya Madiun ya Is ya, ini harus hati-hati dan juga waspada.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur, kalau Anda punya informasi terkait dengan truk yang mogok di perlintasan kereta api Baron ya, bisa dibantu untuk videonya, dokumentasinya ya. Kalau yang di Baron ini tadi kabarnya menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Ada kabar dari Bu Ida yang mengirimkan video. Awalnya beliau ini mengira kemacetan itu imbas adanya pengawalan dari wakil Panglima TNI dan juga pejabat tinggi negara tadi. Tapi ternyata ada truk yang mogok ya di perlintasan kereta api Baron Nganjuk. Nanti boleh ditambahkan juga lewat 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, yeah, have a good day ya, Suri Jagra. Hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026, walaupun cuaca sangat cerah, lalu juga banyak informasi adanya arus lalu lintas yang lumayan padat ditambah dengan pengaspalan dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk tetap bersyukur di hari-hari ini karena masih bisa ya bertemu dengan rekan kerja, lalu beraktivitas seperti biasa, sedikit banyak yang penting disyukuri ya. Sambil dikirimkan informasinya ke gatekeeper kami di 0852 9001061. Update ke Erika.
1: Ya, ini tadi ada Bu Shirley menanyakan untuk truk muat aspal terprosok di depan RSD Kertosono kapan ya ini tadi. Sedari tadi jam berapa ya Is ya? 1 jam yang lalu kayaknya ya.
0: Iya, pokoknya mau persiapan pengaspalan. Nah, itu truknya juga parkir.
1: Truknya juga iya,
0: entah kenapa kok bisa minggir-minggir ke situ.
1: Benar.
0: Ya.
1: Nah, ini tadi baru siang ini ya Is ya terjadi. Jadi harap hati-hati yang melintas di depan RSD Kertosono Nganjuk. Bu Shirley ini katanya akan melintas di sana juga, apakah arus lalu lintas masih lancar, bisa dilalui apa tidak? Masih bisa dilalui ya Is ya, meskipun harus hati-hati dan juga waspada. Kemudian saya terima informasi ini tadi update dari jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal. Tadi kan infonya ada kunjungan Wakil Panglima TNI dan Dirut Agrinas, Menteri Koperasi dan sejumlah pejabat tinggi negara di KDMP Ngelawak Kertosono ya. Nah, ini tadi ada kunjungan Wakapolda ke Makam Marsina. Siang ini ya, baru saja ini di menit ke-16, lepas dari jam 1 siang, videonya disampaikan oleh Mahbub Jamal. Ini ada kunjungan Wakapolda ke Makam Marsina dengan pastinya pengamanan dan pengawalan ketat ya. Jadi kalau mungkin nanti Anda melintas di jalur utama Sukomoro, Baron, kemudian padat ya, kemungkinan ada pengawalan tersebut ya. Kemudian ada Bu Nita, ini tadi juga sudah bergabung menyapa selamat siang. Perasaan sejak pagi tidak dengar suara laki-laki.
0: Oh iya,
1: ada loh tadi Bu Nita.
0: Pas mabuk pagi tadi.
1: Tadi pagi ada Ibu Nita. Waduh, ini nyalakannya jam 6 pagi Bu Nita ya. Biar terdengar
0: ya
1: suara merdunya Jamal ini ya. Jam 6 pagi sudah dinyalakan radionya biar terdengar penyiar cowoknya ya. Ini tadi Bu Nita dari wilayah Brebek Nganjuk belum disampaikan cuaca di sana seperti apa. Lalu ada Pak Ahmad, ini tadi menyampaikan kondisi arus lalu lintas di depan Stadion Nganjuk Ladang. Arus lalu lintas kabarnya juga cukup ramai namun masih lancar. Sementara untuk cuaca juga cerah.
0: Ya baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, banyak mobil lalu juga bus yang terparkir di sisi kanan kiri dekat dengan Museum Marsinah ya, Sri Jagra. Jadi mohon untuk waspada. Serta saat ini sudah didirikan tenda warna putih di Tamannya Marsinah. Itu untuk penyambutan dari kunjungan Wakil Panglima TNI serta pejabat tinggi negara yang siang kali ini berkunjung ke sana. Dipelankan laju kendaraan Anda sambil diupdate untuk jalur mulai dari Grogol Kediri sampai dengan Nganjuk, sebaliknya yang mengarah ke arah dalam kota Kediri seperti apa, lewat 0852 9001061.
3: Info Sehat Radio Cakra Krisna.

Manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu

0: Oke, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sri Cakra, untuk jumlah jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk tahun ini kabarnya berkurang ya, setelah adanya seorang jemaah haji yang memutuskan untuk menunda keberangkatannya dulu. Kini total jemaah haji yang siap untuk diberangkatkan pada tanggal 20 Mei 2026 mendatang tersisa 731 orang. Hal itu telah diungkapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, Hanif Kamaluddin. Hanif mengatakan, jemaah haji yang menunda keberangkatannya pada tahun ini ialah Sumarli Subari, 70 tahun, warga desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, yang memutuskan menunda keberangkatannya karena adanya halangan berupa sakit. Lebih lanjut, Hanif mengatakan bahwa jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ini tersisa 731 orang. Sebanyak 731 itu dibagi menjadi 3 kloter, yakni kloter 112, kloter 113, dan kloter 114. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ini rencananya akan diberangkatkan pada 20 Mei 2026 mendatang. Nanti untuk terkait persiapannya, Hanif menerangkan bahwa koper telah selesai dibagikan kepada seluruh jemaah haji. Hanif mengatakan koper-koper itu akan segera dikumpulkan kembali untuk dikirim ke Surabaya satu hari sebelum keberangkatan, yakni 19 Mei 2026 mendatang. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Dian ya. Mm-hmm. Ini mengabarkan ternyata warga Ngelawak Kertosono sedang kerja bakti.
0: Oh.
1: Siang-siang iya. Bu Dian kerja bakti.
0: Nah, ini ya jam-jam segini Bu.
1: Iya, ini puana sekali loh Bu Dian loh. Ini kok katanya warga Ngelawak Kertosono sedang kerja bakti. Mm-hmm. Dalam rangka menyambut hadirnya Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Yeah. Ya, tanggal 19 Mei hari Minggu. 19 Mei itu hari Selasa, Ibu Dian.
0: Nah ini gimana ini? Selasa, ya?
1: Nah,
0: pas satu minggu lagi berarti.
1: Satu
0: ya?
1: Minggu lagi nanti kotor lagi. Kerja baktinya amin satu aja gimana, Bu Dian ya?
0: Atau tadi persiapan karena ada Panglima TNI yang ke
1: Nganjuk
0: gitu,
1: iya, ke Ngelawak kan tadi kan ya. Ya, ke Ngelawak Kertosono. Jadi hari ini tadi kerja bakti, nanti kerja bakti lagi ya, Lia.
0: Apa hitung-hitung olahraga. Tadi.
1: Hitung-hitung olahraga ya, betul. Mas Azril update ini sekitaran persimpangan Jalan Demak Surabaya. Mm-hmm. Ramai sekali, Is.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi crowded sekali ini. Terhenti ya kendaraannya Mas Azril. Terhenti untuk kendaraannya Mas Azril, terlihat ini banyak kendaraan pribadi dan kendaraan muatan yang juga melintas di jalan raya Demak Surabaya. Ramai sekali, suhunya mencapai 35 derajat, Is. Panasnya
0: iya.
1: Seperti apa itu ya?
0: Berapa ya?
1: Benar. Panas sekali di sana, ini asupannya tidak ketinggalan dong pastinya ya, kan bawa istri. Kalau bawa istri dong pastinya ya, kan bawa istri. Kalau bawa istri asupan tidak akan ketinggalan.
0: Enggak usah mikir duit.
1: Enggak usah mikir makan, pasti ini tepat waktu ya.
0: Tapi ngomong-ngomong ini kalau di notif handphone saya ternyata Nganjuk juga 34 derajat.
1: Oh, Nganjuk juga 35 derajat ini. Sama iya, berarti
0: tapi
1: ya.
0: Kita tuh di dalam enggak kepanasan ya.
1: Iya, tapi nanti kita jam 2 siang pulang.
0: Geser ya.
1: Kira-kira turun apa enggak? Takutnya tetap 35 derajat lah kita jadi yang kepanasan juga ini ya.
0: Betul.
1: Sekarang kita kedinginan, di luar kita kepanasan ya. Itu suhunya 35 derajat untuk di wilayah Surabaya. Lalu ada Pak Indra, ini tadi disampaikan beliau melintas di Jalan Raya Bandar Kedungmulyo Jombang, kondisinya cukup ramai juga namun lancar, cuaca cerah cenderung panas, Is.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap semangat Seru Cakra, walaupun cuaca sedang cerah-cerahnya di jam 1 siang lebih 33 menit ini. Seperti yang disampaikan Mas Azril, di kawasan Jalan Demak, Surabaya, 35 derajat Celcius. Ini selisih satu ya Mas ya, karena Nganjuk 34 derajat Celcius, pasti sama-sama panasnya. Anda yang beraktivitas di luar ruangan, kerjanya ini sebagai driver, atau bahkan mungkin jadi petani dan lain sebagainya yang memang di luar ruangan, tetap bersabar, semangat terus dalam beraktivitas, dalam mencari rezeki ya. Semoga dilancarkan.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
3: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
3: Bebas biaya pendaftaran, bebas.

0: Bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, lagu Bella Ciao ini tetap menjadi seruan semangat bagi para aktivis dan merupakan ciri khas pada hari pembebasan Italia yang merayakan jatuhnya rezim Benito Mussolini. Lagu ini juga mendapatkan perhatian baru karena penggunanya dalam serial populer Netflix ya, Money Hates. Nah, ini secara harfiah terjemahnya adalah halo cantik atau selamat tinggal cantik. Oke, ke gatekeeper Danti.
1: Iis, tadi Bu Dian itu menyampaikan terkait dengan kerja bakti persiapan menyambut kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia.
0: Betul.
1: Ya kabarnya.
0: Mm-mm.
1: Ini ada perbedaan hari dan juga tanggal ya. Kalau dari pesan yang beliau sampaikan, beliau menyampaikan itu 19 Mei hari Minggu. Waduh, kalau 19 Mei itu hari Selasa. Kalau Minggu itu hari Minggu tanggal 17 Mei. Kalau dari beberapa sumber informasi yang kita himpun Iis, kabarnya Presiden Bapak Prabowo Subianto dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Nganjuk itu pada tanggal 16 Mei 2026, hari Sabtu ya. Dan ada dua agenda utama dalam kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Nganjuk. Yang pertama, meresmikan Museum Marsina. Jadi Bapak Prabowo akan meresmikan Museum Perjuangan Buruh Marsina di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, di mana museum ini dibangun untuk menghormati pahlawan nasional buruh asal Nganjuk itu. Yang kedua, meluncurkan koperasi desa. Jadi Bapak Prabowo juga direncanakan meluncurkan operasional perdana 1000 koperasi desa merah putih secara nasional di mana Nganjuk yang dipilih sebagai lokasi utama peluncuran. Ada catatan yang perlu digarisbawahi Iis, jadwal kunjungan ini masih bersifat tentatif, dapat berubah sewaktu-waktu. Ya, menyesuaikan agenda kepresidenan ya. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi ulang Ibu Dian dapat info tadi dari mana. Kira-kira kalau dari mungkin dari pihak kecamatan atau desa memberitahukan tanggal berapa, nanti bisa ditambahkan kembali Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Nanti kita akan klasifikasikan, Mbak. Yang satu, yang dinas-dinas atau tadi misalnya puskesmas, sekolah, itu tidak kena WFH. Karena apa? Yang kaitannya dengan pelayanan-pelayanan langsung pada masyarakat, tidak ada hari libur, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, besok Senin kita akan sosialisasikan kepada seluruh ASN, kita kumpulkan di stadion, Mbak, besok pagi jam 7 ya. Sekaligus sosialisasi, sekaligus halal bihalal nanti Senin. Kemudian materinya yang berkaitan dengan kebijakan di tanggal 1 April mulai Rabu itu. Rabu akan kita berlakukan WFH untuk seluruh ASN di Kabupaten Nganjuk kecuali yang berkait dengan pelayanan publik, Mbak. Pelayanan publik harus terbuka, tidak ada hari libur itu ya. Kemudian kebijakan ini, Mbak, sebagai langkah mensupport kebijakan dari pusat yang berkaitan dengan efisiensi bahan bakar minyak ya, di mana di Timur Tengah terjadi perang itu Iran Israel Amerika, dan dampaknya kan pasti di BBM ya. Maka BBM harus kita kendalikan. Caranya apa? Ya kita harus efisiensi. Dari mana penggunaan bahan bakar minyak? Apakah bahan bakar minyak saja? Tidak. Yang berkaitan dengan sekarang ini di pemerintah pusat juga mengurangi anggaran-anggaran yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan pimpinan, termasuk juga kepala dinas dan seterusnya, nanti akan terpotong juga ya. Termasuk juga penggunaan air, listrik, ini juga kita batasi, termasuk penggunaan AC ya. AC nanti jam ya kurang lebih jam 1 lah baru dinyalain, bisa seperti itu. Kalau pulang harus dipastikan dimatikan ya, biar tidak pengeluaran tidak sia-sia kan, seperti itu.
0: Ya, Sedulur Cakra, itu tadi perbincangan kita dengan Bupati Nganjuk, Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, AMD, SE, SHMM, MBA, terkait dengan kebijakan terbaru terhadap pelaksanaan WFH bagi ASN di Kabupaten Nganjuk.

0: Update informasi ke Danti.
1: Mas Gilang, OTW Juanda. Lancar pun.
0: Gimana lancar?
1: Nas informasinya ya.
0: Okay.
1: Hati-hati di jalan. Video yang beliau kirimkan juga terpantau cuacanya cerah banget, terik ya. Sinar matahari siang hari ini. Hati-hati di jalan, Mas Gilang. Semoga aman, selamat sampai tempat tujuan.
0: Yeah.
1: Kemudian ada tambahan informasi Bapak Riono. Ini terkait dengan update harga sayur mayur, tingkat grosir ya. Harga grosir is di wilayah Pujon, Malang. Ini ada beberapa, lumayan banyak. Kita mungkin bisa sebutkan beberapa di antaranya ya. Kayak buncis harganya Rp6.000 untuk yang biasa. Kemudian ada info harga kentang, ini kisaran Rp7.000 sampai dengan Rp12.000. Kubis Rp4.000. Kemudian harga tomat 5 sampai dengan Rp7.000. Harga wortel ini kisaran 6 sampai Rp10.000. Untuk harga cabai, cabai besar harganya Rp42.000. Harga cabai rawit Rp60.000. Harga cabai keriting Rp38.000. Untuk harga bawang merah kisaran Rp30.000. Harga bawang putih Rp24.000. Kalau untuk bawang bombay kisaran 15 sampai dengan Rp23.000. Brokoli Rp15.000. Untuk labu siam ini harganya kisaran Rp3.000. Ada timun kisaran Rp4.000, terong Rp5.000, harga lobak Rp3.000. Untuk jamur yang jenis jamur tiram Rp15.000. Kalau untuk jamur kuping harganya Rp14.000. Kemudian kalau untuk bawang pre, daun bawang kisaran harga Rp5.000, bunga kol Rp12.000. Dan juga ada andewi yang kayak selada, itu harganya Rp30.000.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
5: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
5: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Satreskrim Polrestabes Surabaya, Polda Jatim melalui unit perlindungan perempuan dan anak telah menetapkan dan mengamankan seorang tersangka berinisial MZ, laki-laki usia 22 tahun, terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 7 orang anak didiknya. Tersangka ini berstatus sebagai mahasiswa sekaligus pengajar ngaji di salah satu yayasan pendidikan keagamaan yang berlokasi di Jalan Genteng Kali, Surabaya. Berdasarkan hasil penyelidikan, tindakan itu diduga berlangsung sejak awal tahun 2025 hingga bulan April 2026. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, dalam konferensi pers menjelaskan bahwa ketujuh korban merupakan santri asuh tersangka yang masih di bawah umur dengan rincian usia antara 10 hingga 15 tahun. Penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi, keterangan korban, dan barang bukti berupa sejumlah pakaian yang kini dalam proses uji laboratorium forensik. Atas perbuatannya, tersangka ini dijerat dengan pasal ketentuan pidana yang berlapis, mengingat korban adalah anak di bawah umur dan pelaku penyalahgunaan relasi kuasa atau kepercayaan. Polrestabes Surabaya saat ini terus melakukan pendalaman untuk memastikan tidak ada korban lain. Unit PPA juga telah memberikan pendampingan psikologis insentif kepada seluruh korban sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan trauma korban. Ya, jam 2 siang, saya Iis pamit geser dulu ya dari ruang dengar Anda. Anak shift pagi geser dulu, nanti dilanjut oleh rekan-rekan di shift siang. Selamat siang.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, jam 2 siang saya temani untuk 2 jam ke depan ya. Silahkan Anda berbagi informasi maupun kewaspadaan yang Anda temui sedulur Cakra. Bersama saya Lilin Bayu akan menemani Anda dengan informasi yang menarik dan juga lagu yang sangat menyenangkan untuk di siang kali ini. Semoga perjalanan Anda menyenangkan sedulur Cakra, harap hati-hati apabila Anda juga melintas di sekitaran Kertosono Nganjuk ya sedulur Cakra. Ada sebuah truk pengangkut aspal untuk proyek perbaikan jalan yang terperosok di depan RSD Kertosono. Harap hati-hati dan juga waspada. Untuk di siang kali ini, apakah sudah selesai untuk proses evakuasinya? Anda yang melintas di sana bisa berkabar dengan kami 0852 9001 061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Ngoro. Beralamatkan di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sedulur Cakra yang suka memancing ya. Nah, ini ada event lagi nih Sedulur Cakra. Mari ramaikan ya Lowo Sepaton Mancing Mania. Waduh, ini ada sekitar 2 kuintal ikan lele, baik konsumsi maupun juga master Sedulur Cakra. Ini kalau kita datang ke sana bawa jorannya nggak cuma satu, kayaknya boleh ya bawa 2 atau 3 kayak gitu. Asik, soalnya untuk pelaksanaannya sendiri dari jam 7 malam Sedulur Cakra sampai selesai ya. Untuk lokasinya ada di Kali Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Prambor, Nganjuk. Jadi siapkan kail Anda, siapkan joran Anda, silahkan dihias semenarik mungkin biar mancingnya juga semangat ya Sedulur Cakra. Dan untuk program ini juga didukung penuh oleh Cakra Krishna, Radio Krishna FM Group, kemudian juga ada Nariah Sigaret Sedulur Cakra. Silahkan Anda bisa bergabung ya. Untuk kegiatannya itu diselenggarakan pada hari Sabtu 23 Mei 2026 mendatang. Kira-kira kita ikutan nggak ya Danti?
1: Kira-kira ikut atau tidak? Mau ikut kira-kira pancingannya bawa sendiri atau ada di sana ya?
0: Bawa sendiri dong.
1: Bawa sendiri.
0: Iya. Ini para pecinta
1: kira-kira gitu.
0: Di alat-alat pancing tapi mahal Danti.
1: Oh gitu. Mm-mm. Kok tahu mahal?
0: Iya. Kayaknya
1: pernah beli kan?
0: Joran itu 100-an lebih.
1: Waduh,
0: yang bagus itu ya.
1: Itu kok saya lebih milih itu biasanya. Buat ke toko yang warnanya serba pink, banyak kosmetiknya.
0: Iya. Itu buat beli lipstick juga dapat satu ya kira-kira.
1: Betul, tapi kesenangan wanita dan laki-laki itu beda.
0: Benar.
1: Beda ya. Ini biasanya mas-mas, bapak-bapak itu senangnya mancing. Ini monggo join. Hari apa, Lin?
0: Hari
1: untuk
0: Sabtu.
1: Pelaksanaannya hari Sabtu.
0: Malam Minggu.
1: Asik dong.
0: Iya.
1: Malamingan sambil mancing ya.
0: Benar.
1: Lokasinya dekat ya. Prambon ya.
0: Prambon Nganjuk.
1: Prambon Nganjuk. Cuacanya semoga enggak hujan ya.
0: Bener.
1: Pas hari ha.
0: Lebih asik tahu kalau misalkan mancing-mancing
1: ya,
0: sambil hujan-hujanan.
1: Oh gitu. Pernah ini berarti ya.
0: Belum pernah sih. Aduh. Kalau mancing malam hari sudah pernah ya. Sudah pernah nyobain spot
1: gitu.
0: Di mana-mana. Iya, mulai dari kolam, kemudian yang di dekat sawah itu loh.
1: Sudah
0: nanti.
1: Pernah ya.
0: Sudah pernah.
1: Oke. Okay,
0: mancing di laut vibes-nya juga beda. Pokoknya
1: beda-beda
0: perlu dicoba ya.
1: Ya. Perlu dicoba. Coba monggo meriahkan Sedulur Cakra. Ini kira-kira ada karcisnya gratis atau gimana sistemnya, Lin?
0: Ada HTM-nya 30.000.
1: Benefitnya apa ya?
0: Benefitnya banyak ya.
1: Banyak ya.
0: Ada total hadiah jutaan rupiah.
1: Waduh.
0: Kemudian juga ada itu Danti, ada hadiah kejutan menarik.
1: Hadiah
0: lainnya.
1: Kejutan menarik.
0: Iya.
1: Itu nanti ikannya dikembalikan atau bisa dibawa pulang?
0: Bisa
1: kira-kira.
0: Dibawa pulang.
1: Bisa dibawa
0: ya?
1: Pulang ya.
0: Sebelumnya ditimbang dulu biasanya.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Biasanya kalau dapat ikan tertentu itu juga ada hadiahnya ya. Ada kategorinya masing-masing.
0: Waduh, luar biasa. Menarik pokoknya ya.
1: Dulu siapa ya yang hobi mancing, Bapak? Aduh, saya lupa. Orang Nganjuk juga, Lin.
0: Aduh,
1: yang dulu bahas-bahas
0: ya?
1: Kita pas malam-malam bahas itu loh.
0: Ikan.
1: Iya, jenis-jenis ikan yang dipancing itu.
0: Iya, aduh,
1: Bapak,
0: banyak
1: siapa
0: pokoknya ya?
1: Bapak Mujiono bukannya?
0: Kayaknya
1: Bapak Mujiono ya.
0: Ada itu juga Danti. Ada bonusnya juga loh.
1: Oh, ada bonusnya.
0: Iya.
1: Bonusnya apa?
0: Free rokok 1 pak.
1: Waduh.
0: Aduh.
1: Kalau menang ya.
0: Kalau menang ini harus, ini kita harus nyoba ya.
1: Harus nyoba Sedulur Cakra ya. Coba siapa tahu hoki ya. Siapa tahu sedang beruntung menang. Banyak ini hadiahnya.
0: Benar.
1: Bisa dibawa pulang nanti oleh-oleh buat istri.
0: Benar. Ini izin dulu sama istri.
1: Izin ya sama pasangan. Pamit minta ridho juga.
0: Minta ridho, minta doanya ya.
1: Minta doanya. Ini mau mancing, ada event.
0: Ini nanti kalau misalkan saya menang, Mah, saya akan membawakan hadiah yang menarik.
1: Waduh.
0: Untuk Mama. Gitu.
1: Iya ya, ini adalah kalimat yang disukai ibu-ibu biasanya.
0: Iya.
1: Lin, ini tadi kan kita bahas biasanya suka kan bapak-bapak ya. Lah kok Bu Nita ini minta Sherlock mau mancing?
0: Oh, ikut mancing Bu.
1: Ikut mancing kan? Nanti kita kirimkan itu ya pamfletnya ya.
0: Benar, kita kirimkan pamfletnya. Kita bikin story WA aja dan nanti.
1: Oh iya iya iya. Mm-hmm. Nanti mau gue dicek ya Ibu Nita. Kira-kira dekat dari rumah atau tidak? Kayaknya mm-hmm. ya nggak terlalu jauh. Kalau Ibu Nita biasanya ada di mana sih? Berbek ya.
0: Di Berbek Nganjuk.
1: Iya, lumayan lah Ibu Nita mumpung ada event di Nganjuk.
0: Ada event ini.
1: Iya, ada hadiahnya, ada bingkisannya mm-hmm. juga ya. Ini monggo dimeriahkan. Nanti kalau pas hari H mancing dapat kita juga di info ya.
0: Bener.
1: Dapat ikan apa?
0: Ikan lele.
1: Iya, iya,
0: nanti
1: iya.
0: besarnya seberapa? Waduh, mm-hmm. saya jadi penasaran. Iki,
1: jadi
0: ini
1: penasaran
0: yang paling
1: ya.
0: Master itu berapa ya? Berapa kira-kira, kilo ya?
1: Segede apa mm-hmm. itu, Lin?
0: Berarti nanti kita nyiapkan jorannya yang berapa ya ukurannya?
1: Joran itu apa?
0: Joran itu kayak alat pancingnya.
1: Oh, gitu.
0: Itu loh. Iya.
1: Saya cuma tahu kail pancing dan pancingannya.
0: Iya, yang namanya itu apa ya? Kayak iya pancingannya.
1: Oh yang kayak itu ya apa bambu atau apa yang besi
0: biasanya dari
1: apanya.
0: Besi yang bagus
1: itu namanya
0: itu.
1: Joran ya jepunnya.
0: Terus ada yang apa ya buat nariknya itu rollingnya itu. Itu pokoknya satu set itu bisa menghabiskan uang ratusan ribu rupiah. Tapi kalau misalkan buat anak-anak ya 30 ribu rupiah, 60 ribu rupiah
1: sudah
0: itu
1: ada ya,
0: dapet.
1: Sudah dapat nyalin ya. Oke, baik meriahkan sedulur cakra malming nanti ya.
0: Mm-mm.
1: Di tanggal 23 Mei 2026 mulainya jam berapa? jam 7 sampai dengan selesai. Lokasinya itu ada di Kalipatusan, spot mancing dusunnya itu maksudnya Ngetrep.
0: Benar.
1: Kalau desanya Gurung Rejo, kecamatannya Prambon, Kabupaten Nganjuk.
0: Mm-mm.
1: HTM cuma 30.000, total hadiah jutaan rupiah, kemudian free rokok 1 pak.
0: Aduh, ini sangat menarik sekali. Pokoknya harus dicoba ya.
1: Iya, betul. Ini totalnya itu ada 2 kuintal ikan lele.
0: Mm-mm.
1: Ada keterangannya ikan konsumsi dan juga master. Wah, yang master ini menarik. Kayaknya ini yang gede, Lin.
0: Iya, yang gede.
1: Dimana nanti rincian untuk juara, juara 1 ada dia 1 juta rupiah. Nah, ini oleh-oleh yang untuk ibu-ibu di rumah.
0: Mm-mm.
1: Seneng ini.
0: Pasti seneng.
1: Pasti seneng.
0: Uang belanja nambah.
1: Uang belanja nambah ya. Kemudian
0: bener.
1: Juara 2 300.000 rupiah. Juara 3 150.000. Juara 4 100.000, juara 5-nya 50.000. Dan untuk juara 6 sampai dengan juara 10 top 10.
0: Top
1: 10. Ini ada hadiah kejutan.
0: Waduh.
1: Ada.
0: Ini kayaknya lebih menarik lagi. Ini kan
1: lebih
0: kita enggak tahu ya. Kejutan
1: iya.
0: apa gitu.
1: Kejutannya apa kira-kira?
0: Mm-hmm.
1: Lumayanlah kalau dapat seset pancingan. Kita
0: bener.
1: Juga enggak tahu ya, cuma harapan saja. Monggo Ibu Nita kalau mau join, lumayan HTM-nya terjangkau, kemudian hadiahnya juga menjanjikan. Hari Sabtu ya, 23 Mei 2026. Kemudian informasi lainnya dulu, Lin. Ada Mas Sutrisno mengabarkan ada perbaikan jalan.
0: Mm-hmm.
1: Ini ada di sebentar. Ini kayaknya kok bukan perbaikan jalan ya, kayak bangun drainase atau gimana ya ini, atau pelebaran jalan. Ini lokasinya ada di Jalan Raya Solo, Watu Alang, Kecamatan okay. Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kayaknya kok pelebaran ya, Lin, ya?
0: Kayaknya
1: pelebaran atau drainase ya?
0: Sepertinya drainase.
1: Drainase
0: ya?
1: Kah? Soalnya proyeknya tidak di jalurnya, tapi okay. di bagian
0: pinggir
1: tanah
0: ya?
1: Yang bawah aspal
0: okay.
1: sedulur cakra. Jadi sejauh ini arus lalu lintasnya masih cukup lancar, aman, cuaca juga cerah. Mas Sutrisno ini kayaknya hobi mancing juga, soalnya beliau itu menambahkan update rincian harga perlengkapan mancing.
0: Oke.
1: Okay. Totalnya ya standar bapak-bapak harus punya budget 600.000.
0: Waduh. Ini kita buat beli skincare sudah dapat satu paket tuh Danti.
1: Satu paket, kepakainya 3 bulan,
0: 4 bulan.
1: 4 bulan ya itu ya. Aduh. Ini pikiran ya? Ibu-ibu ya.
0: Pantesan ibu-ibu itu gak suka kalau bapak-bapak
1: iya.
0: mancing ya. Ternyata ragate gede
1: mm-hmm. kemudian waktu nih gede. Biasanya kalau tiap malam ditinggal mancing itu kan juga kurang nyaman ya kalau ibu-ibu. Tapi ini kan event sekali dalam sebulan mungkin.
0: Sekali dalam nggak tahu kapan diadakan lagi.
1: Kapan diadakan lagi ya.
0: Iya.
1: Iya, ini kalau Mas Sutrisno keterangannya joran itu harganya 300.000. Untuk reel itu yang apa sih?
0: Kayaknya yang bulat buat narik senarnya itu loh,
1: itu 150.000.
0: Oke. Okay.
1: Kenur ini apa? Senarnya kah?
0: Senarnya,
1: Rp100.000. Kemudian kail dan lain-lainnya Rp50.000. Totalnya ini kurang lebih kalau kata Mas Sutrisno ya 600 ribuan. Iya, budgetnya ya.
0: Banyak ya.
1: Aduh, hafal banget Mas Sutrisno. Ini hobi
0: monggo
1: mancing
0: gabung, ya.
1: Monggo gabung Mas, saya kirim pamfletnya. Nanti siapa tahu berkenan hadir. Ini monggo hari Sabtu malam Minggu nih.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya sedulur cakra, mungkin bagi Anda yang malam minggu nanti masih belum ada kegiatan ya, di tanggal 23 Mei 2026, bisa ikut event mancing ya sedulur cakra. Bisa berkabar dengan kami di 0852 9001061. Kira-kira untuk menghadiri event tersebut akan membawa siapa saja atau akan mengajak siapa saja, sampaikan. Masih ada Gatekeeper Danti Danila dan juga Alvan Amar.

0852-9001-61 Sedulur Cakra, di siang kali ini kalau cuacanya panas, silahkan Anda tetap mengkonsumsi air putih dengan ketentuan yang sudah disepakati. Ketentuan yang sudah disepakati berapa ya? Kira-kira 2 literan ya dalam sehari. Jadi pastikan Anda tidak dehidrasi ya, Sedulur Cakra.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kang Sen, halo, selamat sore.
1: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di mana Kang Sen sore kali ini?
1: Alah, muter-muter ini di jalan Jaksa Agung Suprapto mendekati mau belok ke alun-alun.
0: Oke, baik. Ini tadi gimana Kang Sen? Apakah menemukan kewaspadaan untuk di sore kali ini?
1: Belum kakak, belum ada kewaspadaan. Masih slow living nganjuk.
0: Oke, masih slow living. Ini nanti titik akhirnya mau kemana Kang Sen?
1: Mangkal dulu kakak, mangkal di baratnya alun-alun, menunggu penumpang.
0: Oke, baik-baik. Cuacanya cerah ya Kang Sen untuk di sore kali ini?
1: Cerah, cerah sekali sore ini kakak, cerah banget. Sampai wah hot.
0: Oke, hot sekali. Very ya
1: hot. Banget kakak.
0: Oke, baik-baik. Kang Sen ini akan ada event mancing loh. Kang Sen suka mancing gak?
1: Tidak kakak, tidak suka mancing. Tidak suka. Aku lebih suka mancing ke pasar aja. Suka mancing ke pasar aja.
0: Beli ya, langsung beli, langsung dapat ikannya, langsung pulang dimasak ya. Waduh.
1: Betul, digunakan waktunya digunakan.

0: menyiapkan yang lain kakak. Bisa jogging ini. Kalau saya, ya maaf ya, kalau hobi saya tidak ke sana kakak. Ya masing-masing orang punya kebutuhan ya. Kalau saya kan jogging sama sport ya. Ya jadi kan, iya, jadi kan kalau suruh mekukruk gitu, mekukruk tahu ya, duduk selama gitu. Enggak, ini loh kakak, kurang suka, kurang suka itu karena duduknya lama gitu loh, nunggu lama gitu. Enggak suka saya.
1: Jadi harus bergerak setiap saat ya Kang Zin.
0: Iya, betul. Di rumah pun juga wiram gitu. Buat depan ke belakang, ke depan ada aja yang dikerjakan gitu.
1: Waduh, produktif sekali. Siap-siap. Ini tadi bersama siapa Kang Zin?
0: Ini sendiri kakak, masih mangkal.
1: Mangkal
0: baik.
1: Mangkal. Siap-siap.
0: Ya, menunggu penumpang.
1: Semangat ya Kang Zin. Ada tambahan informasi lagi?
0: Gak ada tambahan kakak. Sementara pagi santai. Terus ini di baratnya alun-alun tumben banyak mobil yang berhenti di depan masjid nih. Tumben gitu loh.
1: Sholat loh Kang Zin itu.
0: Istirahat kan belum kakak. Asar juga belum.
1: Sambil mungkin nunggu istirahat, istirahat sambil ya, nunggu sholat nanti.
0: Enggak seperti ini biasanya sepi gitu. Aku market kan mobil gampang gitu. Ini sampai aku harus di barisan kedua. Jadi kan barisan utama, utama kan paling banyak. Aku sekarang posisi di barisan kedua gitu loh, pada timur gitu. Kan termasuk banyak ukuran banyak. Jam segini gitu. Untuk ukuran jam segini kan banyak. Biasanya kan enggak sampai segitu gitu.
1: Iya, kemungkinan istirahat perjalanan jauh juga kayaknya ya.
0: Dan menunggu sholat.
1: Siap. Semangat ya Kang Zin sore hari ini. Kita tunggu nanti update-nya gimana perjalanan Kang Zin ya.
0: Oke kakak, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kang Zin.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Kita beralih ke berita nasional, sedulur Cakra, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan memberikan kenaikan pangkat luar biasa terhadap Brigadir Arya Supena, 34 tahun yang ditembak maling saat memergoki aksi pencurian kendaraan bermotor di Bandar Lampung pada Sabtu 9 Mei lalu. Sigit menyebutkan pemberian kenaikan pangkat itu diberikan sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari institusi Polri atas pengabdiannya yang gugur saat sedang bertugas. Sebelumnya, Brigadir Arya Supena 34 tahun tersebut ditembak di bagian kepala saat memergoki aksi pencurian sepeda motor di Bandar Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari juga mengatakan, ketika itu Arya sedang melintas dan melihat pelaku ingin beraksi di parkiran toko roti. Arya kemudian menegur pelaku dan direspon dengan mengeluarkan senjata api. Pelaku dikatakan ada dua orang, usai dipergoki saat mencuri, salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan langsung melepaskan tembakan ke arah korban. Setelah Arya terjatuh, kedua pelaku langsung melarikan diri. Dan saat ini, tim juga masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku tersebut. Untuk Anda yang masih bingung mencari sekolah terbaik bagi putra-putrinya setelah lulus dari jenjang SMP ataupun juga MTs ya, saya punya satu rekomendasi sekolah untuk Anda.
3: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
4: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: 0852 9001 61. Sedulur Cakra, untuk di siang kali ini terik, jadi harap hati-hati dan juga waspada. Kemungkinan di jalur yang Anda lalui ini juga sangat silau ya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Danti.
1: Kita terima tambahan informasi untuk siang hari ini, Mas Azril. Makan dulu, Mbak Lilin.
0: Oke, menunya apa?
1: Bakso.
0: Waduh, mantap.
1: Iya kan bakso ya, ini Lilin ya. Ini baksonya yang tipenya banyak taugenya. Banyak
0: taugenya, seger itu.
1: Pakai bihun, pentolnya yang kecil-kecil, kemudian ada tahunya ditambah pangsit.
0: Saya kok jadi kepingin.
1: Waduh, minumnya kayaknya ini es apa ya?
0: Es jeruk atau
1: es jeruk atau apa? Warnanya putih ya, soda atau mungkin es degan.
0: Wah, es degan kayaknya.
1: Seger ya. Aduh. Surabaya ya kayaknya, Mas Azril. Tadi sempat ngirim info kabarnya di sana 35 derajat Celcius. Amat sangat panas ya, terik sinar mataharinya, apalagi Surabaya. Di sini saja panas, di Surabaya pastinya juga lebih panas lagi. Bapak Muhammad, Simpang 4 Ganung ya. Ini informasinya, mohon maaf, di sana ada masih ada pengemis yang bawa anaknya gitu, Lin, digendong ya. Ya, ini di Simpang 4 Ganung, informasi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad beberapa waktu yang lalu juga sempat dibahas terkait dengan hal tersebut. Kondisi cuaca terpantau sampai dengan sore hari ini masih cerah, Lin.
0: Oke, baik. Terima kasih dan tidak nilai informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat sebanyak 8 kabupaten atau kota di wilayah Sulawesi Tenggara yang terendam banjir hingga berdampak pada 8.616 jiwa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPBD Sultra, Laude Saifuddin. Ia pun juga menyebutkan dari ribuan warga terdampak banjir tersebut berasal dari 8 kabupaten kota se-Sulawesi Utara yang terjadi pada pekan lalu. Saifuddin juga menuturkan bahwa dari 8 daerah yang terendam banjir, ada sekitar 2 wilayah yang terparah akibat bencana tersebut. Sementara ini, kondisi air sudah surut terutama di Kota Kendari setelah air Kali Wanggu merendam pemukiman warga. Pemerintah provinsi hingga daerah juga sudah berupaya untuk melakukan penanganan atas banjir tersebut dengan memberikan bantuan. Ya, sedulur Cakra, bagi Anda yang di sore kali ini juga lagi menikmati makan sorenya ya, atau makan siang kalau sore kali ini, silahkan dinikmati. Sedulur Cakra bisa berkabar dengan kami untuk menunya apa, kemudian bisa direkomendasikan juga untuk sedulur Cakra yang lainnya. Yang lagi di perjalanan tetap semangat ya, kita temani dengan berbagai informasi menarik, dan monggo Anda juga bisa berbagi informasinya dengan kami di 0852 9001 061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Yes. Sedulur Cakra, sebanyak 14 warga negara Indonesia diduga pekerja migran Indonesia ilegal yang mengalami kecelakaan laut di Pulau Pangkor, Malaysia, masih dalam pencarian Otoritas Maritim Malaysia pada Selasa, 12 Mei. Sementara 23 orang berhasil

0: atau yang menemukan petunjuk bagi korban yang hilang agar bisa segera melapor untuk menghubungi Pusat Operasi Maritim Negeri Perak. Pada Senin lalu, Sedulur Cakra, tanggal 11 Mei, kapal yang mengangkut 37 orang pekerja migran Indonesia diduga ilegal tenggelam di Pulau Pangkor, Malaysia. Kapal itu tenggelam pertama kali ditemukan oleh nelayan yang melintas di perairan pulau tersebut dan langsung melaporkan ke petugas maritim Malaysia. Petugas menduga kapal yang mengangkut puluhan PMI ilegal itu berangkat dari Indonesia melalui jalur laut dengan tujuan Pulau Pinang, Terengganu, Selangor, dan Kuala Lumpur, Malaysia. Dari 37 PMI yang menjadi korban, 23 orang berhasil ditemukan selamat dan 14 orang dalam proses pencarian otoritas maritim Malaysia. Cek informasi, Elvan.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Mbak Cynthia untuk kondisi trafik di siang menjelang sore hari ini di kawasan Puro Asri yang menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Simpang 4 Pasar Papar masih lancar dari keempat arah dengan dominasi kendaraan pribadi. Pak Arif di Sukomoro Nganjuk ke arah Nganjuk Kota juga aman. Ini sampai di Tugu Bawang Merah yang arah ke Bebas Nganjuk tidak ada hambatan. Ramai memang, jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur arteri, terutama yang mengarah ke arah barat. Ini cukup silau menjelang jam 3, jadi lebih fokus dan juga perhatikan batas kecepatan kendaraan. Pak Indriawan di jalur Kertosono yang menuju ke arah Jombang, ini sampai di depan Masjid Muldoko, untuk pintu tol juga ramai. Tapi ada beberapa relawan yang membantu mengatur lalu lintas, jadi untuk antrian tidak terlalu panjang siang hari ini. Kemudian disampaikan oleh Pak Jainuri, tadi melintas di Jalan Raya Kunjang menuju ke arah Pasar Bogo juga lancar, dominasi truk muatan, cuaca masih panas di sana. Satu lagi tadi cuaca panas juga disampaikan Pak Budi Santoso di Jatikalen Nganjuk, ini melintas arah ke Peloso masih cukup aman. Hanya perlu hati-hati karena jam-jam pulang sekolah, jadi banyak pelajar yang melintas di jalur Jatikalen arah ke pelosok Jombang utamanya. Selebihnya tadi lewat Lengkong, Gondang sampai Rejoso juga masih lancar, tidak ada perbaikan jalan dan juga pengalian arus, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

Ya, Sedulur Cakra, kalau Anda membuka media sosial, tentunya Anda mungkin melihat satu video ini, adanya sebuah lomba cerdas cermat Sedulur Cakra. Ini yang menuai konflik ya di kalangan netizen. Di SMAN 1 Pontianak itu meminta penyelenggara lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI 2026 di tingkat Provinsi Kalimantan Barat memberikan klarifikasi setelah siswanya Josefa

Alexandra atau Oja menyampaikan protes saat jawaban dianggap salah. Pernyataan itu diunggah SMA N1 Pontianak dalam akun Instagram resminya, dikutip pada Selasa 12 Mei. Pihak SMA N1 Pontianak mengaku sudah melihat tayangan ulang dan meminta pihak penyelenggara untuk memberikan klarifikasi. Pihak SMA N1 Pontianak menjabarkan hal-hal yang menjadi temuannya saat menyaksikan ulang tayangan Cerdas Cermat itu. Pertama, substansi jawaban antara siswanya dari tim SMA N1 Pontianak dengan SMA N1 Sambas sama, tapi Dewan Juri hanya membenarkan salah satu tanpa penjelasan transparan. Lalu, pada pihak SMA N1 Pontianak, Dewan Juri kurang fokus dalam beberapa penilaian. SMA N1 Pontianak juga menyebutkan ada indikasi relasi kuasa Dewan Juri hingga MC tetap melanjutkan tanpa penyelesaian. Pihak SMA N1 Pontianak juga mengatakan siswanya sudah menyampaikan jawaban dengan artikulasi yang jelas dan tegas. Karena itulah, menurut SMA N1 Pontianak, timnya layak mendapatkan penilaian objektif sesuai dengan jawabannya. Dalam video yang beredar tersebut, sedulur Cakra, juri memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang sama dari peserta. Dalam lomba itu, grup C dari SMA N1 Pontianak mendapat nilai minus 5 untuk jawaban terkait proses pemilihan anggota BPK. Namun, jawaban yang serupa disampaikan oleh grup B dari SMA N1 Sambas justru diberikan nilai 10 oleh juri yang sama, yaitu Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Diastasita. Peserta grup C sempat memprotes lantaran merasa jawaban mereka sama. Namun, juri menyatakan jawaban grup C tidak menyebutkan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD secara jelas. Sekjen MPR RI Siti Fauziah sebelumnya juga sudah buka suara. Siti mengatakan pihaknya menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait dengan dinamika dalam perlombaan tersebut. Siti menyampaikan panitia pelaksana saat itu tengah melakukan penelusuran internal terkait dengan penilaian jawaban peserta. Pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di sore kali ini menemani aktivitas Anda dengan informasi yang menarik dan lagu-lagu yang akan membuat Anda senang tentunya ya. Silahkan Anda berbagi informasi bagi tadi yang sempat menemukan kewaspadaan, bisa dikabarkan untuk saat ini apakah masih sama ada kewaspadaan atau sudah aman lancar saja di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum nariah gester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkannya, sedulur cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tropulan Mojokerto, tentunya Anda juga bisa mendapatkan herbal nariah ya di Wiata Herbal Nariah Tropulan yang beralamatkan di Jalan Raya Lingkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwok ke arah selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Kalau cuaca di wilayah Anda sudah mulai berubah, untuk di sore kali ini silahkan berkabar biar jadi kewaspadaan juga untuk sedulur cakra yang lainnya.
1: Info Nganjuk, 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Seorang pengendara sepeda motor terpaksa ditindak oleh anggota Satlantas Polres Nganjuk akibat nekat melawan arus. Penindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan etle di kawasan Simpang 4 Sate menuju arah belakang Pasar Wage Nganjuk pada Selasa 12 Mei 2026. Pengendara sepeda motor tersebut diduga sengaja melanggar rambu larangan dan separator jalan yang telah lama terpasang di lokasi. Pihak kepolisian sebelumnya telah memberikan himbauan dan juga peringatan, namun hal itu masih sering diabaikan oleh sebagian pengendara. AKP Ivan Danara, Kasat Lantas Polres Nganjuk menjelaskan bahwa tindakan tegas ini diambil karena pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Selamat sore, kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya Lilin Bayu. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Jatiroto 1 di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri ditutup sementara mulai Senin 11 Mei 2026. Informasi selengkapnya bersama dengan Nia, Radio Krishna FM Wonogiri.
4: SPPG Jatiroto 1 ditutup karena kasus keracunan massal dan penemuan sebatang puntung rokok di menu makan bergizi gratis MBG baru-baru ini. Kepala SPPG Jatiroto 1 Richard Hedi Pratama mengakui SPPG tersebut ditutup sementara untuk proses evaluasi dan perbaikan internal. Pihaknya meminta maaf atas peristiwa yang telah terjadi. Penutupan SPPG Jatiroto 1 dilakukan sesuai rekomendasi Badan Gizi Nasional atau BGN. BGN juga memberi sejumlah rekomendasi lain, diantaranya SPPG Jatiroto 1 harus berbenah, melakukan evaluasi dan perbaikan infrastruktur. Saya Nia melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
0: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus membangun ekosistem pembelajaran teknologi yang berkelanjutan, guna menciptakan generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan digital. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM Lumajang.
5: Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan literasi digital, penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, hingga pengembangan ruang belajar modern bagi pelajar dan masyarakat. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, pembelajaran teknologi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Pemkab juga mendorong transformasi pendidikan dengan menghadirkan kelas robotik, pelatihan digital, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE secara terintegrasi. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
0: Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian PU terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 2 di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasihku FM Brebes.
6: Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, percepatan pembangunan dilakukan dengan penggunaan struktur baja yang mampu memangkas waktu pengerjaan dari sekitar 180 hari menjadi hanya 48 hari. Proyek tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia melalui pembangunan fasilitas sekolah yang modern dan terpadu. Sekolah rakyat yang dibangun di Desa Ulahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes itu ditargetkan selesai pada Juni 2026 sebelum dimulainya tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
0: Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah atau PWNU Jateng mendesak aparat kepolisian segera menuntaskan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Afifa, Radio Krishna FM Pati.
7: Ketua PWNU Jawa Tengah, Kyai Haji Abdul Ghofar atau Gus Rozin, meminta agar tersangka segera ditahan dan proses hukum dipercepat. Ia juga mengingatkan seluruh pengelola pondok pesantren agar tidak menutup-nutupi apabila terjadi dugaan pelanggaran serupa di lingkungan pendidikan keagamaan. Sementara itu, pihak PBNU bersama PWNU Jawa Tengah dan PCNU Pati mengecam keras dugaan kekerasan seksual tersebut. Mereka menegaskan tindakan itu merupakan kejahatan serius yang mencoreng nilai pendidikan, kemanusiaan, dan amanah pesantren sebagai tempat pembinaan akhlak. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
0: Seorang petugas keamanan atau satpam perumahan Cemara Diamond Townhouse, Kota Malang, meninggal dunia usai ditusuk maling saat berusaha menggagalkan aksi pencurian. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
8: Korban bernama Mat Suhadi meninggal setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu malam, 9 Mei 2026, di kawasan Jembatan Amprong, Jalan Raya Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobihin mengatakan, korban diduga memergoki pelaku yang sedang mencuri material di kantor pemasaran perumahan tempatnya bekerja. Saat melakukan pengejaran, korban terlibat perkelahian dengan pelaku hingga mengalami luka tusuk di bagian perut serta luka serius di kepala. Korban sempat berjalan meminta pertolongan sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap praktik produksi sabu rumahan di Kota Balikpapan yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nona, Radio Krishna FM Loakulu, Kalimantan Timur.
9: Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romi Tamtelahitu, mengatakan bahan baku sabu diduga dipasok dari Malaysia dan kasus ini mengarah pada jaringan internasional. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari penangkapan seorang perempuan berinisial AS yang kedapatan membawa dua paket sabu di sebuah hotel di Balikpapan. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap pria berinisial OH yang diduga menjadi otak produksi sabu tersebut. Di dalam rumah tersangka, petugas menemukan laboratorium mini lengkap dengan alat dan bahan baku pembuatan sabu.
0: Seorang mahasiswa di Samarinda menyampaikan surat terbuka kepada Kapolri setelah sepeda motor miliknya hilang dicuri. Surat tersebut viral di media sosial karena berisi keluhan korban terkait maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang dinilai meresahkan masyarakat di Kota Samarinda. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pace, Radio Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur.
10: Dalam surat terbukanya, mahasiswa itu meminta aparat kepolisian memberi perhatian serius terhadap kasus pencurian motor yang disebut semakin sering terjadi, khususnya di lingkungan kos dan kawasan kampus. Korban juga berharap polisi dapat meningkatkan patroli dan mempercepat pengungkapan kasus agar masyarakat merasa aman. Kasus kehilangan motor sendiri belakangan menjadi sorotan di Samarinda dan sejumlah daerah Kalimantan Timur. Polisi sebelumnya juga mengungkapkan beberapa kasus penggelapan dan pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan berbagai modus, mulai dari penipuan jasa perbaikan hingga pencurian di permukiman warga. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Demikian Jaring Radio. Saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, MPR RI menonaktifkan juri hingga pembawa acara atau MC kegiatan Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat buntut polemik penilaian jawaban peserta. Dalam akun Instagram resminya tertulis terkait ramainya pemberitaan di media sosial terkait dengan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dan sekretariat jenderal MPR RI sudah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan lomba cerdas cermat tersebut. MPR meminta maaf atas adanya kejadian tersebut. Dan MPR juga menyatakan, lomba cerdas cermat harus menjunjung sportivitas dan keadilan. MPR pun juga menambahkan dewan juri seharusnya objektif. Menindaklanjuti hal tersebut, MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk juga mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan juga akuntabel.

0: 0852-9001-61 update informasi ke ruang gatekeeper Danti.
1: Kita terima informasi sore hari ini Bapak Chandra Budi menyapa. Selamat sore.
0: Selamat sore Bapak. Di mana sore hari ini?
1: Depan Terminal Anjuk Lada.
0: Oke, iya. Ada kegiatan apa?
1: Ini di sana beliau itu mengamati ramai abang-abang becak. Tapi kalau diamati oleh beliau kok tidak satu pun terlihat becak listrik ya yang dibagikan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Padahal dalam waktu dekat ini kabarnya Bapak Presiden mau berkunjung ke Museum Marsinah ya, informasinya. Ya, kemudian Lin ini menanggapi terkait dengan berita yang dibaca oleh Lilin tadi, lomba cerdas cermat ya, yang jadi pro kontra beberapa waktu terakhir ini ramai panas di media sosial ya, Lin ya.
0: Saya sampai muter berulang-ulang videonya itu apa yang salah gitu ya.
1: Yang salah apa gitu ya. Ini kalau Bapak Chandra menambahkan memang kalau ada lomba cerdas cermat kadang jawaban peserta benar objektif tetapi dimentahkan oleh juri.
0: Benar.
1: Beliau pernah mengalami sewaktu lomba di Fakultas Hukum UI. Wah,
0: waduh, keren.
1: Keren
0: sekali.
1: Keren, sungkem Bapak.
0: Saya sih belum pernah ya ikut lomba cerdas cermat.
1: Belum.
0: Kayaknya saya enggak sesabar mbak-mbaknya yang menjawab itu ya.
1: Iya, benar. Beberapa komentar netizen itu ya, sempat ada yang ngelis beberapa kesalahan yang terjadi di dalam video itu. Ada yang menyoroti dari dewan juri, ada yang menyoroti peserta, ada yang menyoroti sikap dari MC-nya.
0: Bener.
1: Dan juga ada yang menyoroti kenapa peserta sebegitu banyaknya punya sepatu diam saja. Itu yang paling lucu.
0: Saya lebih setuju juga.
1: Saya ketawa
0: juga,
1: malam-malam
0: ya,
1: baca itu.
0: Kok bisa lomba cerdas cermat tapi jurinya kurang cermat gitu.
1: Aduh, takut ya.
0: Lucu-lucu sekali untuk komentarnya di media sosial ya.
1: Iya, ramai ya Lin ya. Akhirnya
0: dirujak
1: sampai
0: gitu.
1: Sampai ada klarifikasi mau dievaluasi secara total ya, baik dari sistemnya, dari dewan jurinya itu kabarnya juga akan dievaluasi total. Terima kasih Bapak Chandra atas informasi dan juga tanggapannya. Mbak Dian menambahkan dari wilayah Tanjung Anom Nganjuk, sore hari ini tambah cerah tambah terik ya. Untuk cuacanya arus lalu lintas ditambahkan ramai Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Kita lanjut ke Alvan.
2: Ya Lin, tadi informasi masuk disampaikan juga oleh Mbak Nadia Okta. Ini untuk jalur Kertosono menuju ke arah Pare sampai di seputaran Tugu Garuda untuk sore hari ini masih lancar. Cuaca juga sudah mulai mendung di sana, tapi suhu udara masih terasa cukup panas sepanjang jalur tadi. Kemudian dari Mbak Ervina untuk di kawasan Ngurah Kediri juga sama, ini cuaca sudah mulai mendung. Untuk kondisi trafik di Ngurah ramai, dominasi kendaraan yang ke arah Kediri Kota. Kemudian trafik tadi disampaikan oleh Mbak Fatimah di seputaran Sukomoro ke arah Kecamatan Gondang. Ini masih cukup lancar, dominasi kendaraan pribadi. Yang perlu hati-hati di seputaran Pasar Sukomoro, tadi karena ramai banyak kendaraan yang keluar masuk area pasar, jadi perlu waspada kalau melintas di seputaran Pasar Sukomoro. Bu Rizky Fitriana di jalur Warujayang yang ke arah Prambon, ini masih cukup lancar sampai di seputaran ini bendungan Waruturi juga tidak ada hambatan. Simpang tiga yang ke arah bendungan masih cukup sepi, ada petugas yang membantu mengatur juga. Kemudian Pak Zaki di ruas tol arah ke Juanda, tadi naik di Bandara Kedungmulyo tidak ada hambatan. Ini sampai di kilometer 710-an arah ke Surabaya juga tidak menemui hambatan, sudah mulai mendung saja untuk kondisi cuaca ke arah timur. Satu lagi Mas Rangga, tadi Trenggalek menuju ke arah Kediri Kota, masuk di Kecamatan Keras Kediri, melancar untuk kendaraan pribadi yang ramai. Hati-hati banyak truk muatan tebu tadi juga terlihat sepanjang jalur. Untuk pengalian arus tidak ditemui, hambatan juga tidak ada. Cuaca masih cukup panas di sana, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya juga ada Danti Danila yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda. Di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya pendaftarannya sudah dibuka. Untuk gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website pbdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: 0852 9001 61. Kita cek informasi yang sudah masuk, Alvan.
1: Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Basuki untuk di jalur Kediri Kota arah menuju ke Nganjuk, ini sudah sampai di Mojoroto, masih aman lewat di bundaran Mojoroto. Taman Sekartaji juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Hanya sudah banyak pedagang kaki lima di kanan kiri jalan, sehingga perlu hati-hati yang melintas di seputaran Taman Sekartaji di Kota Kediri. Kemudian Mas Sutrisno juga mengirimkan informasi perjalanan sore ini. Ini melintas di kilometer 654 arah ke Surabaya, dikirimkan video untuk jalur tol cukup lengang. Bahkan dari kiriman Mas Sutrisno tadi tidak terlihat ada kendaraan di depannya, Lin. Jaraknya memang jauh di depan. Jadi untuk jalur tol di sore hari ini cukup sepi.
0: Okay.
1: Tetap hati-hati yang melintas. Cuaca juga terlihat cukup cerah. Ini hanya perlu hati-hati yang melintas di ruas tol sore ini karena kondisi sedang sepi. Kemudian tadi disampaikan oleh Mbak Erlin di jalur Kecamatan Gondang menuju ke arah Nganjuk Kota, sampai di simpang 4 bypass Nganjuk masih lancar. Dominasi juga kendaraan pribadi. Jam-jam pulang kerja ini sudah mulai ramai di jalur bypass sampai ke arah Nganjuk Kota. Kemudian disampaikan juga Pak Yuda tadi di seputaran Kecamatan Pagu Kediri menuju ke arah Puro Asri, ini sudah keluar di simpang 4 Papar, masih lancar. Tadi lewat Bogo juga tidak ada hambatan. Jalan Raya Bogo yang ke arah Papar ini banyak yang berlubang dan juga bergelombang, jadi lebih hati-hati. Papar ke arah utara masih aman dengan dominasi kendaraan truk dan juga beberapa mobil pribadi, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, di jalur yang Anda lalui, jika menemukan kewaspadaan atau aman lancar saja, silahkan bagikan informasinya ya. Kira-kira untuk di sore kali ini sudah sampai mana perjalanannya? Apakah tadi juga sempat menemukan hambatan? Mas Sutrisno tadi sudah melintas di sekitaran KM 654 arah Surabaya. Informasinya cenderung lengang saja. Cuaca juga nampaknya sangat cerah sekali. Langitnya biru, awannya hanya segelintir saja, sedulur Cakra. Nah, kalau di jalur yang Anda lalui ini bagaimana? Apakah juga sama? Bisa bergabung via WhatsApp maupun juga di telepon ya, di 0852 9001 061.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

Sedulur Cakra Satreskrim Polres Madiun menangkap pelaku pembunuhan terhadap Sundari 55 tahun, pemilik warung di bypass Dusun Petung, Desa Panji, Kecamatan Saradan Madiun. Pelaku berinisial PRJ 46 tahun yang merupakan warga Yogyakarta, dibekuk setelah sempat buron selama 7 bulan. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Nata Negara mengatakan, pelaku menghabisi nyawa korban dengan motif pencurian. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diduga awalnya hendak melakukan pencurian di warung korban. Namun aksinya tersebut diketahui korban sehingga pelaku panik dan nekat menghabisi nyawa korban dan kabur membawa uang dan ponselnya. Penangkapan pelaku bermula dari kasus lain. PRJ lebih dulu diamankan di Polsek Mojolaban Polres Sukoharjo, Jawa Tengah, terkait dengan pencurian kotak amal masjid. Dari hasil pengembangan, pelaku mengaku juga melakukan pembunuhan di Madiun. Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo menyebutkan, saat ditangkap pelaku membawa 39 kunci berbagai jenis serta sebilah pisau. Pelaku yang juga residivis itu membawa barang bukti pisau daging merek Tramontina Pasador sepanjang 45 cm juga turut diamankan. Agus menambahkan pelaku dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun.

0: Selamat sore Seduluh Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Update informasi dulu ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya Lin, Pak Anton tadi mengirimkan video perjalanan dari Madiun ini sampai di Bagor Nganjuk untuk cuacanya sangat panas diinformasikan, untuk lalu lintas masih lancar. Ini di kawasan Bagor, di traffic tag sepertinya karena juga ada antrian kendaraan cukup panjang. Hanya perlu hati-hati yang melintas di jalur Nganjuk arah ke Madiun ataupun juga sebaliknya, disampaikan Pak Anton tadi. Kemudian informasi lain ditambahkan oleh Pak Woko untuk di kawasan Kertosono menuju ke arah Patihan Rowo. Ini cukup lancar, ramai kendaraan pribadi jam-jam pulang kerja yang perlu waspada di seputaran Simpang 3 Kertosono karena cukup padat antrian kendaraan roda 2 utamanya. Lalu lewat WA tadi Pak Naufal di jalur Kecamatan Pace Nganjuk menuju ke arah Warujayeng, ini lewat di Baduk masih lancar. Beberapa titik ruas jalan masih ada lubang dan juga bergelombang yang belum sempat diperbaiki sepertinya. Jadi untuk pengendara yang melintas ini perlu hati-hati, terutama sepeda motor. Mbak Septi menambahkan di jalur Kandangan Kediri yang menuju ke arah Jombang, Simpang 3 Pasar Kandangan ramai, jadi hati-hati. Dominasi kendaraan tapi yang menuju ke arah Kota Batu atau ke arah Pujon, yang menuju ke Jombang ini masih normal, roda 4 pribadi yang mendominasi. Lalu satu lagi disampaikan.

0: Mbak Nurul, untuk di kawasan Sukomoro Nganjuk masih panas. Kondisi jalur arteri Nganjuk masih aman juga. Di Sukomoro tidak ada perbaikan untuk hari ini. Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Alvan

0: juga. Kita tunggu update-nya nanti. Terima kasih juga atas respon dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Kemudian informasi lainnya kita terima dari Mas Fano, Kota Kediri. Informasinya juga masih lancar, ramai kendaraan pribadi, cuaca tidak hujan. Ada Bapak Handoko sampai di Megreng, informasinya juga ramai, cuaca tetap cerah sampai dengan sore hari ini, Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Alvan Amar yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Sedulur cakra, para biksu Tudong tiba di kelenteng atau tempat ibadah Tridharma Tikliong Tian, Rogo Jampi, Banyuwangi pada Senin kemarin ya, 11 Mei 2026. Dan mereka juga disambut hangat oleh Bupati Banyuwangi, Ipo Kviestian Dani, pengurus Yayasan TTID, Umat Tridharma, dan masyarakat lintas agama. Kesenian barongsai ikut memeriahkan kedatangan mereka yang berjumlah 56 orang tersebut. Para biksu juga mencuci kaki, menebar bunga, dan juga seremoni. Bupati Ipuk menyampaikan penghormatan kepada para biksu yang sudah tulus dan juga sabar akan menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk melakukan perjalanan spiritual. Mereka tiba di Banyuwangi dengan keadaan selamat dan sehat. Setelah itu mereka akan berjalan ratusan kilometer lagi untuk sampai ke titik tujuan akhir, yaitu di Candi Borobudur sebagai pusat perayaan Waisak tahun ini. Sedulur Cakra, untuk berbagai informasi menarik lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Dan bagi Anda yang mungkin berada di luar jangkauan wilayah siar kami karena mungkin bepergian keluar kota ya, Anda bisa terus mengaksesnya melalui website kami di cakrakrisna.com. Di sana sudah kami sediakan untuk streamingnya. Kemudian Anda juga bisa mendownload aplikasi streaming yang bisa Anda akses melalui App Store maupun juga Play Store. Jadi untuk aplikasi ini ringan Sedulur Cakra sehingga tidak memberatkan aktivitas di handphone Anda ya. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapan pun, tentunya lebih fleksibel dan lebih praktis ya. Silahkan Anda bagikan informasi menarik lainnya di 0852 9001061. Sore kali ini masih bersama saya Lilin Bayu, Gatekeeper, ada Alvan Amar dan Danti Danila. Baik Sedulur Cakra, sudah masuki jam 4 sore, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang Gatekeeper. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.

0: jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Iya, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 6 petang nanti ya. Di teman gatekeeper ada Lilin Bayu dan juga Danti Danila. Anda dapat terus tambahkan untuk informasi kondisi di jalur yang Anda lalui atau di sekitar Anda untuk sore hari ini seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun Anda juga bisa telepon langsung di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Yang di kawasan Pare Kediri juga bisa dapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Pare. Yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur, kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan. Ya, untuk sore ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih cukup cerah ya, seluruh cakra, bahkan juga suhu masih cukup panas, 33 derajat sore ini di Kabupaten Nganjuk. Di tempat Anda bagaimana? Apakah juga sama panasnya? Karena mobilitas pasti juga semakin tinggi. Kalau yang dalam perjalanan harusnya suhu ini lebih panas, karena ramai kendaraan, banyak polusi, dan menyebabkan suhu udara juga semakin panas kalau di luar ruangan. Dapat Anda informasikan ya untuk update terkini sore hari ini. Kalau informasi yang masuk, kita belum ada kabar hujan yang turun, karena memang sudah semakin dekat dengan musim kemarau, atau bisa dibilang sudah masuk musim kemarau karena curah hujan sudah sangat sedikit, terutama untuk di wilayah Jawa Timur. Iya, Lilin.
1: Ini kita dapatkan kiriman dari Bapak Arif Yulianto. Beliau itu mengirimkan sebuah flyer gitu ya, Alvan, dari Bid Humas Polda Jatim. Nah, dalam flyer tersebut itu ada gambarnya orang yang sedang berkendara menggunakan kendaraan roda 2. Kemudian di tulisannya itu ada imbauan, lampu sen itu bukan pajangan. Jadi nyalakan sen sebelum belok, biar orang lain itu bisa menebak arahmu, bukan perasaanmu, katanya gitu.
0: Iya, iya. Dan jangan mendadak kalau menyalakan.
1: Nah, benar. Jadi kayak beberapa meter sebelum berbelok itu udah harus udah dinyalakan ya. Biar orang itu bisa nebak ini arahnya mau kemana gitu. Mau ke kanan apa ke kiri, mau belok atau berhenti atau mau lanjut gitu ya.
0: Tapi ini juga itu, Lin. Jangan lupa dimatikan.
1: Benar.
0: Biasanya kita lurus tapi sayanya lupa masih nyala gitu kan. Yang di belakang mau nyalip nanti
1: bingung
0: takut,
1: ya. Jadi ini memang sedulur cakra harus diperhatikan benar-benar ya. Kalau berkendara sennya, kalau mau berbelok jangan lupa untuk dinyalakan. Kalau sudah berbelok jangan lupa juga untuk dimatikan. Saya itu juga sering loh, Alvan. Ini lampu sennya itu seingat saya sudah saya matikan. Ternyata itu belum apa ya, belum mati ya, masih menyala. Bahkan beberapa kali sempat disapa sama pengendara lain, "Mbak, lampu sennya," gitu.
0: Diingatkan.
1: Sudah diingatkan, benar sekali. Jadi memang kalau misalkan jalan lurus begitu, itu kan pengendara lain bisa mengingatkan ya. Oh, ini kayaknya lupa dimatikan gitu, jadi diingatkan. Jadi sedulur cakra kalau di jalan bisa saling mengingatkan juga ya. Kemudian juga saling memperhatikan untuk situasi lalu lintasnya di sekitar seperti apa, ramai atau tidaknya. Kemudian kalau mau berbelok itu juga harus dinyalakan lampu sennya. Kalau sudah berbelok jangan lupa juga untuk dimatikan, biar pengendara yang ada di belakang kita itu nggak bingung gitu ya. Kemudian kalau Mas Azril menambahkan, gimana dengan sen kanan belok ke kiri? Nah, ini kelakuannya siapa?
0: Itu.
1: Iya, aduh, ini masih banyak ya.
0: Tapi saya yakin yang kayak gitu pasti nggak sengaja, Lin.
1: Kemungkinan biasanya itu, Alvan.
0: Lupa mungkin.
1: Lupa. Kadang kita sudah apa ya, sudah menyalakan lampu sen tapi kita tuh lupa arahnya, ini tadi ke kanan apa ke kiri ya. Gitu, kita kan kadang fokus sama jalan, tangannya aja yang main ya yang itu menyalakan sen. Kadang kita juga lupa memonitor yang ada di apa ya, depannya, spidonya ya. Kita kadang lupa memonitor gitu. Nah, itu mohon dimaafkan ya. Tapi ini sekali lagi sedulur cakra harus diperhatikan ya, kalau mungkin speedometernya itu sudah tidak sinkron begitu dengan kendaraan Anda, itu juga harus diperbaiki. Yeah. Biar kita itu bisa mengetahui untuk kendaraan kita itu kondisinya seperti apa, kan kilometernya, kemudian bensinnya, belum lagi yang sen, lampu dan lain sebagainya itu kan sudah termonitor ya, mm-hmm, di speedometer tersebut. Jadi kalau misalkan mengalami kerusakan kan kita cuma bisa menebak-nebak, sudah menebak salah pula. Nah, jadi Sedulur Cakra ini harus diperhatikan untuk kondisi kendaraannya ya. Kemudian ada informasi masuk lain dari sebentar Pak Anton. Pak Anton ini mengirimkan sebuah video di jalur tol Nganjuk Kertosono, Alvan. Lancar ya dan cenderung sepi kalau di sore kali ini. Cuacanya panas. Baik, terima kasih Bapak Anton sudah berbagi informasi ya. Kemudian satu informasi lagi juga tadi sempat disampaikan sama Mas Irul, beliau perjalanan juga Alvan, melintas di sekitaran Ngadiluih Kediri, untuk situasi lalu lintasnya juga ramai dan lancar juga. Untuk di sore ini tidak ada hambatan maupun juga kewaspadaan. Cuaca kabarnya juga cerah, tidak hujan untuk di sore kali ini Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya. Informasi yang kami sampaikan, Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Radio Cakra Krishna juga bisa Anda dengarkan lewat aplikasi streaming. Ini dapat Anda akses kapanpun dan dimanapun. Dengan keywordnya Cakra Krishna, ini Anda download gratis di Google Play Store ataupun juga di App Store. Ini dapat Anda unduh untuk dapat selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Ada untuk Android dan juga untuk iOS. Keywordnya sama, Cakra Krishna.

0: Ya, semakin dekat juga dengan hari raya Idul Adha ya, Sedulur Cakra, yang perkiraan akan jatuh di tanggal 27 Mei mendatang. Untuk Anda yang punya rencana untuk kurban nanti, Sedulur Cakra, bagaimana? Mungkin yang sudah survei harga hewan kurban, sapi ataupun kambing, ini dapat Anda sampaikan apa harganya mengalami kenaikan. Karena kalau tanggal 27 berarti masih kurang sekitar 15 hari lagi menjelang Idul Adha. Dapat Anda tambahkan yang mungkin sudah persiapan, sudah beli hewan kurban juga, ini di Nganjuk atau di sekitarnya harganya seperti apa? Iya, Danti.
1: Sore hari ini kita juga sedang komunikasi dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin Alvan, terkait dengan kunjungan Wakil Panglima TNI, ada Dirut Agrinas, Menteri Koperasi, dan juga sejumlah pejabat tinggi negara terkait dengan KDMP yang ada di Ngelawak Kertosono Nganjuk, Alvan. Ini sedang ditelepon oleh Lilin di ruang gatekeeper, nanti akan kami sambungkan langsung biar bisa langsung ngobrol bareng, cerita terkait dengan agenda hari ini. Nanti akan kami sambungkan, mohon waktu sebentar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon tersambung dengan Bapak Samsudin, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Selamat sore, Pak.
4: Selamat sore, Mas Alvan.
0: Apa kabar, Pak Samsudin? Padat sekali sepertinya agenda belakangan ini, Pak.
4: Baik, sehat. Saat ini kita menuju ke Ngelawak lagi ini.
0: Oh. Tadi kabarnya ada kunjungan dari Wakil Panglima TNI, Pak Jenderal Tandio Budi, dan Menteri Koperasi, Pak, ya?
4: Betul sekali, betul sekali.
0: Itu jam berapa, Pak, kunjungan tadi, Pak? Pagi sepertinya.
4: Tadi jam 9, hampir setengah 10 sampai di Stadion Anjuk Ladang, menggunakan dua helikopter. Yang pertama adalah jenis Karakal, 11 personil kalau nggak salah. Tadi ada Wakil Panglima TNI, Dirut APN, perwakilan dari Mendagri, Menkop, dan Menko Pangan, dari Irjen TNI, dari Asrenum TNI, Kaster TNI, berikutnya Pangdam, terus ada Korsmin Wapang dan ADC Wapang. Untuk satu unit belnya untuk helikopter jenis Bell ini 4 personil, Wakater TNI, Dir Diklat Pusterat, terus berikutnya Dir Waterster TNI, dan rem terkait. Begitu, Mas.
0: Iya, Pak Samsudin, ini kunjungan ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Ngelawak Kertosono dalam rangka apa, Pak?
4: Ini memastikan bahwa tanggal 16 itu ada launching operasional sejumlah berapa ribu tadi, nanti info lebih lanjut akan kami infokan. Jadi setiap komandan Kodim tadi kita beranjak dari Stadion Anjuk Ladang menuju ke Ngelawak Kertosono. Itu kita menggunakan 3 bis kecil sama Patwal dan PM. Terus akhirnya di sana kita menuju langsung di Koperasi Desa Merah Putih yang berada di Ngelawak. Pembukaan ada dari Wakil Panglima TNI, paparan dari Dandim 0810 Nganjuk, 0808 Blitar, 0809 Kediri, 0814 Jombang, 0815 Mojokerto, untuk menyampaikan progres perkembangan sampai saat ini pembangunan Koperasi Merah Putih, sampai dengan apa saja yang sudah diterima, kendala-kendala yang dihadapi, dan seterusnya. Berikutnya arahan dari Wakil Panglima TNI, ada dari Pak Wakil Pak Bupati juga, ada Pak Wakil Bupati juga, terus memberikan semacam umpan balik kendala-kendala dan fasilitasi pemerintah yang ingin dihadapi, begitu, yang ingin di apa itu, yang difasilitasi apa. Okay.
0: Ya, Pak Samsudin, dengan Jukan kan sudah ada puluhan koperasi yang sudah ready, yang sudah beroperasi bahkan. Betul. Ini kenapa? Jadi, yang dipilih kok yang di Ngelawak, Pak?
4: Kalau di Ngelawak mungkin pertama kali ketika launching buka, terus fasilitasnya juga depannya itu juga fasilitasi dari dukungan desa, kecamatan, belahnya ada parkir, tempatnya luas, mungkin operasionalnya juga gitu, paling paling cepat, otomatis ini sebagai pilot project atau percontohan. Jadi tadi sempat disampaikan bahwa di Nganjuk itu yang sudah beroperasi adalah dari Ngelawak, dari mana tadi yang sudah dipaparkan, sama dari Kediri juga itu yang sudah di pembangunannya, termasuk kendala di internet atau gimana Starlinknya atau apa gitu sudah disampaikan. Jadi kalau Ngelawak dipilih, mungkin itu mas alasannya, ketika pertama kali di Nganjuk mungkin yang lebih siap adalah di Ngelawak gitu.
0: Oh, jadi faktor kesiapan termasuk juga tempatnya ini, fasilitas yang lengkap gitu Pak ya, lahan ya, parkir, fasilitas, akses juga.
4: Depannya juga, wah, tanaman hijau, sebelahnya balai desa, sebelahnya juga ada lapangan parkir. Mungkin demikian mas, jadi ya semua sama sih, tapi representatif. Mungkin di sini depannya koperasi Merah Putih Kadi KMP yang ada di Ngelawak ini sangat hijau sekali. Juga ini pertimbangan juga.
0: Oke, ya Pak Samsudin, ini beredar info juga kalau di Nganjuk ini akan dijadikan lokasi peluncuran 1000 unit koperasi angkatan pertama, Pak. Ini seperti apa nanti, Pak?
4: Betul sekali. Nanti juga ada semacam bersama-sama yang tadi kita sampaikan, ya, di wilayah Jawa Timur, termasuk di wilayah penyangga kita yang tadi kami sampaikan. Jadi pergerakan, progres dan seterusnya itu dilaporkan melalui Bapak Komandan Kodim masing-masing. Jadi yang sudah siap, yang sudah beroperasi, yang sekian persen, yang fasilitasnya ini dan seterusnya itu tadi dipaparkan, terus sampai saat ini juga termonitor oleh wakil Panglima TNI tadi mas, juga kita secara detailnya juga mengikuti juga tadi.
0: Oke, ini untuk peluncuran 1000 koperasi angkatan pertama dari wilayah mana saja, Pak Samsudin?
4: Jawa Timur seluruhnya, mas. Jawa Timur nanti untuk mappingnya juga gitu, untuk menerima manfaatnya berapa dan seterusnya juga sudah termonitor tadi. Sampai saat ini, sore ini kita masih menuju Ngelawak kembali. Kita berkolaborasi mendampingi protokol istana, mas. Ini tanda-tanda kebesaran Allah datang bahwa Pak Presiden atau RI 1 yakin pasti datang nanti di tanggal 16 mas ini.
0: Berarti 16 ini agenda besar Pak ya?
4: Iya betul sekali. Dan tanggal 14-nya Kasal dan Menteri Pertanian juga datang di Nganjuk dalam rangka panen raya kedelai di Ngudian, di Garing Ngudian.
0: Iya Pak Samsudin, ada bocoran Pak tanggal 16 nanti yang datang siapa saja Pak?
4: Kita sedang koordinasi mas sampai sore ini, nanti akan kita infokan lebih lanjut. Saat ini kita tadi mengantar dari Pak Wakil Panglima TNI berada di stadion. Jeda 30 menit protokol istana datang, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati serta jajaran kembali ke Paringgitan, Pendopo, terus Pak Dandim juga demikian. Terus saat ini dari protokol juga didampingi oleh Pak Kapolres, saya juga mendampingi berada di tadi di rumah singgah Marsina, terus menuju ke mana tadi, ke makam. Terus saat ini kita menuju ke KMP yang ada di Desa Ngelawak Kertosono. Sampai sore ini kita masih bersama protokol istana begitu.
0: Oke. Ya Pak Samsudin, terakhir mungkin harapan Pemkab Nganjuk dari banyaknya agenda nasional yang dipusatkan di Nganjuk sendiri seperti apa Pak, kedepannya Pak?
4: Ya, ini apresiasi dan luar biasa untuk masyarakat Nganjuk mas, bukan untuk pemerintah daerah, tapi ini kebanggaan dari masyarakat Nganjuk sendiri, terutama tidak kabupaten kota, Pak RI 1 itu datang ke sini, mungkin ini ya ke apa itu merupakan kebanggaan, apresiasi untuk pahlawan buruh Kebetulan kemarin tanggal 10 November dikukuhkan sebagai pahlawan guru atau pahlawan nasional. Terus bertepatan itu juga dengan agenda nasional kooperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kebetulan di Nganjuk progresnya juga luar biasa, mengangkat juga produk lokal bawang merah, batik, dan seterusnya, bisa berkolaborasi dengan KDKMP yang ada di Nganjuk, Mas. Tentunya ini apresiasi luar biasa masyarakat Nganjuk didatangi oleh RI1.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Samsudin. Semoga dilancarkan seluruh rangkaian acara sampai selesai nanti, Pak.
4: Terima kasih Mas Alvan, juga selalu untuk Cakra Krisna, tetap semangat.
0: Baik, terima kasih banyak, sehat selalu Bapak Samsudin, selamat melanjutkan tugas kembali Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Ini terkait dengan kunjungan Wakil Panglima TNI, kemudian Menteri Koperasi, hingga sejumlah pejabat tinggi negara di KDMP Ngelawak Kertosono.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Nah, ini di Kabupaten Nganjuk untuk beberapa hari ke depan Seteru Cakra akan ada beberapa agenda nasional yang akan dilangsungkan di wilayah Kabupaten Nganjuk. Salah satunya adalah peresmian 1000 KDMP di Jawa Timur yang sudah siap beroperasi. Nanti akan diresmikan di KDMP yang ada di Desa Ngelawak, Kertosono. Ini tanggal 16, informasi dari Pak Samsudin tadi. Dan akan dihadiri tokoh nasional termasuk juga RI1, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga akan datang ke Kabupaten Nganjuk. Wah, ini memang luar biasa kalau sampai Presiden datang ke wilayah Kabupaten, berarti memang Nganjuk mendapatkan perhatian khusus. Tidak hanya KDMP, tapi Bapak Presiden Prabowo juga akan mengunjungi Makam Pahlawan Nasional Marsinah dan juga turut meresmikan museum dan juga Taman Pahlawan Nasional Marsinah yang saat ini masih terus dikebut untuk proses pembangunannya.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, terkait dengan titik lokasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah beroperasi di Kabupaten Nganjuk, lewat telepon sudah tersambung ada jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Selamat sore, Mal.
2: Ya, selamat sore Alvan dan juga seluruh Cakra. Dapat kami laporkan bahwasanya kami baru saja mengikuti kegiatan kunjungan Wakil Panglima TNI, Direktur Utama Agrinas, lalu juga Menteri Koperasi ya di Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono. Nah, untuk diketahui Alvan dan juga seluruh Cakra, dalam kegiatan tersebut tadi ada pemaparan kaitannya dengan titik-titik KDMP yang telah selesai dibangun dan juga yang telah beroperasi selama ini, bukan hanya di Nganjuk ternyata, namun juga di beberapa kabupaten lain. Tadi disampaikan oleh diantaranya ada Dandim 0810 Nganjuk, lalu juga Dandim Kediri, Dandim Blitar, dan juga Dandim Jombang begitu ya. Nah, khusus untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk, Alvan dan juga Seluruh Cakra, tadi dipaparkan oleh Bapak Dandim 0810 Nganjuk, Bapak Letkol Taufan Yuda Bakti begitu ya, bahwa sampai dengan saat ini sudah ada setidaknya 30 titik KDMP yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk yang telah beroperasi begitu ya. Dan tadi dijelaskan juga oleh Bapak Dandim yang sudah 100%, artinya yang sudah selesai untuk pembangunan, yang sudah finishing dan sebagainya. Ini ada 67 titik yang tentunya ini akan segera juga dioperasionalkan. Dan tadi sekilas kami kumpulkan data dari paparan Bapak Dandim begitu ya, bahwa beberapa KDMP begitu ini yang sudah melakukan soft opening secara serentak tanggal 20 mohon maaf maksud kami tanggal 18 April kemarin, itu sudah ada yang memperoleh omset yang cukup besar begitu ya, bahkan sampai jutaan rupiah begitu. Nah, ini tadi dinilai cukup prospektif begitu ya. Terutama beberapa KDMP tadi paparan dari Bapak Dandim, letaknya itu strategis seperti yang dikunjungi Bapak Wakil Panglima TNI di hari ini di wilayah Ngelawak begitu ya. Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, itu tempatnya strategis Alvan. Jika kami perhatikan tadi dekat dengan pemukiman warga, lalu juga aksesnya juga mudah begitu ya, parkirannya luas, lahannya juga memadai begitu. Hal itu membuat KDMP ini memiliki daya tawar tersendiri. Lalu juga tadi dijelaskan oleh Bapak Dandim bahwasanya beberapa KDMP itu mampu memberikan ataupun menjual barang dengan harga yang lebih murah. Sehingga itu tentu menjadi pilihan bagi masyarakat begitu ya untuk berbelanja. Dan untuk sementara ini total sudah ada 30 titik KDMP yang telah beroperasi mulai dari tanggal 18 April kemarin yang sudah di soft opening begitu ya, sampai dengan saat ini. Nah, selain itu Alfa dan juga Seluruh Cakra, setelah kami mengikuti kegiatan kunjungan Bapak Wakil Panglima TNI selesai sekira jam 1 siang tadi ya, kami langsung bergeser ke Lundo begitu, di mana awalnya tadi setelah dari Ngelawak rombongan dari Bapak Wakil Panglima TNI ini bergeser ke Lundo, namun karena ada jadwal yang harus segera dipenuhi di wilayah lain, sehingga untuk kunjungan di KDMP Lundo ditangguhkan begitu ya. Dan namun tadi pas kami sampai di Lundo bertepatan juga dengan Bapak Wakapolda Jawa Timur Alvan dan juga Seluruh Cakra, ini juga melakukan kunjungan untuk mengecek kondisi terkini makam Marsinah. Dan sedikit kami ikuti tadi mulai dari bangunan makamnya, dalam artian kita sebutnya cungkup makamnya itu ya, itu juga sudah diperbaiki, area sekitar juga sudah diperbaiki juga, yang dulu apa itu paving bloknya itu agak bermasalah sekarang juga sudah diperbaiki, artinya untuk sarana prasarana di sekitaran makam Marsina ini juga sudah tuntas untuk diperbaiki. Dan tentunya nanti diperkirakan pada beberapa waktu ke depan akan ada kunjungan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto di area Makam Marsinah dan juga Museum Marsinah. Lalu tadi sekira jam 3 lebih ya, Bapak Wakapolda sudah bergeser dari area Makam Marsinah, Alvan.
1: Ya Mal, sorry Mal, tadi kan kita juga on air sama Pak Samsudin, Kabak Protokol. Itu katanya dari puluhan KDMP yang sudah beroperasi di Nganjuk, kenapa milih di Nglawak? Karena tempatnya strategis gitu Mal. Itu bedanya dengan KDMP lain apa Mal ya?
2: Betul, kami perhatikan ya, kami tadi kami datang ke dua tempat, dua KDMP. Mohon maaf, kami bandingkan saja ya di KDMP Glundo dengan Nglawak begitu. Secara ukuran memang sama Alvan, secara ukuran bangunan, namun letak lebih strategis di Nglawak, karena yang pertama, di kebetulan di Nglawak itu ada belakang rumah sakit begitu, posisinya itu di belakang RSB Kertosono gitu ya. Jadi untuk aksesnya juga mudah, lalu juga dekat dengan pemukiman warga, dan kebetulan di situ ada pondok pesantren begitu ya. Sehingga tentu ini menjadi satu ekosistem ekonomi yang mungkin dinilai oleh beberapa ahli itu sangat prospektif begitu dalam hal belanja masyarakat begitu, Alvan.
1: Dan kabarnya halaman parkir, kemudian juga lokasi-lokasi untuk nanti mendirikan tenda dan kawan-kawan juga cukup luas Mal ya?
2: Betul, kalau boleh jujur saya tadi sampai ngos-ngosan begitu ya. Ketika jalan dari parkiran, kebetulan tadi juga agak jauh juga, dari parkiran ke tempat KDMP-nya itu cukup melelahkan kalau kita jalan kaki. Artinya memang kondisi lahan di KDMP Nglawak ini yang merupakan juga KDMP unggulan ya di wilayah Kabupaten Nganjuk, ini juga cukup luas begitu. Tadi bahkan kalau kita bisa bayangkan, beberapa mobil operasional dari teman-teman Kodim, lalu juga dari teman-teman kepolisian, berjumlah puluhan mobil itu bisa masuk ke area parkirnya.
1: Melebu bisa kita bayangkan berarti.
2: Betul, bahwa untuk area parkirnya ini juga cukup luas. Tentunya untuk bangunannya juga sangat support gitu ya. Artinya support, di situ juga bersih, lalu juga tertata rapih begitu ya. Display-nya dan lain sebagainya begitu, Alvan.
1: Acara tanggal 16 tadi persiapan sudah sampai mana, Mal?
2: Baik, sejauh informasi yang kami terima, sebetulnya untuk kunjungan dari Bapak Presiden itu masih menunggu jadwal pasti dari tim pusat begitu ya, dalam artian dari teman-teman protokol istana begitu. Namun untuk informasi yang kami himpun untuk sementara di tanggal antara 16, 17, dan 18. Untuk persiapannya tentu yang pertama, karena bukan hanya pada satu titik ya, namun beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk, berdasarkan informasi yang kami terima ini akan dikunjungi Presiden, tentu sudah mulai dimatangkan. Contohnya yang di KDMP Nglawak begitu ya, lalu juga yang di Makam Marsinah, lalu juga Museum Marsinah, dan juga termasuk Monumen Marsinah yang dibangun ulang itu, yang di tepi Jalan Raya Glundo itu semuanya juga terus menunjukkan progres pembangunan dan juga penataan begitu, Alvan.
1: Ya, dan tidak hanya di titik lokasi Mal, tapi kan beberapa waktu lalu akses jalan dari Sukomoro ke Mbaron kan juga diperbaiki. Kondisinya gimana sekarang?
2: Sejauh ini kebetulan tadi saya berangkat dari studio lewat Kertosono, lewat jalur utama. Saya kira tidak ada masalah, Alvan ya, dalam arti untuk proses pembangunan juga masih terus dilakukan. Bahkan kalau kita tahu yang di Gedung Suko, jembatan Gedung Suko itu yang beberapa kali diperlukan agak bermasalah jalan. Hari ini juga sudah mulai baik begitu, dalam artian untuk pembangunannya juga sudah selesai. Di baratnya Gedung Suko sampai dengan wilayah Lundo itu juga sudah cukup mulus lah, walaupun ada beberapa meter begitu yang mungkin masih belum dilakukan pembenahan begitu ya. Namun yang pasti sejauh informasi ataupun sejauh pantauan kami, mulai dari jalan raya, mulai dari wilayah Kertosono bahkan ya, wilayah Kertosono sampai ke wilayah mungkin Nganjuk Kota begitu ya, di sepanjang jalur utama itu sudah mulai banyak pembenahan-pembenahan, dan juga kualitas jalannya juga lebih bagus daripada beberapa waktu yang lalu, Alvan.
1: Oke, baik. Terima kasih Jamal laporannya sore ini.
2: Baik, terima kasih kembali. Selamat sore, Alvan.
1: Baik, selamat sore. Selamat melanjutkan tugas kembali, Mahbub Jamal, jurnalis Radio Cakra Krisna. Tadi tentang lokasi KDMP yang siap beroperasi di Kabupaten Nganjuk dan juga persiapan untuk launching 1000 KDMP yang nanti acaranya akan dipusatkan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Desa Ngelawak, Kertosono.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

Ya, kalau bicara tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, memang sudah ada puluhan koperasi yang sekarang sudah mulai beroperasi ya, Sedulur Cakra. Dan untuk kedepannya di Kabupaten Nganjuk juga akan ada beberapa agenda nasional untuk peresmian 1000 KDMP. Ini akan dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Rencananya ini akan berlangsung

0: Ya, semoga dengan datangnya pejabat pusat ke Kabupaten Nganjuk juga akan menggerakkan roda perekonomian, termasuk juga untuk Kabupaten Nganjuk mendapatkan kesan positif. Sehingga kedepannya, kalaupun ada program nasional, nah Kabupaten Nganjuk ini dapat terpilih menjadi salah satu wilayah yang juga menjadi fokus utama terkait pembangunan, pertanian, dan kawan-kawannya. Ini diharapkan dengan datangnya Presiden Prabowo Subianto menjadi dampak positif ke depannya, terutama untuk perkembangan di wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menit ke 55 lepas dari jam 4 sore Sedulur Cakra, jam-jam pulang kerja, padat-padatnya kendaraan yang melintas untuk sore seperti ini. Apalagi cuaca juga tidak hujan, di beberapa titik pantauan CCTV memang cukup ramai, termasuk untuk di kawasan Kediri Kota, Simpang 4 Semampir, ini yang selalu padat kalau jam-jam sibuk seperti ini. Simpang 4 Kertosono masih cukup aman, antrian kendaraan yang mengular seperti biasa dari arah Madiun dan juga yang dari arah Surabaya, tapi masih kondusif. Ada penumpukan, tapi kalau lampu hijau, antrian langsung habis di Simpang 4 Kertosono. Mengkring juga sama, ketiga arah ramai, jadi lebih hati-hati saja. Tidak ada hambatan untuk jalur arteri Kabupaten Nganjuk arah ke Madiun ataupun juga yang arah ke Jombang. Lancar semuanya, hanya perlu hati-hati. Yang jalan ke arah barat ini yang perlu waspada, karena semakin sore, semakin silau juga tentunya, karena cuaca juga cukup panas di Kabupaten Nganjuk sepanjang hari ini. Sore ini suhu udara sudah mulai turun di 31 derajat Celcius. Yang berkendara tetap hati-hati, tetap fokus, jangan lupa selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Masih kami tunggu juga update informasinya sampai jam 9 malam nanti ya, di 0852 9001061. Nanti bersama saya Alvan Amar, gatekeeper juga masih ditemani Lilin Bayu.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, sudah masuk di jam 5 sore, Seluruh Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper, juga ditemani Lilin Bayu untuk shift kali ini. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung di 0852-9001061 sampai jam 9 malam nanti. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi nariah CA Kester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga konsumsi herbal nariah yang jenisnya CA Kester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal nariah CA Kester telaten, ya konsumsi herbal nariah alhamdulillah sudah baik. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan. Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke penelpon Pak Hari, selamat sore.
1: Ya, sore Mas Alvan.
0: Ya, Pak Hari di mana posisi sekarang, Pak?
1: Ini tadi saya lewat di jalan itu loh, Mas. Ngadiboyo, Desa Ngadiboyo yang selatannya TPK Rejoso itu ke selatan. Itu ditutup, Mas.
0: Ini jalur utama, Pak, atau bagaimana?
1: Jalur utama itu, jalur yang tembusnya perempatan Guyangan, jalur provinsi itu.
0: Iya, ada apa, Pak, katanya, Pak?
1: Itu tadi ada pemasangan tenda persiapan acara panen kedelai tanggal 14 besok di Desa Ngadiboyo.
0: Oke, okay. Jadi jalur ditutup total atau bagaimana?
1: Tutup total dari perempatan Guyangan itu, infonya juga sudah ditutup, tapi masih ada kendaraan-kendaraan mungkin yang dari jalur-jalur gang itu dari desa masih lewat itu. Tapi belok semua tadi yang dari utara diarahkan ke barat masuk Desa Ngadiboyo nanti tembus Mojorembun. Cuma jalannya juga cukup satu mobil itu ramai tadi.
0: Oh, berarti ini jalan raya Rejoso yang penghubung ke Guyangan simpang 4, Pak ya?
1: Betul, betul. Nggih, tembusnya mereka, Mas.
0: Jalur alternatifnya bagaimana tadi, Pak? Jalur alternatifnya bagaimana tadi, Pak? Kondisinya, Pak?
1: Alternatif ramai, wong masyarakat banyak yang nggak tahu. Masangnya ndadak belum. Akhirnya ramai situ yang di pertigaan Kedung Dulu itu ke barat. Tapi juga tetap masih lancar. Cuma agak ramai akhirnya. Biasanya lurus, akhirnya belok.
0: Kalau jenengan tadi, pakai mobil atau pakai apa, Pak?
1: Kalau saya pakai motor tadi. Pakai motor pas lewat, kebetulan itu ada jalur alternatif, saya lewat situ. Bisa tembus.
0: Kalau dua mobil alternatif kira-kira muat nggak, Pak?
1: Kalau dua mobil, kalau sama-sama jalan nggak bisa. Tapi kalau berhenti salah satu bisa. Cuma yang di sawahnya itu, Mas, yang di sawahnya nggak bisa itu. Kan jalannya kecil terus jauh gitu. Takutnya nanti kalau di tengah jalan sawah itu tempuk, nggak tahu nanti gimana ngaturnya.
0: Oke. Okay. Berarti okay. Untuk...
1: Tapi kalau...
0: silakan, Pak.
1: Iya. Kalau yang lewat jalur utama masih tahu ditutup, tapi kalau yang lewat jalur-jalur desa, jalur kecil ini mungkin bisa tempuh di situ nanti, ada kemungkinan.
0: Oke, Pak, alternatif yang enak ini untuk menghindari jalan raya Rejoso Guyangan lewat mana, Pak ya?
1: Kalau lebih efektifnya kalau dari Pasar Rejoso itu ambil aja kiri arah Ngangkatan, ke selatan itu Nganjuk.
0: Keluar bypass itu berarti?
1: Iya, kalau betul itu saja. Daripada lewat barat nanti ruwet.
0: Oke. Oke. Rejoso tadi yang ditutup mulai mana, Pak?
1: Itu selatannya Pasar Dusun Kedung Bulu Ngadiboyo.
0: Selatan Pasar Dusun Kedung Bulu.
1: Kedung Bulu Ngadiboyo.
0: Oke. Ini jalur juga sering dilewati truk, Pak ya, padahal?
1: Truk besar ini.
0: Oke, okay, berarti
1: besar.
0: Amannya lewat Ngangkatan ke selatan ya berarti?
1: Iya, betul, Ngangkatan ke selatan. Terus daripada rumah di barat, mas kasihan yang kendaraan besar otomatis nggak bisa itu, kalau bis itu nggak bisa itu. Kalau sudah tentok situ, harus putar arah, balik arah, kembali lagi. Muternya jauh nanti.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih banyak Pak Hari informasinya, Pak. Nanti kita koordinasi dengan Polsek setempat juga.
1: Oke, terima kasih Mas Alpan, sami-sami.
0: Baik, selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Pak Hari tadi menginformasikan ada penutupan jalan Sedulur Cakra di Jalan Raya Rejoso yang nanti keluarnya di Simpang 4 Guyangan ya. Ini ditutup. Ada acara panen kedelai, ini salah satu program dari TNI memang. Jadi yang mau lewat di Jalan Raya Rejoso ke arah Guyangan, Anda yang pakai mobil atau pakai truk mungkin bisa lewat Ngangkatan ke arah selatan saja, nanti keluarnya di bypass Nganjuk. Karena jalur alternatif yang disiapkan juga cukup sempit tadi informasi yang kita terima. Ya, ke penelpon kembali, kali ini Pak Maskur, selamat sore Pak.
2: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: ini posisi dinas atau gimana, Pak?
2: Ya, biasa. Dinas malam.
0: Dinas
2: ini.
0: Malam. Gimana kandangan Kediri, pasar kandangan aman, Pak?
2: Alhamdulillah sih aman, tetap ramai ini. Khususnya arus lalu lintas ini cukup ramai. Dari Jopak, dari Malang maupun dari arah Pare. Ya, masih cukup ramai namun tetap lancar, tidak ada hambatan, tidak ada tersendat di satu jalan.
0: Cuaca juga aman, Pak, ya di sana?
2: Cuaca cukup cerah ini. Dua hari ini cukup cerah. Ya.

0: Ya Pak, ini beberapa informasi masuk harga beras dikit-dikit naik, benar nggak Pak di kandangan Pak?
1: Kayaknya apa kandangan belum nih, masih tetap nih masih stabil.
0: Yang medium?
1: Beras di kisaran 14.000 sampai 16.000, kemudian telur harga 26.000. Kemudian gula harga 17 sampai 18 ribu ya untuk sementara eceran ini. Kemudian minyak ya 1 liter 22 ribu rupiah. Mak, minyak kita ini kemana nggak tahu ini.
0: Loh, sudah kiranya beberapa minggu sepertinya jenengan ngomong kosong Pak.
1: Iya, sudah berapa bulan.
0: Bulan. Berapa bulan malah. Ya. Nah. Kenapa Pak katanya Pak?
1: Nah, iya kok saya juga belum nggak dapat informasi nih dari kemana minyak kita ini.
0: Kalau kata agennya biasanya?
1: Saya belum tanya agennya. Kalau kata minyak ya itu aja yang dipakai.
0: Iya sudah hampir sebulan atau mungkin sudah sebulan Pak ya minyak kita di kandangan agak sulit didapat ini.
1: Iya, tidak ada kabarnya juga ya. Kemana ini kita ini.
0: Tapi untuk kebutuhan lain aman Pak ya?
1: Ya, alhamdulillah sih tetap aman. Saya mayur ya masih stabil saja harganya. Cuma cabai aja yang masih agak tinggi karena apa pemeliharaannya atau hasil panennya juga cukup susah untuk menghasilkan cabai khususnya rawit itu.
0: Berapa Pak rawit sekarang Pak?
1: Cabai di kisaran 70 sampai 75.
0: Masih lumayan ya.
1: Iya. Dan itu kalau ya tidak bisa menghasilkan apa? masih rugi juga begitu dengan biaya peliharaannya dan hasilnya tidak banyak.
0: Kalau cabai ini mahal, kenapa katanya Pak?
1: Ya itu tadi, pemeliharannya susah, hasilnya tidak banyak ya.
0: Faktor cuaca.
1: Panen satu kintal itu paling dapat 15-20 kilo gitu. Sehingga harganya ya apa mengikuti pasokan. Jadi pasokannya itu kurang sehingga harganya juga cukup tinggi.
0: Tapi kalau kemarau gini kadang cabai malah turun Pak ya atau gimana?
1: Iya, ya. Ini atau kena apa ya? Kena musim apa ini? Jadi banyak yang rontok, kemudian leles mat. Jadi tidak maksimal hasilnya itu.
0: Jadi meskipun area tanamnya luas, panennya sedikit gitu Pak?
1: Betul, iya. Jadi kalau umpama panen ini harusnya satu kintal itu apa biasa. Ini paling 15-20 kilo hasilnya. Jadi masih walaupun harganya tinggi tetap aja kurang atau keuntungannya tidak maksimal.
0: Oke, baik. Ada tambahan, Pak? Oke, baik. Ada tambahan, Pak Maskur silakan.
1: Iya, untuk yang melintas di sekitar pasar kandangan tetap hati-hati waspada. Kalau sore begini ini kanan kiri jalan ini kuliner yang ramai ya, sehingga banyak apa yang parkir kanan kiri dan juga penyeberang jalan tetap hati-hati waspada. Kemudian kalau mau mampir makan monggo, ada sate, khususnya sate ini kalau kandangan ini cukup lumayan ini. Setiap hari ini kalau sate warung sate Kris itu 3 ekor kambing ya, belum lagi ayamnya, jadi masih cukup tinggi peminat sate di kandangan. Kemudian juga yang mau beli oleh-oleh buah juga ada deretan kios-kios buah yang habis jalan-jalan atau mau kemana silakan mampir. Ya siap. Mungkin itu saja.
0: Terima kasih banyak Pak Maskur sudah bergabung Pak.
1: Oke, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dalam

0: kondisi cuaca yang berubah ini atau perubahan cuaca. Kayak saya ini keluarga juga lagi kurang fit, kena batuk semua. Mudah-mudahan yang lain sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan dalam perjalanan selamat sampai tujuan. Salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Maskur tadi dari Kandangan Kediri Sedulur Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
3: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
3: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sedulur cakra yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati, kondisi jalur cukup gelap untuk petang hari ini, sudah mulai gelap juga. Jadi yang lewat jalur arteri ataupun juga melintas di ruas tol tetap hati-hati dan juga tingkatkan kewaspadaan. Ya, untuk Anda yang baru bergabung, saya sampaikan informasi kembali. Ini tentang kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis yang dialami 75 siswa dan guru di SD Pancasila 45 Surabaya, Jawa Timur. Ini terjadi pada hari Selasa 12 Mei 2026 dan kasus dugaan keracunan massal ini bermula dari adanya laporan olahan krengsengan daging dalam menu MBG yang didistribusikan di SD Pancasila 45 Surabaya. Untuk SPPG yang mengirim menu MBG tersebut adalah SPPG Tembok Dukuh di Bubutan Surabaya yang menjadi pihak bertanggung jawab dalam kasus ini. Atas insiden itu, Kepala SPPG Tembok Dukuh, Cavi Alida, akhirnya angkat bicara yang mengatakan permohonan maaf dari pihaknya atas adanya keluhan dugaan keracunan 200 siswa di wilayah distribusinya. Pihaknya memastikan akan bertanggung jawab penuh terhadap korban terdampak dengan menanggung biaya pengobatan. Hal itu juga termasuk melakukan evaluasi internal di SPPG sambil menyerahkan pendalaman penyebab keracunan ke Dinas Kesehatan yang sedang mengecek sampel MBG terkait. Atas insiden itu, Alida mengatakan pihaknya telah menarik semua distribusi makanan di 13 sekolah yang masuk wilayahnya. Di sisi lain, SPPG terkait juga dipastikan akan berhenti beroperasi sementara waktu. Selengkapnya dapat Anda cek ya di website cakrakrisna.com atau bisa ikuti media sosial kami, ada Facebook dan Instagram Radio Cakra Krisna.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Seteru Cakra yang melintas di Kabupaten Nganjuk ya. Untuk petang hari ini masih kami tunggu update informasi seperti apa di 0852 9001061. Ya, pantauan CCTV untuk petang hari ini, kondisi trafik lalu lintas masih cukup lancar kalau di jalur utama di Kertosono, kemudian di Mengkreng, lanjut ke Mbaron juga masih tidak ada hambatan. Informasi terakhir, tidak ada perbaikan jalan sehingga kondisi jalur malam hari ini masih cukup aman. Tapi tetap hati-hati, jangan lupa nyalakan lampu kendaraan dan juga perhatikan untuk batas kecepatan. Ini untuk selalu menjaga keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan KBO Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Jarwanto. Selamat malam Pak Jarwanto, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas Alvan, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, jenengan gimana dan kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Mas Arfan.
0: Ini masih di kantor atau sudah pulang Dan?
1: Saya ini baru meluncur ke kantor. Ini sedang rekayasa di Rejoso Mas.
0: Oh iya, Mas, yang tadi sore kita terima informasi ada penutupan Dan, acara tanggal 14 katanya.
1: Oh iya betul-betul.
0: Nah, itu seperti apa
1: untuk
0: Dan nanti?
1: Rekayasa Mas, untuk rekayasa gitu. Nanti mulai malam ini nanti kita rekayasa, nanti sampai dengan tanggal 14 sore baru kita buka, terkait dengan kegiatan panen raya kedelai yang dilakukan oleh Menhan dan Panglima TNI nanti tanggal 14 pagi. Ya, mulai malam tenda sudah mulai kita pasang, dan rekayasanya nanti untuk kendaraan besar dari simpat Guyangan nanti lurus Mas, gak besar. Jadi kalau memang arah Bojonegoro bisa melewati Begadung, lurus Rejoso kanan. Dan sebaliknya nanti yang dari Bojonegoro menuju Nganjuk nanti lewatnya Begadung. Tiga Polsek Tugu. Untuk kendaraan kecil nanti kita rekayasa yang dari arah selatan, nanti lewatnya Simpang 3

0: Sambiroto. Sambiroto belok kanan atau belok kiri juga boleh. Yang dari arah utara nanti lewatnya pertigaan kan Tamanan belok kanan. Itu Mas.
1: Iya. Dan yang selatan tadi kendaraan besar di simpang Panguyangan. Kalau yang utara di mana tadi Dan? Pengaliannya?
0: Di simpang 3 yang mau ke arah utara ya di simpang 3 Sambiroto, Dusun Sambiroto.
1: Oke, itu untuk kendaraan besar harus lewat situ Dan ya.
0: Enggak, yang kecil Mas, yang besar sudah stop dari simpang Panguyangan.
1: Oke, baik. Ini untuk alternatifnya aman dan kondisi yang dilalui nanti?
0: Aman, walaupun jalan kampung namun demikian itu aspal Mas, aspal halus.
1: Untuk malam hari ini Dan, tadi sudah dipasang terkait rambu-rambu, kemudian penunjuk arah juga?
0: Sudah Mas, kita pasang dan kita himbau untuk panitia untuk memasang lampu kedip di sebelum dan sesudah tenda Mas.
1: Sementara ini masih aman ya Pak untuk kondisi lalu lintas di sekitar lokasi?
0: Aman Mas, alhamdulillah. Kebetulan kalau malam itu yang lewat hanya warga seputaran situ aja Mas. Bisa mengerti, bisa memaklumi ada kegiatan yang sebutnya nasional pada hari Kamis.
1: Oke, yang terakhir mungkin Pak Jarwanto, ini adakah himbauan atau pesan-pesan kepada masyarakat? Karena kan penutupan juga cukup lama, 2 hari ke depan.
0: Himbauannya sepertama mohon maaf karena atas ketidaknyamanannya Mas bagi warga masyarakat sekitar maupun pengguna jalan yang melalui jalan di desa Ngadigeboyo terkait dengan penutupan. Yang kedua, mohon untuk hati-hati karena rekayasa kami melewati jalan desa, jaga kecepatan, jangan sampai nanti di jalan desa melaju dengan kecepatan tinggi, akhirnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Demikian Mas.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Jarwanto informasi dan waktunya petang ini Pak.
0: Siap Mas Alpan, terima kasih. Salam buat pendengar Cakrakrisna dan kru Cakrakrisna semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas kembali Ibtu Jarwanto, KBO Satlantas Polres Nganjuk. Tadi tentang penutupan jalan di wilayah Kecamatan Rejoso.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, sudah masuk di jam 6 petang seluruh Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat petang. Selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra. Sedulur Cakra kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jam 6 sore kali ini bersama saya Lilin Bayu tentunya akan menemani aktivitas Anda ya selama 1 jam ke depan. Jadi silahkan Anda berbagi informasi terkait dengan kewaspadaan maupun juga cerita menarik hari ini di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Kester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, tentunya Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Trowulan. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwok ke arah selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Ya, seluruh cakra harap hati-hati apabila Anda melintas di sekitaran Ngadiboyo Rejo Songanjuk ya. Untuk di malam hari ini ada penutupan jalan informasinya karena dipasangi tenda, akan ada kegiatan acara panen kedelai yang digelar bersama dengan TNI. Untuk penutupan jalannya sekira berlangsung hingga 2 hari sedulur cakra. Mulai hari ini sudah ditutup dan acaranya itu di tanggal 14 Mei mendatang atau di hari Kamis. Jadi sedulur cakra diimbau untuk mencari jalur alternatif lainnya ya, agar menghindari kepadatan dan hambatan perjalanan. Di sana sudah ada petugas, jadi silahkan Anda patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas yang sudah disediakan, kemudian juga patuhi arahan dari petugas. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, Pak Budi Tadilin mengirimkan informasi ada kebakaran rumah. Lokasinya di Dusun Gurit, Kecamatan Ngeluyu, Kabupaten Nganjuk sore tadi. Dari video yang dikirimkan, memang bangunannya bangunan semi permanen.
0: Okay.
1: Jadi terbuat dari kayu atau bambu begitu. Jadi api dengan cepat membakar rumah. Kalau dari video yang kita terima ada 2 rumah yang terbakar. Jadi memang areanya enggak pemukiman padat penduduk begitu. Tapi dari kiriman video 2 rumah ludes terbakar, informasi dari Pak Budi tadi. Kemudian kita cek ke grup Damkar Nganjuk, memang ada laporan masuk. Tadi sekitar jam 4:30. Ini memang ada informasi masuk kebakaran rumah di Dusun Gurit, Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngeluyu. Tadi dari pos Lengkong dan juga pos Rejoso, 2 pos pemadam sudah merapat untuk melakukan pemadaman. Tapi untuk data dan juga keterangan lebih lengkap, untuk update terkini masih terus kita komunikasikan. Yang jelas tadi sekitar jam 4:30 atau jam 4 lebih lah untuk kebakarannya. Kita masih terus komunikasi untuk data lengkapnya seperti apa, karena kalau dari video yang kita terima memang kebakarannya cukup parah. Ini sampai benar-benar ludes semua, Lin. Bukan hanya bagian dalamnya saja, tapi benar-benar terbakar semua. Bahkan salah satu rumah sampai roboh.
0: Okay.
1: Karena tiang-tiang penyangganya sudah terbakar oleh api. Ini terus kita komunikasi.

0: Komunikasikan, nanti kita update kembali. Lokasinya di Desa Gurit, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lalu informasi lain tadi juga disampaikan oleh Pak Erwin, untuk jalur Kediri Kota masih aman lancar, kendaraan pribadi yang juga banyak mendominasi. Kemudian Mas Aribowo di Trawulan Mojokerto mengirimkan beberapa harga kebutuhan pokok. Ini untuk beras 1 kilogramnya harganya bervariasi tergantung kualitas, okay. Mulai dari Rp14.000 sampai Rp16.000. Kemudian kacang tanah di Rp18.000. Oh, buah-buahan juga ternyata, jeruk di Rp16.000 dan juga salak di Rp18.000 untuk di wilayah Trawulan Mojokerto disampaikan. Kemudian informasi lain kembali ke traffic tadi masuk disampaikan oleh Pak Putra, jalur Mojokerto ke arah Jombang. Ini sudah sampai di Embong Miring Perak Jombang, masih lancar. Yang mengarah ke Nganjuk tidak ada hambatan, belum terlalu ramai, jam 6 lebih 10 menit tadi dikirimkan.
1: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur cakra, bagi Anda yang saat ini juga lagi perjalanan, kemudian menemukan kewaspadaan, bisa berkabar dengan kami ya. Kemudian untuk insiden kebakaran yang ada di Desa Gurit, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk, di sore ini, sedulur cakra, apakah saat ini sudah selesai untuk proses pemadamannya, kemudian proses pembersihannya apakah juga sudah dilakukan? Monggo bagi Anda yang berada di sekitar wilayah tersebut bisa berkabar dengan kami di 0852 9000 1061.

0: Kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra. Untuk situasi lalu lintas di malam hari ini seperti apa? Kalau di jalur yang Anda lalui, bisa berkabar via WhatsApp maupun juga telepon ya, di 0852 9001061. Saya punya satu rekomendasi untuk Anda yang memiliki putra putri dari jenjang SMP atau MTS dan mau melanjutkan sekolah ke jenjang lebih lanjut ya. Kira-kira sudah ada gambaran atau belum? Karena saya rasa setelah ujian pastinya juga sudah banyak ini untuk murid-murid dari kelas 3 lulusan dari SMP, MTS yang sudah mulai mencari-cari referensi untuk sekolahnya lebih lanjut begitu. Dan saya punya satu rekomendasi untuk Anda.
1: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smkmutu-prambon2026 SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Kita beralih ke berita nasional, Sedulur Cakra, polisi masih mendalami dugaan unsur pidana dalam peristiwa 11 bayi yang dievakuasi dari sebuah rumah di Hargo Binangun Pakem Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada pekan lalu. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Mateus Wiwit Kustiadi juga menuturkan, pihaknya masih menyelami indikasi penelantaran, perdagangan anak atau tindak pidana lain pada peristiwa tersebut. Oleh karenanya, polisi sudah meminta keterangan dari 6 orang tua yang anaknya dititipkan ke lokasi tersebut. Sejauh ini, polisi sudah meminta keterangan terhadap total 11 saksi. Selain 6 orang orang tua bayi, sisanya adalah bidan berinisial ORP, kedua orang tua beserta pembantu ORP dan dukuh Randuwono Kerso Hargo Binangun. Sebelumnya, sebanyak 11 bayi dievakuasi oleh petugas kepolisian dari sebuah rumah yang berada di Padukuhan Randu Wonokerso Hargo Binangun Pakem Sleman. Rumah itu adalah kediaman orang tua bidan ORP yang membantu persalinan belasan bayi sejak 5 bulan lalu. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Mateus juga menjelaskan kalau awalnya petugas menerima informasi yang janggal terkait dengan keberadaan belasan bayi di rumah tersebut. Bayi-bayi itu dirawat oleh 3 orang. 11 bayi tersebut kemudian dievakuasi pada hari Jumat 8 Mei sore bersama dengan dinas terkait. 3 bayi dirawat di rumah sakit, 2 diambil orang tua, sementara 6 bayi lainnya dievakuasi Dinas Sosial Sleman. 11 bayi tersebut informasinya dilahirkan di wilayah Banyuraden Gamping, dibantu bidan berinisial ORP. Berawal dari adanya satu ibu yang melahirkan di bidan itu dan kemudian menitipkan bayi yang dilahirkan. Polisi pun mengungkapkan 11 bayi yang dievakuasi tersebut mayoritas merupakan anak dari hubungan di luar nikah. Sementara berdasarkan pantauan tempat praktik mandiri bidan berinisial ORP yang berlokasi di Modinan, Banyuraden Gamping Sleman masih beroperasi pada hari Selasa 12 Mei siang. Tempat ini disebut sebagai lokasi penitipan 11 bayi yang dievakuasi dari rumah milik orang tua sang bidan yang berada di Hargo Binangun, Pakem Sleman. Lanjut kita cek informasi, Elvan.
1: Ya, Lin, tadi disampaikan oleh Pak Muhammad Yasin untuk jalur Patian Rowo Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota. Mm-hmm. Ini lewat Simpang 4 Kertosono, petang hari ini masih lancar. Dari keempat arah juga tidak menemui hambatan dengan dominasi kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Mbak Cynthia untuk di kawasan dalam kota Kediri, ini di Jalan Hayam Muruk menuju ke arah Jalan Doho juga tidak ada hambatan. Simpang 4 BI tadi cukup ramai yang mau ke arah Jalan Brawijaya. Ini belok ke Jalan Doho, banyak kendaraan yang masuk ke area stasiun, jadi lebih hati-hati. Banyak kendaraan juga yang terparkir di sisi timur jalan, sehingga cukup padat kondisi malam hari ini. Kemudian dari Pak Wawan di kawasan Sukomoro Nganjuk ini menuju ke arah Baron, sudah sampai di Simpang 3 Barong, masih lancar. SPBU Barong tadi juga cukup ramai, antrian Pertalite utamanya, jadi lebih hati-hati yang melintas. Kemudian disampaikan lagi oleh Mbak Istiqomah di Mojoroto, Kota Kediri menuju ke arah Prambon, ini sudah masuk di pabrik gula Merican, lancar saja. Simpang 4 Pasar Merican tadi juga tidak ada hambatan. Cuaca masih aman di wilayah Mojoroto, tidak hujan sama sekali hari ini.
0: Oke, baik, terima kasih Alfa Namar informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra. Di malam hari ini sudah sampai mana perjalanan Anda? Monggo bisa diupdate kembali ya di 0852-9001061.
1: Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Cek informasi, Alvan.
1: Yang tadi disampaikan oleh Pak Handoko untuk kondisi jalur di simpang 3 Mengkreng, ini yang menuju ke arah Kediri Kota, sampai di Jalan Raya Ngempeng Rejo masih lancar. Ini menuju ke arah Jongbiru juga belum menemui hambatan, malam hari ini hanya ramai saja kondisi jalan. Lalu Mbak Dian, untuk di ruas tol arah ke Warugunung Surabaya, ini sudah naik di getol Bandar Kedungmulyo. Untuk semua pintu tol terbuka malam hari ini, di beberapa titik juga cukup ramai, termasuk tadi penumpukan di perlintasan kereta api Bandar. Selepas itu naik tol masih aman dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Putra, Serengat Blitar menuju ke arah ini, menuju ke Kediri sepertinya sudah sampai di simpang 4 Alun-Alun, juga antrian kendaraan yang dari arah selatan cukup panjang sampai ke kawasan SPBU, jadi lebih hati-hati saja. Lepas itu masuk depan masjid di Alun-Alun juga aman, arah ke Jalan Dua malam ini tidak ada hambatan. Hanya tadi sedikit penumpukan di area perbelanjaan menuju ke arah Jalan Brawijaya Kota Kediri, aman untuk malam hari ini, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Helvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, informasi menarik datang dari wilayah Nganjuk. Sebanyak 1.000 koperasi Desa Merah Putih akan segera diluncurkan. Menteri Koperasi Ferry Juliantoro mengatakan, koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga pun sudah dilakukan. Ini bertujuan untuk mematangkan persiapan peluncuran 1.000 KDMP tersebut. Ferry juga mengatakan 1.000 KDMP tersebut rencananya akan diluncurkan pada 16 Mei 2026 mendatang. Adapun lokasi yang akan dijadikan sebagai pusat peluncuran 1.000 KDMP tersebut adalah di KDMP Ngelawak Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Lebih lanjut, Ferry juga menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 7.200 unit KDMP yang sudah menyelesaikan pembangunannya. Dari jumlah tersebut, 1.000 diantaranya sudah beroperasi dan akan diluncurkan secara resmi dan serentak pada 16 Mei 2026 mendatang. KDMP yang sudah beroperasi tersebut sudah memiliki fasilitas lengkap, mulai dari bangunan fisik, gudang, hingga perlengkapan operasional. Pemerintah juga masih menyiapkan 25.000 KDMP yang sedang dalam tahap pembangunan hingga saat ini. Informasi menarik lainnya silakan Anda kunjungi website kami di cakrakrishna.com.

0: Kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra. Bagi Anda di malam hari ini yang mungkin belum makan malam ya, silahkan Anda menikmati makan malam Anda. Kira-kira menunya apa, Sedulur Cakra? Bisa berbagi informasinya saja. Kalau makanannya silahkan dinikmati ya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf untuk di kawasan Baron Nganjuk, ini menuju ke arah Nganjuk Kota. Sampai di area alun-alun Nganjuk ini masih aman lancar untuk dominasi kendaraan pribadi malam hari ini, lebih hati-hati saja. Lalu ditambahkan tadi untuk informasi masuk juga, sebentar ini belum ada namanya, tapi dari bionya dari Pak Hendra Dwi untuk di kawasan Mojokerto menuju ke arah Jombang, ini sepanjang jalur arteri masih aman meskipun sudah mulai banyak truk muatan dan juga bus antar kota yang melintas, tapi jalur arteri tidak ada hambatan, masih lancar saja sampai saat ini. Kemudian juga masuk tadi disampaikan oleh Mbak Rizka untuk di kawasan Serengat Blitar, ini menuju ke arah Kunjang. Sudah sampai di Kecamatan Pagu, lancar sepanjang jalur tadi, cukup ramai, jadi lebih hati-hati saja.
0: Okay.
1: Pak Riko Subagio di jalur Baron Nganjuk menyampaikan saja area Pasar Baron cukup sepi malam hari ini. Pasar Baron yang ke utara itu lebih hati-hati karena kondisi jalur cukup gelap, terutama pengendara sepeda motor, ada beberapa titik lubang di sebelah barat jalan. Lalu Pak Rizky Avandi di kawasan Merican menuju ke arah Pace, ini sudah sampai di Ngringking juga lancar. Perlu hati-hati beberapa tikungan karena untuk kondisi trafik malam hari ini di Merican sampai ke Ngringking cukup padat, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

Sedulur cakra, penyakit demam berdarah atau DBD ya, mengalami peningkatan signifikan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sepanjang Januari hingga April 2026, tercatat sebanyak 251 kasus dengan 4 orang meninggal dunia. Dari Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Hamid juga membenarkan adanya lonjakan kasus demam berdarah tersebut. Hamid juga sempat merincikan pada Januari 2026 terdapat 32 kasus dengan 1 pasien meninggal dunia. Jumlah itu naik menjadi 43 kasus pada bulan Februari. Selanjutnya pada Maret tercatat 66 kasus dengan 1 pasien meninggal dunia. Lalu meningkat tajam pada April menjadi 110 kasus dengan 2 pasien yang meninggal dunia. Dinas Kesehatan Sumatera Utara bersama dengan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah membentuk tim penanganan lintas organisasi perangkat daerah. Tim itu juga melibatkan dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. DBD sedulur cakra merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Karena itu, upaya utama yang harus dilindungi adalah memutus rantai penularan dengan meningkatkan kebersihan lingkungan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Sedulur Cakra. Untuk di malam hari ini, bagaimana cuaca di wilayah Anda? Apakah saat ini masih aman saja atau mungkin tadi sudah ada yang diguyur hujan ya, Sedulur Cakra? Bisa berkabar dengan kami juga di 0852-9001061. Di Gatekeeper juga masih ada Alvan Amar yang siap menerima informasi dari Anda. Kira-kira Sedulur Cakra malam hari ini apakah juga sudah kulineran ya? Ini bisa disampaikan juga, kalau malam hari ini cocoknya kulineran apa? Bakso kayaknya juga enak ya. Jadi kalau rekomendasi di Nganjuk yang deket-deketan sini di mana ya? Silakan Anda bagikan informasi biar Sedulur Cakra yang mungkin lagi perjalanan melintas di Nganjuk juga bisa menikmatinya, bisa mampir begitu ya. Silakan disampaikan. Kita cek dulu ke ruang Gatekeeper Alvan.
1: Jalan tadi disampaikan oleh Pak Kevin untuk kondisi di Kertosono masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Pak Amin Fuadi, ini mengirimkan menu bukan makanan tapi apa? Camilan malam hari ini.
0: Camilan apa?
1: Resep dari nenek moyang katanya.
0: Waduh, berarti
1: karang
0: ini resep
1: gesing.
0: Lama.
1: Karang gesing, saya apa baru itu? Dengar. Karang gesing apa karang gesing bacanya ya. Ini kalau kata Pak Amin Fuadi, ini makanan bahan dasarnya pisang.
0: Pisang
1: diiris kecil-kecil, kemudian diberi santan dan telur.
0: Oh.
1: Itu santan sama telurnya dikocok jadi satu, kemudian dituangkan ke pisang yang kecil-kecil tadi, dibungkus daun pisang, semacam kayak botok lah, itu modelnya, kemudian dikukus.
0: Berarti ini rasanya gimana? Gurih atau gimana ini, pisang ada telurnya?
1: Ada telur, ada santan. Terus tak tanya kan, wah itu gimana rasanya Pak? Katanya gimana ya, pokoknya enak lah gitu. Jadi Pak Amin juga gak bisa mendeskripsikan nih rasanya gimana.
0: Ini berarti manis gurih gitu ya Pak?
1: Mungkin, tapi pisang sama
0: telur,
1: telur ini agak jauh memang kalau direbus.
0: Kalau misalkan dibuat bolu itu rasanya apa ya? Manis ya. Kayak
1: kalau
0: manis gurih gitu.
1: Dari kiriman fotonya memang sekelas persis kayak botok, Lin. Jadi mungkin kalau orang nggak tahu ini dikira mungkin botok wader atau udang begitu. Tapi begitu dibuka isinya pisang.
0: Pisang ya.
1: Pisang, ini santan kayaknya, sama telur.
0: Kayaknya perlu dicoba ya. Ini telurnya diambil yang putih aja atau sama yang kuningnya, Pak Amin?
1: Nah, ini nggak dideskripsikan detail. Yang jelas telurnya dicampur sama santan begitu. Kemudian dikocok. Kalau pas dibuka, jadi telur sama santannya itu mengeras, Lin. Jadi kayak sudah jadi satu sama pisangnya gitu. Udah kayak apa kayak nogosari.
0: Oh iya,
1: ya,
0: kayak
1: kurang
0: campuran.
1: Lebih kayak nogosari gitu teksturnya mungkin. Dan rasanya juga nggak disampaikan ini gimana. Pak Amin juga bingung mendeskripsikan rasanya. Enak lah pokoknya gitu.
0: Ini cenderung ke manis apa gurih Pak Amin? Saya yo penasaran ya.
1: Resepnya telurnya dipakai semua, Lin. Jadi putih telur, kuning telur itu dikocok, kemudian ditambah santan, lalu dituangin ke

0: nanti baru dibuat bungkus. Jadi pas dilipat itu daun pisangnya nggak robek. Okay. Jadi biar nggak keluar ini untuk isinya.
1: Menarik.
0: Namanya
1: ini
0: tadi apa lupa saya. Karanggesing.
1: Karanggesing.
0: Tapi pas saya coba googling, di Google namanya carang. Jadi pakai C dia. Carang gesing gitu.
1: Oh, carang gesing. Oke. Okay, okay.
0: Makanan dari Surakarta. Oh, Surakarta. Surakarta, Jawa Tengah.
1: Waduh, jauh banget ya ini.
0: Dan bahan dasarnya memang buah pisang tadi yang diberi santan sama telur.
1: Oke, baik.
0: Saya besok belum pernah sih nyobainnya.
1: Besok kita harus nyoba ya, kayaknya ini perlu dicoba, Alvan. Tapi kalau misalkan gagal gimana ya?
0: Bikinnya jangan banyak-banyak, Lin.
1: Waduh,
0: satu dua bungkus dulu buat uji coba.
1: Buat uji coba ya, kalau misalkan enak dilanjut, kalau nggak enak ya harus dibuat sampai berhasil ya berarti. Biar nggak penasaran ini.
0: Saya nebak sih sepertinya enak.
1: Okay,
0: kan
1: saya
0: telurnya
1: juga
0: kan direbus kan, jadi mungkin udah nggak amis. Saya kira tadi awalnya cuma dimakan mentah begitu, kayak STMJ atau gimana.
1: Okay.
0: Ternyata direbus, jadi mungkin ya nanti dicoba dulu lah. Okay. Kalau kata Pak Amin, gurih dan manis rasanya.
1: Okay.
0: Atau mungkin Setru Cakra yang pernah nyoba, ini makanan khas Surakarta, makanan keraton katanya.
1: Waduh.
0: Carang gesing ini dapat sampaikan juga ini gimana rasanya.
1: Berarti
0: dengan
1: ini
0: juk yang jual nggak ada sih setahunya, setahu saya loh ya.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Atau mungkin kalau kolak nggak pakai telur ya?
1: Nggak pakai telur, kalau kolak pakai santan saja,
0: pakai
1: dipotong
0: santan.
1: Ya.
0: Agak gurih harusnya rasanya. Kemudian Pak Arif Lin, ini juga, oh ini makanan sejuta umat kalau Pak Arif
1: ini
0: Semarang sudah pernah nyoba harusnya. Lalapan di depan Gor Nganjuk katanya.
1: Waduh, oke.
0: Lalapan apa Pak? Ini bebek
1: mantap,
0: atau
1: ya?
0: Ayam itu, yang dibeli?
1: Puyuh.
0: Puyuh.
1: Atau puyuh, Pak?
0: Puyuh yang dimakan apanya? Dan cuma tulang dia.
1: Iya. Beli apa ya? Penyetan puyuh itu lama sekali makannya. Soalnya dia tulangnya kecil-kecil ya.
0: Harus telaten gitu kita ngupasin dagingnya. Kalau saya dulu di Bandung 4 tahun, Lin, saya kan salah satu makanan yang kalau di Bandung itu yang murah ya lalapan ini.
1: Oke.
0: Okay. Kalau di Bandung murah lalapan, kalau di sini beda cerita. Di sana 15-10 ribu sudah dapat. Dan itu saya tanya pedagangnya, kalau lalapan yang Lamongan itu bannernya warna putih. Kalau bannernya warna kuning itu dari Madura katanya.
1: Oh gitu,
0: jadi cara
1: beda
0: membedakannya itu. Kalau misalnya beli lalapan, banner yang dipajang di depan itu warnanya kuning, nah itu kemungkinan besar dari Madura yang jual.
1: Oke. Okay.
0: Kalau yang bannernya warna putih itu dari Lamongan. Saya nggak hafal bedanya apa, cuman kalau yang namanya udah cocok ya enak aja gitu kan.
1: Iya, soalnya yang bedakan itu di sambelnya ya kalau nggak salah.
0: Ada bumbu hitam itu loh. Kayak kurang tahu namanya apa, hitam-hitam ijo kalau nggak salah yang Madura ini.
1: Iya, benar.
0: Tapi ya tetap kembali ke selera. Ini yang enak yang Lamongan atau yang Madura udah masing-masingnya jelas membedakannya itu. Kalau Madura lalapan kuning, kalau yang Lamongan itu lalapannya warna putih.
1: Oke.
0: Kalau orang Tegal itu yang jualnya warteg dia, jual makanan warteg bukan yang kaki lima seperti ini.
1: Okay.
0: Jadi malah kalau di Jawa Barat yang banyak orang Jawa yang jualan. Jadi apapun makanan pasti dari Jawa yang jual.
1: Waduh.
0: Kalau di sini kan kebanyakan orang sana malahan. Batagor, somai,
1: orang Bandung,
0: Soyen, kan?
1: Dibawa ke sini semua.
0: Seblak ini malah banyak yang jual orang Bandung.
1: Iya.
0: Malah tukeran yang sana ke sini, yang sini ke sana.
1: Ini namanya apa ya? Akulturasi budaya.
0: Iya, kan kalau mau jual seblak di Bandung sudah banyak saingannya mungkin.
1: Bener.
0: Jadi dia pindah ke Jawa buat jualan seblak yang nggak ada di sini.
1: Benar,
0: kemudian
1: benar.
0: Informasi ke traffic dulu, Lin. Tadi disampaikan oleh Mbak Ambarwati, jalur Kediri menuju ke arah Nganjuk lewatnya Pace, ini masih aman. Merican, Pasar tadi yang ramai, jadi lebih hati-hati. Selepas itu arah ke Manyaan, kemudian di seputaran Pace juga masih aman. Jalanan mulus, tapi tetap hati-hati, banyak truk muatan pasir yang melintas.
1: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur Cakra, kalau Anda juga punya kuliner yang unik ya, kayak Pak Amin Fuadi ini tadi, ada namanya itu carang gesing ya. Nah, ini perlu dicoba ya, sedulur Cakra. Campuran dari pisang, kemudian ada santan, dan dikasih

telur ini dikocok jadi satu, kemudian dibungkus kayak bikin botok gitu, sedulur cakra. Mungkin Anda juga pernah menyicipi ini, atau mungkin juga ini salah satu makanan favorit Anda, bisa dikabarkan di 0852 9001061. Kami masih terus menemani aktivitas Anda, jadi mari bergabung via WhatsApp maupun juga di telepon ya. Malam hari ini ada saya Lilin Bayu dan juga Alvan Amar. Mengingat ini sudah masuki jam 7 malam, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.

0: Baik, selamat malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti ya. Gatekeeper ditemani Lilin Bayu. Anda dapat tambahkan untuk kondisi di sekitar Anda malam hari ini ataupun juga informasi lainnya lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Caster, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon, Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran pada hari saya kumat nggak bisa kencing, saya bantu obat dari herbal nariah CA sama Gester, sehari 3 kali, 3 tetes per minum, 3 tetes dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi, sudah mulai lancar pengeluaran kerak kotoran itu, sudah mulai lancar. Herbal nariah obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat, kurang lebih 50 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: jam-jam makan malam Turut Cakra ini yang sedang cari makan atau mungkin sedang menyimak 106,1 FM sambil menikmati makan malam, juga dapat tambahkan untuk menu makan malam Anda hari ini apa di 0852 9001061. Ke gatekeeper Lilin.
1: Ya, ini tadi ada informasi masuk ya dari Mbak Wati. Beliau perjalanan untuk di malam hari ini, Alvan, melintas untuk sekitaran Kertosono. Katanya juga banyak muda-mudi yang lagi cari makan di pinggir jalan. Itu kan banyak pedagang kaki lima ya. Kayak nasi goreng, kemudian juga ada mie ayam. Waduh, banyak sekali, ramai katanya. Udah, ini
0: tinggal
1: tadi.
0: Tinggal milih di sana.
1: Ya, tinggal milih. Tapi Mbak Wati ini tadi kok belum itu, belum mengabarkan mau milih apa gitu. Soalnya tadi jalan aja, Alvan katanya. Jalan-jalan aja, nanti kalau ada yang cocok mampirlah Mbak gitu. Oke, ditunggu ini Mbak untuk update-nya ya. Kemudian ada Bapak Amin Fuadi. Nah, ini kita dikasih resepnya ini Sedro Cakra, monggo di itu dicatat ya. Ini tadi bikin apa? Karang gesing. Ya, ini adalah makanan dari resep keraton ya Sedulur Cakra, ingat monggo dicatat. Saya bacakan dulu. Ini yang pertama, pisangnya dikupas dan diiris kotak kecil, jadi gak dibuat bulat-bulat gitu ya. Kemudian ini siapkan santan, jadi kalau bisa itu yang kental. Biasanya santan yang kental itu biasanya di perasan pertama sampai ketiga itu biasanya masih kental ya Sedulur Cakra.
0: Bukan santan saset berarti?
1: Bukan santan saset. Sebenarnya bisa sih pakai santan saset, cuma mungkin beda rasanya katanya. Akan lebih gurih ketika pakai yang kelapa asli, Alvan.
0: Marut sendiri.
1: Nanti jadinya gurih gitu ya. Kemudian yang ketiga, pecahkan telur kemudian dikocok. Kemudian ini kayaknya dicampurkan sama santannya tersebut ya. Kemudian langsung dituangkan dalam wadah santan dan diaduk. Siapkan daun pisang untuk bungkus seukuran buat botok, dikira-kira sendiri Sedulur Cakra. Kalau misalnya mau yang gede ini juga bisa ya. Ini biasanya untuk daun pisangnya itu kan ada yang lembarannya gede, ada yang lembarannya kecil.
0: Kalau musim kemarau biasanya kecil-kecil ya. Karena kan dia kebanyakan angin kan sobek daun pisang.
1: Benar, kebanyakan sobek, apalagi yang lebar-lebar itu biasanya sering banget sobek ya. Kemudian taruh pisang dalam daun pisang. Nah, ini pisangnya yang udah dipotong kecil-kecil kotak-kotak tadi Sedulur Cakra, ini ditaruh di daun pisangnya ya. Kemudian dituangi dengan larutan santan dan telur. Kukusnya enggak lama-lama, cukup 25 menit aja. Nah, kemudian nanti kalau sekitar 25 menit bisa langsung dihidangkan. Lebih nikmat disajikan setelah masuk kulkas. Oke, ini berarti harus didinginkan dulu. Kemudian kalau udah dingin dimasukkan ke kulkas baru dinikmati. Ini tips untuk menikmati carang gesing tersebut ya Sedulur Cakra. Jadi ini kayak apa ya? Kayak makanan yang lebih nikmat kalau dimakan dalam keadaan dingin.
0: Pas bukan dingin gitu ya.
1: Bukan dalam keadaan yang panas. Biasanya kalau kayak roti-roti itu kan lebih nikmat dinikmati ketika sudah dingin ya, Alvan. Kalau panas kan agak bikin enak gitu ya. Nah, ini lebih nikmat dimakan ketika sudah masuk kulkas atau sudah dingin keadaannya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Amin. Besok saya coba. Saya besok mau coba bikin ya. Nanti saya bawakan untuk teman-teman. Ya, semoga aman ya. Ini katanya Pak Amin lebih seger jika santannya banyak. Oke. Ini untuk telurnya berapa ya Pak Amin? Satu aja cukup atau mungkin butuh dua atau tiga dalam satu kali adonan? Ini saya biar tidak itu, biar tidak tersesat besok kalau mau bikin ya. Terima kasih Bapak Amin untuk tips-tipsnya ya. Kemudian ini tadi juga dikabarkan sama Bapak Yanto, beliau perjalanan juga Alvan untuk di malam hari ini. Wilayah Kediri masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan. Di Ngadiluih juga tidak hujan, malam hari ini masih cukup lancar. Kemudian di Jongbiru yang dari arah utara kabarnya juga ramai saja. Antrean kendaraan di traffic light tidak terlalu panjang, kendaraan roda 2 masih mendominasi. Baru saja dikabarkan sama Mbak Tiwi ini tadi. Kemudian Untuk informasi lain dari Badas Pare Kediri, dikabarkan juga sama Bapak Sumarno masih aman dan lancar, tidak ada hambatan kendaraan roda 2, kemudian truk bermuatan juga banyak informasinya yang melintas untuk di malam hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung ya, Seluruh Cakra bisa cek kembali informasi yang kami sampaikan di website cakrakrishna.com, atau Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook dan juga akun Instagram Radio Cakra Krishna. Ini dapat Anda kunjungi untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Ya, sementara itu Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polrestabes Surabaya melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak telah menetapkan dan juga mengamankan seorang tersangka berinisial MZ 22 tahun terkait dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 7 orang anak didiknya. MZ berstatus sebagai mahasiswa sekaligus mengajar ngaji di salah satu yayasan pendidikan keagamaan yang berlokasi di Jalan Genteng Kali, Surabaya. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, tindakan itu diduga berlangsung sejak awal tahun 2025 hingga April 2026. Kata Kombespol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya, bahwa ketujuh korban merupakan santri asuh tersangka yang masih di bawah umur dengan rincian usia antara 10 hingga 15 tahun. Tersangka MZ saat ini telah ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi, keterangan korban, dan barang bukti berupa sejumlah pakaian yang kini dalam proses uji laboratorium forensik.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya kalau Anda melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk malam hari ini, pastinya juga merasakan suasana malam yang cukup bersahabat ya, Seduluh Cakra. Anginnya masih belum terlalu kencang, cuaca juga tidak hujan seharian ini. Yang penting tetap hati-hati karena kondisi jalur sangat ramai di jam 7 lebih 26 menit ini. Ke gatekeeper dulu, ke Lilin.
1: Informasi masuk disampaikan sama Pak Maskur. Menu malam hari ini, waduh banyak banget ya menunya. Ini katanya habis kenduren, Alvan. Jadi ada dua box begitu, yang satunya ini kayaknya yang satunya nasi. Nasi kemudian ada gulenya ya Pak ini. Ada satenya juga, ada bumbunya, lengkap pokoknya. Kemudian yang satu kotaknya itu jajanan, jajanannya juga lengkap. Ada pisang, kemudian ada kue lapis, ada rotinya. Ini kalau nggak salah pastel ya, yang dari apa ya?
0: Yang digoreng itu yang kan. Digoreng kadang itu. Isinya kayak wortel, telur,
1: kayak sayur-sayuran gitu. Namanya pastel kalau nggak salah, ingat saya ya. Aduh, lengkap sekali. Selamat menikmati makan malamnya, Pak Maskur. Ini Seduluh Cakra mungkin juga mau menambahkan untuk menu makan malamnya malam hari ini, monggo. Yang mau kasih resep kayak Pak Amin Fuadi tadi bisa disampaikan juga. Siapa tahu Seduluh Cakra terinspirasi dan mau nyoba gitu ya.
0: Makanan yang unik-unik yang gak ada di Nganjuk utamanya ini.
1: Nah benar sekali. Ini kayaknya bisa dibuat ide jualan loh Seduluh Cakra. Kayaknya carang gesing ini gak ada ya. Kalau di tempat jajanan Nganjuk kayaknya juga belum banyak ya.
0: Saya malah baru tahu ini.
1: Baru tahu ini ya. Saya juga sama karena di tempat saya juga gak ada.
0: Karena memang Jawa Tengah tadi.
1: Dari
0: asalnya.
1: Kraton ya, waduh, ini bisa dijadikan salah satu ide usaha Seduluh Cakra. Siapa tahu ini jadi peluang usaha untuk Anda, jadi rezekinya Anda juga. Tadi kan sudah di-spill resepnya sama Pak Amin Fuadi, kemudian cara pembuatannya juga sudah di-spill. Jadi nanti tinggal itu aja, bikin.
0: Tinggal disempurnakan.
1: Diuji coba.
0: Sendiri.
1: Iya. Ini tampilannya biar menarik seperti apa. Kemudian ini kayaknya kalau dikasih pandan gitu enak kali ya. Dikasih daun pandan yang atasnya, atau nanti biar baunya sedap. Dikasih daun pandan, ada santannya, kemudian dibungkus daun pisang. Waduh, mantap sekali ya. Ini bisa dikreasikan sesuka hati Sedulur Cakra ya. Nanti kalau misalkan mau resepnya silahkan tanya saja ke gatekeeper ya Sedulur Cakra. Tadi mungkin yang terlewat, belum menyimak, atau mungkin ya tadi yang terlewat cuma terdengar sepotong-sepotong saja. Tadi yang dipotong apanya, daun pisangnya atau pisangnya gitu ya. Nanti bisa langsung kabari ke gatekeeper saja. Nanti saya teruskan ke Anda Seduluh Cakra untuk resep-resepnya ya. Kemudian kita beralih ke informasi perjalanan. Untuk di malam hari ini baru saja dikabarkan sama Bapak Ilham, beliau perjalanan wilayah Kediri masih aman dan lancar, mau menuju ke arah Jombang malam hari ini. Tidak hujan. Dan untuk informasi lain, ini tadi juga masih kita komunikasi sama teman-teman damkar ya Alvan, terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Ngluyu tadi. Kita masih belum mendapatkan update-nya. Kalau update awal yang kita terima itu tidak ada korban jiwa ya. Memang untuk kerusakannya juga parah, bangunannya semi permanen begitu. Untuk kronologi lebih lengkapnya, kemudian penyebab kebakaran tersebut apa, kita masih terus komunikasikan sama teman-teman damkar terkait. Kita tunggu update-nya seperti apa, nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian ada Bapak Basri mengabarkan juga wilayah Wonosalam Jombang tidak hujan malam hari ini, lalu lintas cenderung sepi saja Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk yang melintas di ruas tol ya Seduluh Cakra dapat ikut update juga kondisi malam ini seperti apa di jalur tol. Apakah ramai atau mungkin masih normal? Jalur arteri juga dapat Anda tambahkan di 0852 9010061. Anda bisa bergabung lewat WhatsApp ataupun juga langsung via line telepon.

0: Ya, menit ke 34 lepas dari jam 7 malam Sidro Cakra. Ini untuk Anda, tadi kita juga terima informasi ada kebakaran di wilayah Kecamatan Ngluyu sore tadi. Ada rumah yang terbakar hebat karena memang bangunannya terbuat dari kayu semi permanen begitu. Anda yang berada di seputaran Kecamatan Ngluyu Nganjuk dapat tambahkan informasinya juga. Ini kita terima tadi informasi awal sekitar jam 4 lebih kebakarannya di Kecamatan Ngluyu. Anda yang tahu informasinya bisa tambahkan ke gatekeeper. Ya, Lilin.
1: Terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Ngluyu tadi ya, Alvan. Kita dapatkan update-nya disampaikan oleh Kapolsek Ngluyu. Untuk rumah tersebut adalah milik korban Gantirin, alamatnya ada di Lengkonglor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk begitu, di Dusun Gurit ya. Dilaporkan oleh salah satu kepala desa Lengkonglor, Ibu Tuti Susilowati begitu. Korbannya itu ada korban, informasinya ada korbannya ya Alvan, bernama Gantirin tersebut, usianya sekitar 65 tahun yang merupakan pemilik rumah tersebut begitu. Tadi untuk kronologi lebih lengkapnya disampaikan, sekitar jam 4 sore tadi, saudari Surati yang berada di depan rumah mengetahui rumah milik korban sudah terbakar. Dan kejadian tersebut bermula saat api tersebut berasal dari kamar sebelah timur, di mana untuk saudari Surati mengetahui korban tidak berada di rumah. Kemudian saudari Surati yang merupakan saksi langsung berteriak sambil berlari ke rumah korban. Lalu ada saksi lainnya bernama Didik, itu langsung membuka pintu rumah korban, namun karena api tersebut membesar, maka saksi tidak dapat menyelamatkan barang-barang berharga milik korban. Kemudian masyarakat sekitar juga langsung membantu memadamkan api tersebut. Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 150 juta rupiah. Sedangkan untuk korban jiwa kabarnya juga nihil. Tadi juga langsung dilakukan pemadaman oleh teman-teman damkar setempat, dan juga ada teman-teman kepolisian ya yang langsung berada di lokasi kejadian. Diduga karena korsleting listrik untuk kejadian kebakaran tersebut, Alvan, dan hingga saat ini tim pemadam kebakaran juga masih melakukan pemadaman sisa-sisa kebakaran begitu. Jadi Sedulur Cakra, sekali lagi ini dicek untuk kelistrikan di rumah Anda ya. Siapa tahu ini sudah harus membutuhkan maintenance, harus membutuhkan perawatan lebih lanjut ya. Mungkin usianya sudah lama, kemudian mungkin juga karena gentengnya yang bocor, kemudian mengenai jaringan listrik di rumah Anda, ini juga harus diperhatikan lagi. Takutnya terjadi korsleting listrik dan menyebabkan insiden kebakaran serupa. Kemudian kita beralih ke informasi lain, ada Pak Yitno di Jombang Kota. Cuacanya sumuk bingit katanya. Sama, Pak. Di sini juga ungkep ya hawanya dari beberapa waktu lalu.
0: Kayaknya panas sekali kalau siang soalnya.
1: Iya, kayaknya ini kipas angin pun sudah level 3 tidak terasa. Di ruang AC pun rasanya juga panas sekali, Pak Yatno, sama saja ya. Ini karena kayaknya kita sudah masuk ke musim kemarau juga ya, Alvan. Jadi memang harus lebih bersabar. Ini masih permulaan ya.
0: Kita itu perlu adaptasi dulu.
1: Kita perlu adaptasi dulu.
0: Biasanya kan selepas maghrib dingin kan dulu.
1: Benar.
0: Lepas hujan gitu. Kan tiba-tiba sekarang panas.
1: Sekarang panas. Bahkan
0: mungkin
1: sampai
0: kalau
1: malam
0: udah jalan
1: juga
0: sebulan udah terbiasa kita. Jadi nggak kaget.
1: Nggak kaget ya. Apalagi kabarnya untuk kemarau tahun ini ya, Alvan, itu kan lebih kering daripada tahun-tahun sebelumnya begitu. Nah ini kita harus lebih adaptasi lagi Sedulur Cakra ya. Tetap jaga kesehatan yang penting untuk di rumah Anda. Mungkin kalau memang hawanya ungkep begitu, untuk ventilasi udara juga diperhatikan ya. Kalau misalkan malam hari seperti ini, mungkin masih bisa dibuka untuk jendelanya, atau mungkin untuk ventilasi udaranya diperhatikan lagi, biar tidak terlalu ungkep kalau berada di dalam rumah begitu. Kalau misalkan waktunya tidur, ya ditutup semuanya, sedulur cakrap, dipastikan sudah aman, dikunci juga kalau ditinggal tidur, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya ya. Kemudian ada Bapak Riono, Pujon Malang, terang benderang untuk di malam hari ini. Tidak hujan ya di sana. Terima kasih Pak Riono sudah berbagi informasi. Kemudian ada Bapak Afif Alvan mengabarkan juga di wilayah Kendat Kediri hawanya juga sama, ungkep sekali malam hari ini. Dari siang panas, kemudian untuk lalu lintas tidak terlalu ramai, hanya saja memang yang dikeluhkan adalah hawanya ini ungkep, nggak enak rasanya
0: yang
1: ya.
0: Yang panas ini ya.
1: Panas, nggak apa-apa sedulur cakra, ini kita masih beradaptasi sama-sama ya. Anda nggak sendirian kok. Kemudian satu informasi lagi, ada Mbak Alifah mengabarkan juga untuk situasi lalu lintas di Sukomoro Nganjuk masih aman dan lancar ya Alvan, tidak ada hambatan, dominasi kendaraan juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, satu komposisi dari wali tadi, langit bumi yang menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk malam hari ini. Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ya, untuk pantauan CCTV ya, Seteru Cakra, ini di kawasan Nganjuk, kemudian Kediri Raya, mayoritas memang cukup ramai menjelang jam 8 malam hari ini. Kendaraan pribadi sampai truk muatan banyak sekali yang melintas. Jadi yang mau perjalanan tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu juga, dan lebih fokus karena malam beberapa titik ruas jalur juga minim penerangan sehingga membutuhkan ekstra fokus kalau berkendara di malam. Kabarkan kalau menemui hambatan dan juga masalah sepanjang jalur yang Anda lalui di 0852 9001061. Ya, masuk di musim kemarau ini ya di Kabupaten Nganjuk. Dari BPBD sudah memetakan sebelumnya ada beberapa wilayah ini yang dilaporkan berpotensi mengalami kekeringan dan juga rawan terjadi kebakaran hutan. Kata Pak Sutomo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, pihaknya telah melakukan asesmen di beberapa kecamatan yang pada tahun-tahun sebelumnya ini pernah mengalami kekeringan. Dari beberapa wilayah yang telah dipetakan, antaranya di Desa Tempuran dan Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, kemudian Desa Campur di Kecamatan Gondang, Desa Oro-Oro Ombo dan Desa Mojo Duwur di Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Desa Macanan di Kecamatan Loceret. Wilayah-wilayah itu dinilai masih memiliki potensi rawan kekeringan selama musim kemarau di tahun 2026 ini. Dan saat ini BPBD masih berada pada tahap asesmen untuk menentukan tingkat kerawanan di masing-masing wilayah. Hasilnya nanti akan dijadikan dasar penerbitan surat keputusan atau SK penetapan daerah terdampak kekeringan. Tidak hanya kekeringan, BPBD juga fokus kepada potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah hutan di Kecamatan Ngluyu, Gondang, dan juga Ngetos, yang dinilai rawan terjadi kebakaran terutama saat musim kemarau.
1: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annona muricata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Nariah.

Ya, dapat terus Anda kabarkan, Drew Cakra, di malam hari ini kondisi traffic lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda seperti apa di 0852 9001061. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ada Lilin Bayu sampai jam 9 malam nanti di 0852 9001061.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Seluruh Cakra, yang masih dalam perjalanan sampai malam hari ini. Tetap hati-hati, tetap fokus. Kalau sudah merasa lelah atau mengantuk, bisa menepi untuk istirahat terlebih dahulu. Masih kami tunggu juga update informasinya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sebanyak 30 koperasi desa Merah Putih sudah beroperasi di sejumlah desa di Kabupaten Nganjuk. Dari jumlah tersebut, 21 KDMP mulai aktif menjalankan operasional sejak 18 April 2026 dan beberapa di antaranya sudah mencatat omset jutaan rupiah per hari. Hal itu disampaikan langsung oleh Dandim 0810 Nganjuk, Letkol Alharno Taufan Yuda Bakti saat kunjungan Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandio Budi Revita ke KDMP Ngelawak Kertosono pada hari Selasa siang. Salah satu KDMP yang dinilai sukses yaitu KDMP Desa Brebek, Kecamatan Brebek, yang disebutkan pernah meraih omset hingga 11 juta rupiah dalam sehari.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
1: Selamat malam, kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Jatiroto 1 di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri ditutup sementara mulai Senin 11 Mei 2026. Informasi selengkapnya bersama dengan Nia, Radio Krishna FM Wonogiri.
3: SPPG Jatiroto 1 ditutup karena kasus keracunan massal dan penemuan sebatang puntung rokok di menu makan bergizi gratis MBG baru-baru ini. Kepala SPPG Jatiroto 1 Richard Hedi Pratama mengakui SPPG tersebut ditutup sementara untuk proses evaluasi dan perbaikan internal. Pihaknya meminta maaf atas peristiwa yang telah terjadi. Penutupan SPPG Jatiroto 1 dilakukan sesuai rekomendasi Badan Gizi Nasional atau BGN. BGN juga memberi sejumlah rekomendasi lain, diantaranya SPPG Jatiroto 1 harus berbenah, melakukan evaluasi dan perbaikan infrastruktur. Saya Nia melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
1: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus membangun ekosistem pembelajaran teknologi yang berkelanjutan, guna menciptakan generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan digital. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM Lumajang.
4: Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan literasi digital, penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, hingga pengembangan ruang belajar modern bagi pelajar dan masyarakat. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, pembelajaran teknologi menjadi bagian penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Pemkab juga mendorong transformasi pendidikan dengan menghadirkan kelas robotik, pelatihan digital, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE secara terintegrasi. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian PU terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 2 di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasihku FM Brebes.
5: Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, percepatan pembangunan dilakukan dengan penggunaan struktur baja yang mampu memangkas waktu pengerjaan dari sekitar 180 hari menjadi hanya 48 hari. Proyek tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia melalui pembangunan fasilitas sekolah yang modern dan terpadu. Sekolah rakyat yang dibangun di Desa Ulahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes itu ditargetkan selesai pada Juni 2026 sebelum dimulainya tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
1: Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah atau PWNU Jateng mendesak aparat kepolisian segera menuntaskan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Afifa, Radio Krishna FM Pati.
6: Ketua PWNU Jawa Tengah, Kyai Haji Abdul Ghofar atau Gus Rozin, meminta agar tersangka segera ditahan dan proses hukum dipercepat. Ia juga mengingatkan seluruh pengelola pondok pesantren agar tidak menutup-nutupi apabila terjadi dugaan pelanggaran serupa di lingkungan pendidikan keagamaan. Sementara itu, pihak PBNU bersama PWNU Jawa Tengah dan PCNU Pati mengecam keras dugaan kekerasan seksual tersebut. Mereka menegaskan tindakan itu merupakan kejahatan serius yang mencoreng nilai pendidikan, kemanusiaan, dan amanah pesantren sebagai tempat pembinaan akhlak. Afifah Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
7: Seorang petugas keamanan atau satpam perumahan Cemara Diamond Townhouse, Kota Malang, meninggal dunia usai ditusuk maling saat berusaha menggagalkan aksi pencurian. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
8: Korban bernama Mat Suhadi meninggal setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu malam, 9 Mei 2026, di kawasan Jembatan Amprong, Jalan Raya Cemoro Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobihin mengatakan, korban diduga memergoki pelaku yang sedang mencuri material di kantor pemasaran perumahan tempatnya bekerja. Saat melakukan pengejaran, korban terlibat perkelahian dengan pelaku hingga mengalami luka tusuk di bagian perut serta luka serius di kepala. Korban sempat berjalan meminta pertolongan sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
7: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap praktik produksi sabu rumahan di Kota Balikpapan yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nona, Radio Krishna FM Loakulu, Kalimantan Timur.
9: Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romi Tamtelahitu, mengatakan bahan baku sabu diduga dipasok dari Malaysia dan kasus ini mengarah pada jaringan internasional. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari penangkapan seorang perempuan berinisial AS yang kedapatan membawa dua paket sabu di sebuah hotel di Balikpapan. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap pria berinisial OH yang diduga menjadi otak produksi sabu tersebut. Di dalam rumah tersangka, petugas menemukan laboratorium mini lengkap dengan alat dan bahan baku pembuatan sabu.
7: Seorang mahasiswa di Samarinda menyampaikan surat terbuka kepada Kapolri setelah sepeda motor miliknya hilang dicuri. Surat tersebut viral di media sosial karena berisi keluhan korban terkait maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang dinilai meresahkan masyarakat di Kota Samarinda. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pace, Radio Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur.
10: Dalam surat terbukanya, mahasiswa itu meminta aparat kepolisian memberi perhatian serius terhadap kasus pencurian motor yang disebut semakin sering terjadi, khususnya di lingkungan kos dan kawasan kampus. Korban juga berharap polisi dapat meningkatkan patroli dan mempercepat pengungkapan kasus agar masyarakat merasa aman. Kasus kehilangan motor sendiri belakangan menjadi sorotan di Samarinda dan sejumlah daerah Kalimantan Timur. Polisi sebelumnya juga mengungkapkan beberapa kasus penggelapan dan pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan berbagai modus, mulai dari penipuan jasa perbaikan hingga pencurian di permukiman warga. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
7: Demikian jaring radio. Saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, malam ini angin di Kabupaten Nganjuk cukup kencang, Sedulur Cakra, yang lewat jalan raya di wilayah Kabupaten Nganjuk ataupun juga lewat ruas tol di Kabupaten Nganjuk ini hati-hati. Perhatikan kecepatan, rawan membuat oleng kalau angin kencang seperti ini. Apalagi Anda yang membawa kendaraan roda 4 ataupun juga truk, ini tetap hati-hati. Jangan kencang-kencang. Selalu utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda. Tetap hati-hati dan kabarkan kalau menemui hambatan di 0852 9001061.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mencoret lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial yang terindikasi menggunakan dana bansos untuk bermain judi online pada triwulan pertama tahun 2026. Gus Ipul menjelaskan seluruh penerima bansos yang dicoret tersebut terindikasi terlibat judi online berdasarkan hasil pemadanan data. Pihaknya menegaskan jumlah penerima bansos yang terindikasi judi online mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 600 ribu penerima. Pada tahun lalu, pemerintah juga sempat memberikan kesempatan kepada sebagian penerima bansos yang sebelumnya dicoret untuk kembali menerima bantuan setelah melalui pemeriksaan lapangan dan dinilai masih membutuhkan bantuan sosial itu. Namun, Gus Ipul juga menegaskan penerima bansos yang kembali terindikasi judi online akan dicoret sebagai penerima bantuan secara permanen. Ya, Lilin.
1: Informasi masuk baru saja dikabarkan sama Mas Rizky. Ini tadi beliau perjalanan baru jauh nganjuk tidak hujan ya, Alvan. Lalu lintasnya masih aman dan juga lancar. Kemudian kalau Alvan lihat di media sosial itu ada yang lagi ramai terkait dengan lomba cerdas cermat. Ini Alvan mengikuti ya ini kejadiannya. Kalau menurut
0: tahu,
1: saya sangat
0: cuman
1: unik.
0: Cuman gak detail itunya. Gimana itu?
1: Jadi ada sebuah lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tahun 2026 di tingkat Provinsi Kalimantan Barat begitu. Nah, ada seorang peserta dari SMA 1 Negeri Pontianak ya yang mengikuti lomba tersebut. Namanya itu Josepha Alexandra begitu. Nah, dia ini ketika menjawab sebuah pertanyaan itu benar. Dan namun yang disayangkan adalah jawaban tersebut disalahkan oleh jurinya, Alvan. Lalu dari pesertanya tersebut atau Josephanya tersebut ini juga memprotes kepada dewan juri serta mempertahankan jawabannya. Dan aksi ini tentunya menuai perhatian publik begitu ya. Dan informasinya untuk saat ini juri dan juga MC-nya itu juga sudah dinonaktifkan begitu.
0: Padahal jawabannya harusnya benar itu.
1: Jawabannya harusnya benar. Jadi itu terkait menjelaskan sebuah jawaban begitu ya, yang menyebutkan dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Tapi sama sama jurinya itu katanya tidak memberikan atau tidak diberikan pertimbangan oleh DPD. Padahal kan dari peserta tersebut jelas menjawab bahwasannya dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Daerah begitu. Nah, itu katanya dapat minus 5. Padahal dari lawannya itu menjawab dengan hal serupa, tapi yang lawannya tersebut mendapatkan nilai plus 10.
0: Oh,
1: tapi
0: iya.
1: Si Josepha ini malah minus nilainya.
0: Padahal jawabannya yang pertama sama kan sama yang kedua. Cuman
1: benar,
0: yang pertama disalahkan.
1: Disalahkan gara-gara tidak menyebutkan DPD. Padahal kan dirincikan ya Dewan Perwakilan Daerah begitu. Nah, ini tentunya menuai berbagai ragam perhatian dari para netizen ya. Dan kemudian dari pihak MPR RI juga melakukan evaluasi, kemudian mengundang Josepha Alexandra tersebut ke kantor MPR RI dan didampingi oleh kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah juga dan guru pembimbingnya. Jadi setelah diundang ke MPR, Josepha tersebut mendapatkan apresiasi yaitu berupa beasiswa S1 ke Cina dan mendapatkan ikatan kerja setelah selesai kuliah di sana. Itu dilakukan oleh Rifki Nizami Karsayuda yang merupakan anggota DPR MPR RI sekaligus juga alumni SMA Negeri 1 Pontianak tersebut. Namun informasinya keputusan tersebut juga dikembalikan lagi kepada sang siswi tersebut karena masih dipertimbangkan untuk didiskusikan kepada sang orang tua begitu. Jadi ini sudah dibenarkan ya Sedulur Cakra. Kemarin sempat menuai beragam komentar dan dirujak juga sama netizen ya.
0: Banyak yang gak terima soalnya.
1: Banyak yang gak terima. Lah ini cerdas cermat kok. Komentarnya benar-benar unik-unik sekali ya kalau kita mengikuti di media sosial. Jadi ini sudah diklarifikasi ya Saudara Cakra oleh MPR RI, kemudian untuk siswinya juga sudah mendapatkan kompensasi, sudah diundang juga ke MPR RI untuk mendengarkan aspirasinya juga, dan saya juga salut untuk siswinya tersebut, sangat sabar sekali ketika mendapatkan perlakuan seperti itu. Mungkin kalau saya juga gak bisa sabar ini, kok bisa gitu.
0: Karena jawaban kita kan benar sebenarnya.
1: Jawaban kita kok benar. Dan yang sangat saya perhatikan itu si siswinya tersebut ketika menjelaskan atau memprotes dari tanggapan sang dewan juri tersebut, beliau itu juga mengingat setiap detail yang diucapkannya tersebut, Alvan. Kadang kan kita kalau sudah di atas panggung sudah grogi, kita kan lupa ya tadi saya jawab apa gitu. Tapi ini sangat luar biasa sekali, beliau juga bisa mengingatnya secara detail begitu. Bahkan dari sang MC juga menuturkan, mungkin itu perasaannya adik-adik saja, nanti kita lihat tayangan ulangnya. Itu kan juga menjengkelkan ya, bayangkan ketika kompetisi itu nilai kan sudah ada di situ, sudah ya, diputuskan sejak itu kan. Langsung diakumulasikan. Terus kita suruh nunggu nanti lihat tayangan ulangnya. Waduh, ini semoga tidak terjadi lagi ya di kemudian hari, dan semoga untuk dewan juri maupun juga MC yang terlibat pun juga semoga lebih cermat untuk ke depannya begitu ya. Ini dijadikan pembelajaran saja ya Sedulur Cakra. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Di wilayah Tulungagung, Alvan, kabarnya ada seorang siswi SMK di Tulungagung bernama Sandra Kirara Aulia, kelas 11 SMK Sore Tulungagung, yang merupakan warga desa Pelem, Kecamatan Campur Darat, ini mendadak mengalami lumpuh dan nyeri hebat di bagian punggung saat menjalani PKL di sebuah kantor layanan internet yang ada di desa Gesikan, Kecamatan Pakel. Dan korban tersebut tiba-tiba tidak bisa menggerakkan punggung setelah merunduk untuk mengambil tas di lantai dua kantor tersebut. Karena akses tangga sempit dan berisiko memperparah kondisi korban, sehingga petugas damkar Tulungagung juga langsung melakukan evakuasi melalui balkon lantai dua menggunakan tandu basket begitu. Untuk penyebabnya sendiri seperti apa, kita masih terus mengikuti perkembangannya hingga kini ya Alvan. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung, saya sampaikan informasi kembali. Ini dari Kementerian Haji dan Umroh Indonesia yang menghimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai menghemat tenaga dan fokus mempersiapkan diri menuju fase puncak ibadah haji tahun 2026 ini. Kata Maria Asegaf, juru bicara Kementerian Haji Indonesia, puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Untuk itu, para jemaah diminta untuk memaksakan diri beraktivitas di luar hotel, terutama pada siang hari, karena suhu di Mekah dan Madinah bisa mencapai 38-42 derajat Celcius. Maria menjelaskan, hingga hari ke-21, operasional haji sebanyak 341 kloter dengan lebih dari 132.000 jemaah telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sementara itu ada 240 kloter dengan lebih dari 92.000 jemaah tiba di Mekah dan juga Madinah. Untuk kedatangan gelombang kedua melalui jalur Jeddah, ini tiba 67 kloter. Dan adapun untuk jemaah haji khusus yang telah tiba di Arab Saudi berjumlah 5.766 orang. Kementerian Haji RI juga mengingatkan jemaah lansia, disabilitas, dan jemaah resiko tinggi agar segera melapor kepada petugas jika mengalami keluhan kesehatan seperti pusing, sesak nafas, nyeri dada, demam, hingga batuk berat. Ini karena cuaca di Arab Saudi cukup ekstrim, suhunya bisa mencapai 42 derajat di siang hari.
1: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
2: Waduk Kedung Sengon, Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan, maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan? Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di dusun Kewadengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewadekan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus, khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie. Waduk Kedung Sengon juga sangat cocok untuk Anda yang berhobi mancing.
1: Ayo
3: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Iya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke Gatekeeper dulu, Lilin.
1: Informasi masuk, ini tadi juga sempat dikabarkan sama Bapak Ferdi. Beliau perjalanan juga melintas di wilayah Kediri, masih aman dan lancar mau menuju arah Tulungagung. Tidak ada hambatan sampai di Kras Kediri, masih lancar saja, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Bapak Aji tadi juga mengabarkan untuk wilayah Madiun, tepatnya ada di sekitaran Caruban Madiun, masih ramai ya Alvan dari kedua arah, baik yang menuju ke arah Magetan maupun juga yang menuju arah Surabaya. Tidak ada hambatan, cuacanya juga tidak hujan malam hari ini. Sementara itu informasi lain juga sempat disampaikan oleh Bapak Hudori. Beliau ada di sekitaran ruas tol Jombang menuju ke arah Surabaya, juga ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Kendaraan berdimensi besar tadi beberapa juga sempat berpapasan ya. Kemudian informasi dari teman-teman PLN Alvan, ini disampaikan untuk hati-hati jangan membuka gardu listrik PLN begitu ya. Jadi gardu listrik ini merupakan instalasi bertegangan tinggi yang hanya boleh diakses oleh petugas resmi PLN. Membuka ataupun mencoba mengutak-atik gardu listrik tanpa kewenangan sangat berbahaya dan beresiko ya Alvan, dan dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, hingga resiko fatal yang mengancam nyawa. Jadi mari jaga keselamatan diri dan orang di sekitar dengan tidak mendekati apalagi membuka gardu listrik tersebut ya. Kalau mungkin sedulur Cakra juga menemukan kondisi gardu posisinya terbuka, rusak, atau mencurigakan, bisa segera melapor melalui PLN Mobile ya, atau mungkin juga bisa langsung menghubungi Radio Cakra Krishna. Nanti kita langsung teruskan ke teman-teman PLN agar segera ditangani begitu, agar tidak membahayakan Anda dan juga masyarakat di sekitar Anda. Kemudian kita beralih ke informasi perjalanan kembali Alvan, baru saja disampaikan sama Mbak Tiara, beliau juga melintas untuk sekitaran Sukomoro Nganjuk. Mau menuju ke Nganjuk masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan, dominasinya masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Tidak hujan malam hari ini. Kandangan Kediri tadi juga sempat disampaikan oleh Ibu Pailah, beliau mengabarkan malam hari ini juga masih lancar saja lalu lintas, dominasinya kendaraan roda 2 ya. Kemudian untuk sekitar Taman Kediri ini juga masih aman dan lancar saja, Taman Depo ya, ini sekitaran Simpang 5 Gumul masih lancar seluruh cakra, tidak hujan juga. Kalau di Simpang 5 nya terlihat banyak aktivitas masyarakat yang juga sedang bersantai di sana. Harap hati-hati saja untuk cuacanya tidak hujan malam hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya untuk Dulu Cakra yang masih mau bergabung ya, bisa kirimkan langsung ke gatekeeper di 0852 9001061. Saya ke penelpon, ada Pak Tamin. Selamat malam Pak.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Pak Tamin sekarang?
1: Barusan melihat pengairan mas, teras duduk.
0: Gimana Pak? Kawasan kandangan aman Pak ya?
1: Aman, lancar, terkendali.
0: Enggak hujan sama sekali Pak hari ini Pak.
1: Wanaspol, Mas Alfa.
0: Wanaspol.
1: Pagi mulai jam 7 muncul sinar matahari. Mm-hmm. Sampai 8-9 sudah menyengat badan, seluruh badan laulah pewanas, enggak ada hentinya Mas.
0: Sampai sore ya.
1: Betul, tidak ada angin, tidak mendung, cerah pokoknya. Arus lalu lintas lancar dari arah Malang yang menuju ke utara, termasuk ke Jombang, ke Kediri, Pare, aman, lancar, Mas Alvan.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Tamin informasi dan waktunya malam ini Pak.
1: Sama-sama Mas Alvan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin di kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, sementara itu Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri, meminta kepada para kepala daerah untuk meninggalkan pola rapat yang bersifat seremonial dan mulai berfokus pada eksekusi langsung program lintas sektor. Menurutnya, langkah progresif tersebut sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan yang konkret seperti ketahanan pangan dan transisi energi secara cepat dan terukur. Pihaknya menegaskan tantangan yang dihadapi kepala daerah kini semakin kompleks di tengah ketidakpastian global. Terlebih, daerah juga diminta mengawal berbagai program strategis nasional, termasuk program makan bergizi gratis. Kondisi itu dinilai semakin menantang, terutama karena Indonesia tengah berpacu mengoptimalkan bonus demografi agar dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Ya, dan terima kasih untuk Sederu Cakra yang sudah bergabung berbagi informasi dan sharing di hari Selasa 12 Mei 2026 ini. Sudah menjelang jam 9 malam, saya Alvan dan gatekeeper ada Lilin Bayu izin bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT21 RW06 Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Gester, Mas.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari. Rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Selawan bu, peh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

0: Bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan Hari Kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut De Klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk, sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100 ribu itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100 ribu rupiah, rasakan manfaatnya.

0: Gitu, selawan bu, peh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Kembaran. Nama saya Ibu Ayem. Alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggawa yang bernama Tlimah. Seorang punggawa yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu

0: Buat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

0: selawan bu be.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Bu, Beh.
1: Bonto tane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran.

0: Pak. Gitu, selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulungrejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bontotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kon Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jatikalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana di sore hari ini Allah masih ngasih kita kesehatan, kesempatan, hingga dengan taufik darinya Allah udah nuntun hati-hati kita semua, kemudian menggerakkan langkah kaki kita hingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini, hadir di majelis ilmu. Dengan begitu kita berharap Allah mudahkan jalan bagi kita semua untuk menuju surganya. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah, semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak-banyak bersalawat kepadanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita pelajari sirah kehidupannya, kemudian kita amalkan sunnah-sunnahnya, kita dipilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Udah berapa lama di sini? Dari jam berapa? Baru dari siang, barusan majelis sebelumnya ikutan? Ikut. Sebelumnya ada yang udah pernah ikut acara saya, hadir di talk show saya, acara saya gitu. Pernah? Yang udah coba angkat tangannya.
1: Hampir semua.
0: Hampir semua. Yang tinggi dong.
1: Jangan malu-malu.
0: Jadi biar saya bisa menyesuaikan materi ini. Coba yang itu ikutnya pas di mana aja? Suciati, pas di mana lagi? Udah lumayan sering sih ke Jogjanya ya. Itu yang temanya Quran atau yang temanya pranikah? Dari wajah-wajahnya nih kelihatan nih. Ya, 70%-nya masih single fisabilillah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah, bukan singlenya istiqomah ya, fisabilillahnya. Karena kalau istiqomah singlenya bahaya ya. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, tema kita hari ini adalah menjadikan Quran sebagai apa? Sebagai apa, Ustaz?
1: Sebagai
0: jalan hidup buat generasi milenial. Oke. Okay. Nah, teman-teman, saya mau nanya dulu nih sebelum kita belajar motivasi Quran. Jadi saya perlu tahu segmen yang hadir hari ini itu levelnya kayak gimana sih sama Quran? Nah, saya ketika ngomong hari ini, kata sebut aja saya menjadi inspirator, menjadi motivator. Karena inspirasi dan motivasi itu boleh dari siapa aja, tapi kalau mau belajar agama, itu harus kepada ahlinya, harus kepada ulama. Teman-teman, boleh aja datang hadir hari ini, dapat sharing dari saya, harapannya sih iman kita nambah. Kedepannya kita makin semangat berinteraksi dengan Al-Quran, makin mencintai Al-Quran, kita wujudkan dengan berinteraksi dengannya, membacanya, memahaminya, yang paling penting mengamalkannya atau bahkan menghafal dan menjaganya. Ini kan level-level interaksi kita dengan Quran.

0: Nah, ketika saya ngomong begini di depan, bukan berarti saya yang paling ahli Quran di sini. Karena boleh jadi, tuh nih mic aja protes. Karena boleh jadi teman-teman yang ada di hadapan saya mungkin lebih soleh, lebih soleha dari saya. Derajat takwanya lebih mulia di sisi Allah. Interaksi dengan Qur'annya lebih istiqomah, hafalan Qur'annya lebih mutqin gitu. Sebelah saya Masya Allah nih. Ini ahlul Qur'an nih, belajar Qur'an ke beliau nanti ya.
1: Satu untuk ikhwan, satu untuk akhwat. Monggo, ada yang ingin bertanya? Ya, monggo silakan.
2: Sebutkan namanya ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Asyafiq dari Klaten. Langsung aja pertanyaannya, yaitu bagaimana cara membagi waktu pas dulu masih kuliah itu, ketika fokus ke bagian arsitek sama fokus ke Al-Quran itu gimana cara membagi waktunya, mungkin pas cara menghafalnya itu, buat bagi waktunya itu. Ya itu aja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita punya kesibukan. Walaupun sibuk, berat untuk berinteraksi dengan Quran, tapi bisa. Walaupun berat, bisa. Jangan bisa, tapi berat. Coba dibalik ya. Berat, insya Allah bisa. Bukan bisa, tapi berat gitu. Itu mindset kita yang pertama. Nah, teman-teman, saya memang bukan yang paling berhasil dalam memanage waktu sehingga paling baik interaksinya dengan Quran, termasuk ketika saya kuliah dulu ya. Tapi dari pengalaman saya pribadi, sesibuk-sibuknya saya, sehektik-hektiknya mau deadline tugas, gimana cara saya berinteraksi dengan Quran? Lantunan Al-Quran itu selalu hidup di kamar kontrakan saya. Jadi saya lagi drafting misalnya, lagi eksekusi desain gitu ya, lagi nyelesain tugas, hidup tuh muratal Quran, hati menyimak. Ayat-ayat yang kita hafal itu kita ikuti dengan hati, itulah murajaah. Salah satu tips murajaah untuk orang sibuk. Makanya kalau bisa teman-teman ya, sepulang dari sini coba investasilah, beli satu speaker kecil, harganya gak harus mahal, brandnya, mereknya boleh apapun, gak harus yang di branding khusus untuk Quran, gak harus, yang murah-murah aja, yang penting tahan kualitasnya. Saya gak boleh nyontohin merek ya karena saya gak di endorse ya. Nah teman-teman, isi memorinya, micro SD-nya itu dengan lantunan Al-Quran. Dihidupin deh di rumahnya non-stop gitu. Kalau yang portable, biarin aja chargernya hidup terus gitu. Kalau hangus, ntar beli lagi aja gitu. Insya Allah tahan lah, setahun dua tahun, insya Allah hidup aja terus. Pokoknya kita jadikan suasana rumah kita itu Quran. Tiap kali kita masuk ke rumah gitu ya, ada lantunan Qurannya gitu. Kita kayak, kalau ayat itu kita hafal, maka itu jadi sarana kita murajaah. Kalau belum, pembiasaan kita dulu dengan lantunan Al-Quran, ketika kita hafal nanti jadi lebih mudah. Dan untuk kalau di rumah punya bayi, punya anak kecil, jangan lewatin kesempatan emas. Nasihat dari Ustadz Adi Hidayat, kalau ada bayi baru lahir, itu per bulannya itu satu juz diputar di rumah. Bulan kedua juz dua, bulan ketiga juz tiga, udah 30 juz, udah 30 bulan, udah 2 tahun setengah. Nanti ketika kita hafalkan Quran, buat dia di usia 3 tahun itu jauh lebih mudah karena dia udah familiar. Kan anak kecil itu belajar menangkap apa yang dia dengar, dia belajar bahasa dari enggak tahu apa-apa gitu. Maksud kalau dia tiap hari dengar, dapat input Quran, maka dia akan otomatis dengan Al-Qur'an. Insyaallah. Itu cara mendidik anak. Saya juga lagi praktekin buat Khadijah Hawara di rumah saya gitu. Walaupun kadang-kadang saya hidupin gitu ya. Ketika azan, bundanya pengen ngejawab azan, dimatiin. Aduh, kok lupa dihidupin lagi gitu. Kalau saya pengennya hidup terus, tapi karena bundanya stay di rumah terus, jadi suka dimatiin gitu kadang-kadang. Aduh, ya gimana, namanya ikhtiar gitu ya. Itu kompromi lah ya. Nah gitu teman-teman, ada satu kisah anak kecil yang inspiring menurut saya, orang tuanya pernah silaturahim sama saya. Ayah dari Fajar. Tahu teman-teman Fajar yang sering hadir ke kajian Ustaz Adi Hidayat? Anak ini, Fajar ini anak yang spesial. Tuna grahita atau bahasa sekarangnya itu autis. Tapi dia udah hafal Quran dari usia 4,5 tahun. 30 juz dan mutqin. Masya Allah. Kok bisa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Allah telah membuktikan firman-Nya. Telah kami mudahkan Quran untuk dihafal, diingat, dipelajari. Adakah kalian mengambil pelajaran darinya? Quran itu mudah. Yusrun itu mudah yang mutlak. Kalau sahlun itu mudah yang masih relatif. Bahasa Arab itu sahlun, mudah buat anak yang lahir besar di Arab. Bisa susah buat kita yang bukan bahasa ibu. Tapi kalau menghafal Quran semuanya mudah. Padahal bahasa Arab bisa aja susah buat kita. Tapi Quran kenapa mudah? Karena Quran hal yang berbeda. Yusrun, mudah yang mutlak. Pasti mudah. Kapan kita dapetin kemudahan itu? Kalau kita yakin. Tapi kalau kita pesimis, aduh Quran tebel banget ya, bisa gak ya saya hafalin? Ya udah. Kita gak mengandalkan iman jadinya. Ya lama jadinya menghafalnya. Makanya kita harus yakin, Allah yang mudahkan. Tidak ada kemudahan melainkan dari Allah. Maka insya Allah Allah mudahkan. Jadi Fajar ini orang tuanya cerita sama saya, ayahnya ngasih tahu saya dari kecil, dari sejak dalam kandungan, bahkan itu lantunan Quran itu non-stop di rumah mereka. Murattal, Syekh Sa'ad Al-Ghumidi, dalam kurun beberapa waktu nanti diganti lagi dengan Syekh yang lain, Syekh Sudais. Pokoknya singkat cerita, non-stop 24 jam Quran di rumah mereka tanpa henti. Di usia 4,5 tahun Fajar udah hafal 30 juz. Coba hitung aja. Kalau pelantunan Syekh Sa'ad Al-Ghumidi kurang lebih 36 jam khatam 30 juznya. Dipotong tidur lah. Katakanlah tiap 4 atau 5 hari sekali aja khatam dia dengerin. Benar-benar dengerin, dipotong tidur makan gitu ya yang dia dengerin. Dalam setahun berarti 365 bagi 5, 173 kali. Khatam dengerin Quran, dengerin doang itu setahun. 2 tahun 346 kali. 2 tahun ya. Ya, 3 tahun tambahin lagi 4 tahun udah ratusan kali itu didengerin di rumahnya. Gimana enggak hafal gitu. Dengan izin Allah gitu. Dan tentunya dengan keberkahan rizki dari keluarga mereka barangkali jauh dari yang syubhat apalagi yang haram, dengan doa munajat dari orang tuanya yang soleh buat anaknya. Itu juga ngaruh. Karena banyak aspek yang berpengaruh. Kayak Imam Asy-Syafi'i itu kan orang tuanya itu menjaga, sangat menjaga dan terjaga. Ayahandanya sangat menjaga rizki, namanya Idris ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Terlanjur makan buah yang hanyut di sungai kan sampai disusurin ke pemilik kebunnya, sampai minta dihalalkan, sampai harus kerja dulu, sampai harus disuruh nikah sama putrinya yang katanya buta, bisu dan lumpuh gitu. Ternyata setelah nikah sempurna kayak bidadari. Buta dari melihat lelaki non mahram, bisu dari berbicara yang tidak baik, falakul khairan uliyasmud, itu benar-benar diamalin, jauh dari kadzab, dusta, ghibah, gunjing gosip, jauh dari namimah, adu domba, jauh dari lawamah, perkataan yang sia-sia, lumpuh dari melangkah ke tempat-tempat maksiat. Buah dari pernikahan seorang yang sangat menjaga rizkinya dan yang sangat terjaga, lahirlah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang hafalannya luar biasa. Jadi memang kalau mau punya generasi Ahlul Quran itu harus diawali dari memilihkan untuknya ibu yang soleha, memilihkan untuk anak kita ayah yang soleh gitu. Yang baik buat yang baik. Maka rumus untuk menemukan yang baik itu bukan mencari sebenarnya, tapi menjadi. Karena at-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Ini kenapa jadi pranikah ya? Ya wallahu a'lam bishawab. Bisa diamalin ya di rumah, beli speaker, isi Quran 30 juz, kalau bisa dipotong per juz atau download aja di internet lantunan Syekh siapa per juz, itu biasanya suka ada. Kalau enggak ada ya per surah, misalnya surah Al-Fatihah dalam kurun waktu berapa, surah Al-Baqarah, di juz-juz 30 dipergilir. Pokoknya hidupin Quran di rumah kita. Insyaallah, mudah-mudahan kita, keluarga kita dan masyarakat kita, peradaban kita menjadi Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin.
3: Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Bagaimana Mas ya? Sudah ya cukup.
1: Satu lagi pertanyaan untuk akhwat, waktunya 5 menit ya.
0: Ini ada yang masuk?
1: Seringnya 5 menit. Oh, ada yang masuk.
0: Kita baca.
1: Silakan ya. Ustaz, 5 menit Ustaz.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, saya punya dua adik yang karakternya berbeda. Yang satu baik, satunya lagi sering buat masalah. Tetapi sama-sama penghafal Quran. Nah, penyebab perbedaannya itu karena apa ya Ustaz?
1: Wallahu a'lam.
0: Ya. Dan bagaimana sikap saya sebagai kakak untuk menghadapi adik yang sering buat masalah? Ya. Aduh, ini berat nih ya. Bab parenting gitu atau gimana ini? Ya wallahu a'lam. Tapi gini, teman-teman, biasanya yang baik itu melahirkan kebaikan. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Yang baik itu melahirkan kebaikan. Rezeki yang halal dan thayyiban, yang daru yang jauh dari yang syubhat apalagi yang haram, itu pasti akan menumbuhkan pribadi-pribadi yang soleh dan soleha. Itu rumusnya itu memang pasti begitu. Tapi jangan juga kalau nemu anak yang nakal nanti kita judge. Ah, rezeki orang tuanya ini orang uang haram ini. Jangan juga kayak gitu. Karena belum tentu, nah, ada faktor yang lain, faktor eksternal, faktor lingkungan, segala macam gitu ya. Wallah alam, tentunya ini qadarullah dan ini menjadi ujian dari Allah. Bagaimana kita bersikap ya? Ujian yang baik untuk disyukuri, untuk terus didorong semakin baik, yang kurang baik ya diperbaiki gitu. Gimana caranya? Ya harus sabar ya. Sebagai seorang kakak, didiklah dengan kasih sayang, dakwah dengan kuduah, dengan keteladanan. Kita menjadi kakak yang baik. Kalau nakal masih kecil ya wajarlah. Kadang-kadang anak yang ketika kecil itu nakal, nakal dalam artian hyperaktif ya, loncat sana sini, bikin onar segala macam, boleh jadi dia ketika gede nanti dia jadi orang yang cerdas, orang yang soleh setelah dia paham gitu. Karena kadang-kadang anak kecil yang nakal, yang hyperaktif, yang suka usil segala macam itu bukan nakal sebenarnya, tapi karena apa ya, dia gak bisa diem gitu. Itu potensial untuk jadi anak yang cerdas di masa depan gitu. Kalau ada anak yang hyperaktif, makanya kadang-kadang kita harus sedikit belajar lah tentang ini supaya kita tahu memilihkan solusi yang terbaik. Ya intinya jalani aja, lakukan yang terbaik, belajar lagi dari para ulama, belajar ilmu parenting, tapi belum jadi orang tua ya, baru jadi kakak ya. Ya saya cuma bisa ngasih saran lah karena real di lapangan saya enggak tahu persis. Ya mudah-mudahan ya saya dan kita semua hanya bisa berdoa semoga dua-duanya kelak menjadi ahlul Quran yang sejati. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bisawab. Yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah selalu menunjuki kita kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Sudah cukup?
1: Cukup. Saya kembalikan ke moderator.
4: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、いい加減の外国人。
1: いやまあ、特

0: Obrolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi,